kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dinas Kesehatan Gunung Kidul mengonfirmasi 4 warga Padukuhan Pelem, Kalurahan Dadap Ayu, Kapanewon, Semanu, positif terpapar antraks usai menyembelih dan mengkonsumsi kambing yang mati mendadak. Kepala Dinkes Gunung Kidul Ismono menyampaikan bahwa kondisi keempat pasien kini terus membaik, sementara 47 warga berisiko lainnya langsung diberi antibiotik pencegahan dan berada dalam pemantauan ketat selama 60 hari ke depan. Beralih ke informasi lainnya, dampak kemarau panjang membuat debit air di Taman Budaya Embung Giwangan Umbul Harjo Kota Jogja mengalami penyusutan drastis hingga penampungan sisi utara kering total. Kepala UPT Taman Budaya Kota Yogyakarta Karmila menegaskan bahwa fenomena ini murni dipicu ketiadaan pasokan air hujan dan keringnya aliran Kali Teki. Namun aktivitas publik di kawasan tersebut masih terus berjalan normal. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Roma Tering Lori Putih Jawi Suara Budaya Jogja Sutisang Putih Wontan Melepet Pasar Titan Meniko. Kita akan memperbarui harga komoditas pasar di Kota Yogyakarta. Kita mulai dari minyak goreng curah. Nyuwun pangapunten, ternyata ini belum update harga di pasar Kota Yogyakarta. Kita lihat terlebih dahulu Sutisno Budoyo untuk harga pasar di sebentar nggih, Kabupaten Sleman coba. Jadi harga pasar ini meniko belum muncul untuk yang terbaru. Mangke kita pun ambali malih ke Sutisno Budoyo. Kita carikan lagi di pasar berikutnya. Matur nuwun. Sutisno Budoyo untuk harga komoditas. Kali ini kita akan menuju Kabupaten Sleman terlebih dahulu. Di hari ini untuk beras bulog SPHP di harga Rp12.214 per kilo. Beras medium di harga Rp14.086 per kilo. Kemudian untuk beras premium di harga Rp15.400. Gula pasir curah di harga gula pasir curah Rp17.929 per kilo. Gula pasir dalam kemasan Rp19.000. Minyak curah di harga Rp20.157 per kilo. Minyak kemasan minyak kita di harga Rp15.614 per liternya. Minyak kemasan premium di harga Rp22.571 per liter. Cabai merah besar di harga Rp49.286 per kilo. Cabai merah keriting di harga Rp68.571 per kilonya. Kemudian kita beralih Sutisno Budoyo untuk harga bawang merah di harga Rp30.714 per kilo. Bawang putih Honan di harga Rp33.429. Untuk harga ikan bandeng di harga Rp41.286 per kilo. Kemudian telur ayam ras di harga Rp24.429. Untuk harga tahu di harga Rp11.071 per kilo. Tempe di harga Rp13.943 per kilo. Jeruk lokal ukuran sedang di harga Rp16.857. Bawang bombay di harga Rp29.714. Kemudian untuk kacang panjang di harga Rp8.357. Buncis putih di harga Rp16.857 per kilo. Kemudian untuk salam pondo di harga Rp8.857 per kilo, brokoli di harga Rp30.143, kangkung di harga Rp6.500, papaya California di harga Rp8.143 per kilo. Sutisno Budoyo cekap semanten. Melebet pasar wonten ing Kabupaten Sleman dinten menika, kita ketemu lagi di Melebet Pasar Candaipun Sugeng Injang. Matur nuwun.

0: Karena itu pagi Faro ya. Terima kasih buat semuanya. Wanada.
1: Bu ibu, ini makan pakai apa? Ada nasi
2: Loh mas, itu loh ada nasi dari jagung.
1: Tapi bu, ini kan bukan nasi putih yang dari beras. Piye rasane?
2: Tole, konsumsi karbohidrat tidak selalu nasi putih dari beras. Bisa dari jagung, dari ubi. Supaya gizi merata dan ikut ambil bagian untuk ketahanan pangan lokal
1: Bu, jebul enak nasi dari jagung ini. Tambah bu, pakai ikan bakar juga ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
4: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
5: Wonten apa toh, Pak? Kulau niku wangso tase sewulan male, Pak.
4: Iya, toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, toh.
5: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
4: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: jenis oke.
1: Oke.
2: Promo tering dari Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, terus nanti kita akan putarkan Kicau Mania Kagem Panjenengan. Namun terlebih dahulu kita akan mendengarkan terlebih dahulu bagaimanakah informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta di hari ini, di hari Senin 12 Oktober 2026 bersama dengan perakiran BMKG, Anang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini terpantau adanya pola belokan angin di sekitar wilayah Sumatera hingga Kalimantan. Sementara itu terpantau pula pola perlambatan kecepatan angin di wilayah Jawa. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah DIY, juga potensi gelombang laut masuk kategori tinggi di perairan Yogyakarta. Dari pertimbangan kondisi atmosfer tersebut, maka perakiraan cuaca untuk wilayah DIY diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya akan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan DIY berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk kategori tinggi. Sebagai informasi peringatan dini bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar wilayah pantai atau perairan, hendaknya mewaspadai adanya potensi gelombang laut tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas hari ini dengan lebih baik. Saya Anang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Oke.
1: Oke.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
2: Hargailah beremu.
1: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak, makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.

0: Barometer RRI Inlo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutasno Budi, kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimanakah perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kali ini Kakak Majanan yang akan ke Bandara IA bersama dengan Pak Kirawan BMKG, Heri.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca area bandara dari BMKG, Stasiun Meteorologi Yogyakarta, yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Senin 12 Oktober 2026 berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Kondisi dinamika atmosfer menunjukkan pola angin siklonal di Laut Cina Selatan dan belokan atau perlambatan angin di sekitar Sumatera Utara hingga Kalimantan menyebabkan perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar berkisar antara 4 hingga 10 km dengan potensi kekaburan udara pada malam hari. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 69% hingga 91%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas sekitar bandara untuk tetap update informasi cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun radio. Demikian perakiran cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pada peringatan hari jadi ke-75, Pemkab Kulon Progo mengangkat tema Satu Rasa Satu Jiwa dari Kulon Progo untuk

Indonesia. Tema tersebut mengandung makna filosofis yang kuat bagi seluruh elemen masyarakat. Satu rasa menggambarkan adanya kepedulian dan rasa memiliki yang sama terhadap daerah di mana kemajuan Kulon Progo merupakan kepentingan bersama. Satu jiwa mencerminkan semangat kebersamaan di tengah keberagaman latar belakang, profesi, dan peran untuk mewujudkan Kulon Progo yang semakin maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Adapun kalimat dari Kulon Progo untuk Indonesia menegaskan bahwa setiap karya, potensi, dan prestasi lokal pada akhirnya berkontribusi bagi bangsa dan negara. Beralih ke informasi lain, LPP RRI Yogyakarta menggelar Festival Anak dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI di Auditorium RRI Yogyakarta. Gelaran ini melibatkan 800 siswa dari 55 Taman Kanak-Kanak di Yogyakarta yang ikut serta dalam tim penyelenggara siaran Taman Kanak-Kanak RRI Yogyakarta. Festival Anak diawali dengan kegiatan senam masyal. Acara dimeriahkan dengan berbagai perlombaan anak, mulai dari lomba mewarnai, lomba menyanyi bersama, dan lomba menempel bentuk geometri. Ada pula lomba menghias tumpeng yang diikuti oleh guru. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumah TRR Ignori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sotosno Budaya dari pukul 8 hingga pukul 9 segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Sekari Nonce.
1: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Kowe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Tole, arep nang ndi? Kok wis to, arep piknik po?
4: Ora, iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
3: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
4: Sik to, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepake tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
3: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
4: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama. Ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kayata senter, pisau lipat, lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

74 tahun Indonesia merdeka. Setelah sekian lama berada di dalam belenggu penjajahan, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Kali ini kita dengarkan bersama Jejak Sejarah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Bersama Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Setiap daerah dengan bahu-membahu memperjuangkan untuk meraih kemerdekaan. Begitu juga Daerah Istimewa Yogyakarta, terkenal dengan kota perjuangan dan kota revolusi, yang mempunyai sejarah dalam memperebutkan kemerdekaan ini. Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat SH. Beliau adalah sebagai pengageng Tepas Doropuro Kraton Yogyakarta.
1: Menjelang kemerdekaan, ya, pada waktu itu kepala daerah sebagai Sultan Hamengkubuwono yang bertahta. Beliau adalah si Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Toh itu maksud dalam sampeyan dalam Kang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalogong Abdul Rahman Saidin Wanotogomo Kaliwatullah. Itu gelar lengkapnya. Nah, beliau itu sebetulnya menjadi kepala negara. Tapi kepala negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan yang masih eksis pada waktu itu. Tampaknya Sri Sultan juga melihat, ya, pada waktu itu juga bersama-sama dengan Sri Pakualam. Melihat, ya, Sri Pakualam ke-8. Melihat sesuatu gejala yang ada semangat untuk merdeka. Nah, ini beliau sudah tahu. Sedang beliau merasa, terutama kedua beliau ini, bahwa beliau-beliau ini bayangannya, andai kata nanti suatu saat ini bangsa ini merdeka, terus gimana ya kita ini? Nah, kan gitu. Kira-kira rembuk nganunya, batinnya akan begitu. Nah, sehingga betul pada waktu terjadi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian beliau berdua ini berembuk. Bagaimana kita? Pertama, ucapan selamat. Ucapan selamat ini sangat penting. Karena apa? Ucapan selamat itu menunjukkan dukungan kepada Republik. Maka kedua beliau ini mengirimkan telegram. Sultan sendiri, Sri Pakualam sendiri. Itu yang dibawa oleh telegram. Kan itu adalah KRT Honggowongso, yang merupakan sekretaris pribadi Sultan. KRT Honggowongso mengirimkan itu. Jadi mengenai masalah kemerdekaan Republik Indonesia itu, harinya Jumat. Jumat lagi. Hari Jumat ini merupakan sesuatu kegiatan dari umat Islam. Masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sesudah mendengarkan adanya proklamasi kemerdekaan itu, langsung mereka itu kepada para jemaah Jumatan di masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu diumumkan langsung adanya kemerdekaan itu. Sultan beserta para umat Islam yang waktu itu melaksanakan ibadah sholat di masjid secara otomatis mendukung, mengumumkan. Kemudian ya, mereka sesudah keluar dari masjid meneriakkan merdeka, merdeka. Jadi keraton, sultan, masjid, umat Islam dan lain-lainnya serta orang-orang yang bersama-sama pada waktu itu keliling kota naik sepeda dengan Ki Hadjar Dewantara, sudah wajarlah bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat ini adalah pendukung utama daripada Republik ini. Jadi sebetulnya cerita-cerita sejarah seperti ini sasaran kita yang utama adalah para generasi muda. Kami sangat mengharapkan bahwa mereka itu mengetahui sejarah bangsanya. Apalagi yang berada di Yogyakarta, bahwa peranan Ngayogyakarta Hadiningrat itu bukan hal yang kecil. Nampaknya nanti sampai pada mempertahankan kemerdekaan, maka Ngayogyakarta Hadiningrat ini merupakan benteng dari mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 45 itu, ya, yang menyelamatkan Republik ini. Ternyata Yogyakarta yang pada waktu itu meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar memindahkan ibu kotanya karena sudah merasa tidak aman ke Yogyakarta.
0: Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia perlu sekali disosialisasikan kepada generasi muda, karena mereka adalah penerus kemerdekaan ini. Bagaimanakah generasi muda saat ini dalam mengisi kemerdekaan? Dan bagaimanakah pandangan mereka tentang kemerdekaan? Kita dengarkan pendapat berikut ini.

0: sebenarnya lebih dekat sama film sih sebenarnya, tahu sejarah itu. Harapan sih ada bahwa kemerdekaan sendiri tidak kita dapat sendiri, tapi perjuangan dari para pejuang, para pahlawan, dan saya yang harusnya berkarya untuk itu. Memang bukan zamannya untuk berperang lagi, tapi di zaman saya, di zaman kami yang para pemuda ini, kami akan berkarya untuk Indonesia.
1: Saya Daris, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terkadang kita sering mengabaikan jasa pahlawan kita yang sudah rela gugur di medan perang. Kita malah lebih memilih mengisi kemerdekaan ini dengan menikmati dunia barat, mulai dari budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Menurut saya, tidaklah mudah membuat suatu negara merdeka. Perlu banyak pengorbanan, bahkan kehilangan nyawa. Tapi di atas itu semua, yang paling sulit adalah mempertahankan agar negara itu sendiri tetap merdeka.

0: cita-cita yang sama untuk Indonesia disampaikan juga oleh Dea, pelajar Kota Yogyakarta.
1: Bersatulah Indonesia. Indonesia akan menjadi lebih baik dan Indonesia akan lebih baik di mata dunia. Ingat, kita tak akan pernah lupakan sejarah. Merdeka!

banyak itu, kita dihadapkan pada kekuatan senjata para kaum penjajah. Namun, yang kita hadapi sekarang bukanlah senjata, melainkan pikiran-pikiran yang membuat kita tidak dapat bergerak secara merdeka. Sudahkah kita lakukan tindakan nyata untuk mengisi kemerdekaan dalam era globalisasi ini? Marilah kita bergandengan tangan, sing-singkan lengan untuk memajukan bangsa ini, sehingga kita dapat membangun bersama menuju Indonesia yang damai dan sejahtera. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Merdeka!

0: aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini dan
1: nanti. Bokal di dapur masak tuh jangan nyambi-nyambi toh, Bu. Fokus hingga selesai. Jangan main-main loh dengan api.
2: Biar cepat selesai kerjaan rumah loh, Pak. Pak, tolong ini, diaduk-aduk sayurnya. Aku mau mandiin si kecil.
1: Lulu, aku juga lagi menata sayur ini.
2: Lulu, kok ada api dari dapur? Pak, Bapak.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Kalau libur ada ayah ibu Matthew bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum emang seru.
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Tidak itu main.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat
5: Bayu
4: belajar.
5: Ayo, ayo, waktu nih jajan sore.
6: Yuk, yuk, yuk, ayo cepet, saat dulu entek. Eh, Nis, dulu antu iki, saya kira kok emas ki munggah terus, rung medun-medun.
7: Iya ya mbak, kelingan ora, tahun ini ki emas kita regane cek 1 jutaan nih, per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
8: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
6: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
8: Nah, mulane, menawa investasi kuwi, ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai seko saiki.
4: Bener yuk.

Indonesia adalah negara yang tangguh, yang merdeka dari renggutan penjajah selama ratusan tahun. Sehingga makna kemerdekaan selalu melekat di hati setiap masyarakatnya. Kita bisa belajar soal

0: bandingkan tahun-tahun sebelumnya.
1: Begitu.
2: Kemerdekaan bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang bisa diambil atau dicontoh. Sebagai generasi muda, untuk bisa mencintai dengan rasa nasionalisme dan juga patriotisme.
3: Kiparila Naila Shafa, kemerdekaan adalah bebasnya salah satu negara dari belenggu penjajahan negara lain. Saya ingin menjadi orang sukses dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya harap orang-orang Indonesia bisa menjaga nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kemajuan bangsa.

Etok mercon iki tak sumati ponakanku wae ben seneng. Lih,

0: Iki Pak Lek duwe mercon. Ayo disumet.
1: Ono apa ya Pak Lek? Weh, nyumet mercon. Wah, mati aku. Bangke, kalau ibu ngerti, disenani aku.
0: Weh, surapopo, santai wae. Nek karo Pak Lek iki aman. Ora bakal konangan.
2: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon, gak merebeki tenan, gak suaranya cedok banget ki.
3: Oh, jantra cetek ki, sek gede, dudu ngilek ki sing cilik. Halah kok mah ngajari. Reti ora, nyumet mercon, utawa petasan ki ora oleh. Ki, pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, aja nyumet mercon meneh to.
1: Bu, tapi mercone isi siji e. Oleh disumet ora, Bu?
4: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
5: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
4: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual dan terbaru.
5: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta mulai melakukan uji coba penerapan titik penurunan atau drop zone bus pengunjung wisata edukasi Taman Pintar. Lokasi drop zone berada di timur Taman Pintar di kompleks tempat khusus parkir atau TKP di Jalan Sriwedani. Drop zone bus diterapkan guna memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung Taman Pintar, terutama setelah TKP Senopati tidak digunakan untuk parkir bus dan dilarang melintas di titik 0 km. Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Pengelolaan Taman Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Carmila, mengatakan drop zone disediakan khusus bagi pengunjung Taman Pintar yang menggunakan transportasi bus. Beralih informasi lain, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY menyelenggarakan kegiatan coaching klinik terkait layanan kenotariatan, jaminan fidusia, dan badan usaha. Pelaksana coaching klinik ini menggandeng Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dijen AHU. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Retono Seto menegaskan pentingnya efektivitas dan kecepatan layanan publik demi mendukung kepastian hukum serta iklim usaha di daerah. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Kawruh Dinten Meniko. Sutrisno Budaya, kalau kita berbicara mengenai apa-apa kita mencarinya di Google, apa-apa kita cari informasi melalui Google, begitu ya. Nah, kalau sudah ada Google, kemudian untuk apa perpustakaan? Kita akan berbincang langsung dengan Pustakawan Madya Universitas Gadjah Mada, Lili Kurniawati Uswah, S.E.M.S.I. Kita sapa terlebih dahulu yang sudah berada di telepon Sugeng Injang. Selamat pagi, Bu Lili.
1: Selamat siang, selamat pagi Mbak.
0: Nde.
1: Dan juga Sutrisno Budaya semuanya.
0: Nde, terima kasih sudah berkenan untuk berbincang bersama kami. Nah, Bu Lili, kalau kita melihat tadi ya, dengan judul kita, kalau sudah ada Google, kemudian untuk apa perpustakaan? Nah, silahkan boleh disampaikan terlebih dahulu mengenai kalau sudah ada Google, kemudian untuk apa ya perpustakaan? Semoga.
1: Iya, terima kasih Mbak. Jadi mungkin ini Sutrisno Budaya semua ini kan juga saat ini, walaupun sudah mungkin sudah ada yang sepuh gitu ya, kalau misalnya anak muda itu kan wajar gitu ya, semua informasi itu bisa didapatkan dari satu ketukan saja gitu, satu ketukan saja gitu. Tapi untuk yang masyarakat lebih luas lagi gitu ya, nah itu selama ini memang kita di perpustakaan itu, ini sebenarnya pertanyaan yang saya dapatkan itu lebih dari 20 tahun yang lalu. Pertanyaan lebih dari 20 tahun yang lalu pun sudah menanyakan seperti itu. Jika nanti kita itu dibanjiri oleh banyak sekali informasi gitu ya. Nah, apakah perpustakaan itu keberadaannya masih diperlukan oleh masyarakat gitu ya. Nah, ini adalah satu pertanyaan besar, satu PR besar yang saat ini dihadapi oleh teman-teman di perpustakaan. Tetapi ketika kita kemudian berbicara tentang bukan membandingkan, tapi menyejajarkan antara perpustakaan dengan teknologi dari Google itu sendiri gitu ya, sebenarnya kita itu tidak ada saingannya gitu ya. Jadi kita itu sebagai mitra. Justru sekarang ini kita Google itu membantu kita untuk menjelajah dunia digital secara mandiri, tetapi perpustakaan itu memastikan bahwa kita itu tidak akan tersesat di dalamnya. Karena ketika kita selalu menggunakan atau selalu fungsi perpustakaan itu kita fungsikan secara maksimal, fungsi edukatif, kemudian fungsi informatif, fungsi penelitian, kemudian fungsi-fungsi yang lain termasuk fungsi rekreasi maupun pelestarian budaya, bahkan untuk fungsi pemberdayaan ekonomi dan komunitas, maka perpustakaan dan Google ini akan berdampingan secara bagus, secara harmonis, karena mereka saling melengkapi. Ngaten, Mbak?
0: Baik, terima kasih. Jadi kalau mendengar gitu ya apa yang disampaikan oleh Ibu, bagaimana Google ini bukan saingan loh, tetapi bisa bersama-sama seiring dengan perkembangan teknologi, begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau menurut Ibu sendiri begitu, ya, ketika kita mencari informasi melalui Google, kemudian mencari informasi dengan buku, apa yang kemudian dari pencari ini, begitu ya, pencari informasi ini bisa dapatkan ataupun ya bukan dibandingkan, tetapi ada hal apa yang kemudian dirindukan, begitu ya, dari ya kita sepertinya harus memegang buku ini, tidak hanya melihat dari Google saja, gitu.
1: Bahkan sekarang di negara-negara lain itu kita sekarang udah kembali ke buku lagi loh, Mbak. Jadi di negara maju, bahkan ya di negara maju itu justru sekarang kembali lagi murid-murid itu harus membaca buku. Harus membaca buku. Dan ternyata kan ketika kita membaca buku itu, ketika kita membaca buku itu ada hal-hal yang euforianya itu beda. Ada bau-bau kertasnya, seperti itu ya Mbak. Kemudian ada hal-hal, karena di dalam buku itu, ketika kita konteks buku ya di sini ya, konteks buku sendiri gitu ya, di situ kan ada informasi itu tidak instan. Ketika kita membuka Google, dalam satu detik kita sudah dapat mendapatkan 100.000 jawaban lebih gitu ya. Tetapi di sini fungsi perpustakaan dan pustakawan otomatis gitu ya, itu akan membantu untuk menemukan jawaban yang tepat. Kemudian Google itu memang berada di atas permukaan seperti itu. Tetapi perpustakaan juga memiliki istilahnya istilahnya lebih mendalam gitu ya, lebih mendalam lagi dari informasi yang dicari oleh si pencari informasi tadi gitu ya. Kemudian juga hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan Google dan perpustakaan gitu ya. Di Google itu ketika Google itu akan menjual data Anda loh gitu kan. Jadi misalnya saat kita mencari informasi atau mencari sesuatu di Google gitu kan, setiap kita mengklik, kemudian kita akan memasukkan data kita tentang minatnya apa, data pribadi kita gitu ya. Nah, itu akan direkam untuk kepentingan iklan, algoritma pencarian seperti itu. Nah, di perpustakaan itu kita dilindungi sekali privasi kita. Jadi di perpustakaan kita akan bebas membaca, kemudian meneliti, mencari tahu tentang apa saja tanpa perlu rasa takut data kita itu akan dilacak, akan dijual dan dijadikan target iklan komersial. Dan di Google tadi adalah layanan digital, sementara perpustakaan adalah ruang sosial nyata. Dan jadi manusia itu kan tidak hanya butuh data nggih. Jadi tetapi juga ada butuh koneksi kemanusiaan. Nah, ini yang membedakan, Mbak. Mungkin ini poin penting yang membedakan antara ketika kita itu berinteraksi dengan mesin dibandingkan dengan ketika itu kita berinteraksi dengan perpustakaan yang itu adalah real dan ada koneksi kemanusiaan di sana. Jadi Google kan tidak menyediakan ruang belajar yang tenang dan bebas gangguan. Kemudian, sementara itu disediakan oleh perpustakaan. Kemudian, apakah ada ruang diskusi komunitas, bedah buku, dan pelatihan keterampilan? Nah, itu disajikan oleh perpustakaan. Atau misalnya, saat ini sedang musim juga ya, perpustakaan dijadikan sebagai arena untuk storytelling. Storytelling bagi teman-teman, adik-adik, siswa-siswa SD yang mereka masih belajar untuk mendapatkan banyak hal terkait dengan isi buku gitu ya. Nah, itu ada storytelling di perpustakaan. Nah, apakah itu disajikan oleh Google dengan cara yang nyata seperti itu? Kemudian juga, nah ini, kehadiran fisik pustakawan yang siap mendengarkan dan membantu kesulitan belajar itu tidak didapatkan di Google. Memang mungkin seolah-olah, apalagi sekarang teknologinya juga sudah merata ke AI juga ya, kecerdasan buatan seperti itu ya, Mbak ya. Nah, itu nanti kita juga tidak bisa membedakan apakah informasi yang disajikan di Google dan juga di AI tadi itu kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu tidak didapatkan ketika teman-teman, ketika pemirsa ini datang langsung ke perpustakaan, karena di perpustakaan kita akan ketemu langsung dengan ada sisi-sisi kemanusiaan, ada koneksi kemanusiaan, dan itu tidak bisa didapatkan ketika kita langsung mencari informasi melalui Google seperti itu.
0: Menarik, Wirya. Nah, kalau melihat juga ini, Bu Lili, bagaimana kunjungan ke perpustakaan ini, adakah kenaikan di tahun 2026 ini karena beberapa negara juga nggih kembali lagi ke buku dan lain sebagainya, atau justru masih stagnan atau terjadi penurunan ini, monggo?
1: Kalau di perpustakaan, karena saya di perpustakaan UGM ya, Mbak, jadi tingkat kedatangan, tingkat kehadiran atau tingkat statistik ya, statistik pengunjung di tempat kami itu tidak pernah turun, Mbak, kecuali kemarin memang kita ada pembatasan ketika ada ini ya, ketika ada apa dulu pas COVID musim begitu, corona seperti itu. Baik. COVID seperti itu ya, namun karena apa, Mbak? Nah, ini mungkin ini salah satu keunggulan kami di perpustakaan perguruan tinggi seperti itu ya. Jadi di perpustakaan perguruan tinggi itu kami juga menyediakan sumber informasi yang tidak dilanggan atau tidak dipunyai oleh perpustakaan-perpustakaan yang lain. Contohnya adalah karya akhir mahasiswa, baik itu tesis, skripsi, kemudian disertasi atau tugas akhir. Nah, itu mahasiswa itu harus benar-benar datang ke perpustakaan untuk bisa membaca itu. Kemudian juga sumber informasi lain, misalnya jurnal-jurnal. Jurnal itu kan sangat dibutuhkan untuk menulis tugas akhir, karena kan tingkat akademisinya, tingkat ilmiahnya kita sangat sangat valid ya untuk membuat sebuah karya akhir yang itu karya ilmiah seperti itu. Nah kan harus ada referensi yang berujud jurnal seperti itu. Nah itu mereka harus datang, mau tidak mau mereka harus membaca dan juga menjadikan itu sebagai referensi untuk menulis tugas akhir. Dan saya kira perpustakaan-perpustakaan umum yang ada di seluruh Indonesia seperti itu ya, itu pun juga saat ini tingkat ketersediaan atau tingkat kunjungan mahasiswa, tingkat kunjungan ini pengunjungnya itu ya, itu semakin tinggi. Apalagi kalau di Indonesia itu ada perpustakaan nasional, Mbak. Itu bahkan menjadi salah satu perpustakaan yang paling lengkap di Asia Tenggara. Seperti itu. Jadi, dan teman-teman saya yang mereka bertugas di perpustakaan umum, entah itu di perpustakaan daerah, di perpustakaan provinsi, di perpustakaan kabupaten, seperti itu ya. Mereka saat ini membuat program-program yang masyarakat itu bisa datang secara langsung. Jadi lebih ke tidak hanya menyediakan koleksi buku saja, tetapi juga buku-buku yang ada manfaatnya, ada fungsi untuk pemberdayaan masyarakatnya, pemberdayaan ekonomi, komunitas. Nah, seperti ini juga. Jadi fungsi rekreasinya, kemudian fungsi pelestarian budayanya ini lebih banyak dibuatkan program-programnya di sana. Kalau kami di perpustakaan perguruan tinggi itu lebih ke fungsi ilmiahnya. Jadi fungsi edukatif, kemudian fungsi informatif, dan juga fungsi yang lebih ke karena kami di perpustakaan perguruan tinggi ya, fungsi penelitian atau risetnya seperti itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih. Jadi memang ketika datang ke perpustakaan tadi seperti yang disampaikan nggih, ada beberapa hal, tidak hanya mendapatkan informasi tapi bisa menjadi ruang sosialisasi juga nggih, karena meskipun ya, betul, kita tidak boleh yang risik gitu. Jadi saya keinget ketika ke perpustakaan mencari buku, kata kruk-kruk bersama teman begitu ya Bu ya, kemudian yeah, ayo ingat jangan berisik gitu ya. Nah itu serunya sepertinya kayak begitu. Nah nanti kita sambung lagi dan jika kita buka untuk pertanyaan, monggo silahkan. Namun untuk Sutas Robotnya kami informasikan pertanyaannya ke WhatsApp gih di 0895 0144 1066, boleh melalui line telepon, maksudnya via voice note ataupun di WhatsApp kan diketikkan saja secara message, karena untuk by phone-nya belum bisa, sehingga silahkan untuk ke WhatsApp terlebih dahulu. Ibu Lili, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Buat resatan pundi-pundi setelah senang budaya, tetap nyawici wonten ing kawruh.

0: Nomor siji, Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku. 5. Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3, kerukunan dapat mewujudkan A. pertengkaran, B. perceraian, C. persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
1: Tak rungok-rungok ki, kok bener kabeh toh jawabane le. Aduh, pinter cah bagus iki le. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.
1: Aduh Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki, malah numpahi tasmu e.
2: Aduh, Jan, iki ki anyar lho.
1: Wah iya iki, mereknya kremes yang orang kaya. Wah larang ki.
2: Ya jelas toh, tapi iki ki.
1: Sopo? Kawe ki.
2: Hush, nang wae toh, raono sing ngerti, wong podo blek kok iki.
1: Mbok wis to Mbak Yu, bangan ning nganggo tas gawe ngono kuwi, mbok nganggo tas rajut kaya nggonku iki bae. Bangga nganggo produk lokal.

0: Setes no budaya, matrimon panjiran tansah nyawi jiwa tering kawruh, membahas mengenai kalau Google sudah ada untuk apa perpustakaan, sesarengan Ibu Lili Kurniawati Uswah yang juga pustakawan madya Universitas Gajah Mada. Ibu Lili, apakah masih berada di telepon?
1: Terima kasih.
0: Ya, kita buka untuk penanya kita nggih di 0895 0144 1066. Ada dari Mbak Devi yang menanyakan, Bu narasumber, karena perkembangan teknologi saat ini, apakah di perpustakaan juga menyediakan buku-buku elektronik, jurnal digital, atau layanan pencarian koleksi yang bisa diakses tanpa harus datang langsung? Terima kasih.
1: Ya, matur nuwun. Ini Mbak Devi dari mana ini? Masyarakat, maksudnya sudah mahasiswa atau masyarakat umum atau sekolah gitu, nge? Tapi yang jelas, kami umum mungkin, nge. Jadi kami di perpustakaan UGM terutama gitu ya. Nah, ini dan mungkin perpustakaan-perpustakaan yang lain, saat ini kami sudah membuka terbuka untuk siapapun masuk ke perpustakaan. Untuk masuk perpustakaan, untuk menjadi anggota perpustakaan. Namun kalau yang perpustakaan masyarakat umum itu bisa menjadi anggota perpustakaan di perpustakaan umum, entah itu perpustakaan provinsi atau perpustakaan yang ada di kabupaten-kabupaten. Tapi kami yang ada di perpustakaan perguruan tinggi, entah itu di UGM atau di perguruan tinggi yang lain yang ada di seluruh Indonesia, di Yogyakarta dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kami hanya untuk masyarakat umum itu kami memang saat ini masih dibatasi untuk menjadi anggota baca saja, tapi bukan menjadi anggota perpustakaan yang dia itu harus bisa meminjam buku untuk dibawa pulang seperti itu. Saat ini memang belum. Jadi masyarakat bisa menggunakan mengakses sumber informasi yang dipunyai oleh perpustakaan tersebut, entah itu dalam bentuk apa akses digital, kemudian untuk buku-buku teks yang teks benar-benar buku fisik seperti itu hanya fasilitas untuk dibaca saja di perpustakaan. Jadi nyuwun ngapunten, untuk saat ini kami memang masih membatasi untuk masih boleh meminjam, tetapi tidak boleh dibawa pulang. Jadi memang harus datang ke perpustakaan. Tapi kalau misalnya informasi itu hanya misalnya seperti ini, jadi saya dari misalnya Mbak Devi tadi dari mahasiswa dari non UGM seperti itu ya, dan akan mencari sumber informasi terkait dengan karya akhirnya, mau menulis skripsi seperti itu. Nah, Mbak Devi bisa masuk ke websitenya perpustakaan UGM, silakan untuk mencari judul tesis atau judul skripsi yang ada di perpustakaan UGM gitu ya. Nah, di sana nanti bisa membaca, tetapi memang tidak full text, tidak secara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gitu ya, seperti itu. Jadi hanya bisa membaca di bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 itu biasanya kan latar belakang penelitian seperti itu ya, kemudian bab 3 itu kan biasanya analisis. Nah, analisis itu yang tidak bisa diakses dari luar. Jadi memang harus tetap datang ke perpustakaan seperti itu.
0: Baik, kemudian berikutnya terkait dengan bagaimana ada teknologi terbaru juga ini Bu Lili, mengenai AI begitu nggih. Nah, ya, ini perkembangan AI, dengan ya, perpustakaan bagaimana ini?
1: Nah, ini kita memang menyejajarkan ya antara perpustakaan, kemudian AI, kemudian Google. Tadi kan dari tadi kita ngobrolin tentang Google gitu ya. Baik. Nah, ini kita analogi aja, analogi. Jadi misalnya hari ini kita mau makan apa ya hari ini gitu ya. Nah, Google itu adalah pasarnya, pasar yang dia itu menyediakan berbagai macam bumbu-bumbu, berbagai macam bahan-bahan yang akan digunakan untuk masak, yang sangat super luas, sangat lengkap seperti itu. Nah, AI atau AI ini atau istilahnya apa Mbak? AI ini gitu ya, dia itu sebagai kokinya. Nah, perpustakaan itu adalah dapurnya. Dapur mana nih yang pas untuk mau dibikin untuk seperti ini, yang mau untuk bikin sop itu bumbunya ya ini gitu ya. Nah, artinya ketika tiga ini antara Google, kemudian AI, kemudian perpustakaan ini disandingkan dalam satu keperluan gitu ya, ini akan bagus banget. Kita tidak ada karena apa di perpustakaan itu ada unsur ada unsur verifikasinya, ada unsur untuk tidak semua informasi yang disajikan di pasar tadi, yang ada di Google tadi gitu ya. Kita anggapnya kan Google itu kan pasar yang sangat banyak banget, semuanya ada di sana gitu ya. Nah, kita pilih di situ. Kita pilih mana yang pas untuk mau membuat sop itu, bumbunya apa saja. Kemudian nanti AI ini yang dia akan merangkum, Jadi keberadaan AI, kemudian perpustakaan dan Google ini, saya kira dia bisa disandingkan secara harmonis kalau kita bisa menggunakan dengan baik seperti itu. Maka itulah kemudian bahwa Google itu ya memang mesin pencarinya, kemudian perpustakaan adalah dia yang bisa memverifikasi dari informasi yang disajikan. Dan AI itu kan tidak ada landasan kemanusiaannya juga gitu ya. Itu kan hampir sama dengan Google juga, yang dia itu adalah istilahnya mesin gitu ya, mesin yang informasinya itu masuk secara acak, tidak tahu kebenarannya seperti apa gitu ya. Jadi kita memang kemudian harus cerdas, harus bisa menggunakan informasi itu secara baik. Artinya diperiksa dulu pembuatnya atau penerbitnya gitu ya. Kemudian diperiksa tanggal dan konteksnya. Apakah informasi yang disajikan itu sesuai? Jangan-jangan informasi yang saat ini ada itu sudah informasi yang sebenarnya udah zaman dulu, sudah tidak digunakan lagi. Kemudian telusuri sumber aslinya, bukan hanya judul. Kemudian juga kita bisa membandingkan dengan sumber independen yang kredibel. Dan sekali lagi, informasi yang didapatkan dari Google atau dari AI tadi itu jangan disebarkan sebelum kita memverifikasi. Nah, siapa yang memverifikasi? Pustakawan di perpustakaan. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Ini sudah ada yang mengetik lagi, Bu Yanu. Tapi... Yeah. Kemudian mau kirim voice note, cuman sedang mengetik lagi, jadi kita tunggu. Kemudian kita tunggu juga untuk Sutisno Budaya yang ingin bertanya. Oh, Nji, perpustakaan bagi saya masih dibutuhkan karena buku perpus itu memberikan info konkret, tidak sepotong-potong, dan buku perpus gudang ilmu lengkap yang terkontrol proses ketat dari Bu Yanuasi. Oh, berarti seperti pendapat begitu, Nge? Kemudian apa? Iya, mau nggak bisa ditanggapi juga?
1: Ya, betul Mbak, setuju sekali. Bukannya saya karena bekerja di perpustakaan, saya seorang pustakawan gitu ya. Saya sebagai manusia biasa pun juga masih menganggap bahwa perpustakaan itu tidak perlu bersaing kok dengan kecepatan Google. Melainkan karena kita punya daya tawar yang lebih tinggi, jadi kita itu ada kualitas sumbernya, kemudian ada layanannya, kemudian ada pendampingannya berupa informasi atau literasi informasi seperti itu, Mbak. Jadi kita kalau berdampingan itu oke banget.
0: Baik, begitu nggih. Jadi memang betul ketika berdampingan, kemudian juga bisa melihat seiring dengan perkembangan zaman. Berarti kalau untuk yang bisa datang ke perpustakaan UGM ini, bisa siapa saja nggih, Bu Lili ya?
1: Siapa saja? Boleh. Ya, anak-anak juga boleh, kita ada koleksi anak-anak juga.
0: Baik, sehingga nanti bisa mendaftarkan juga, begitu nge. Nah, kemudian kalau kita melihat kredibelnya ini, Bu, bagi pelajar dan juga mahasiswa kan memang masih sering ya menggunakan internet untuk mengerjakan tugas. Nah, kalau melihat kemudian dengan saat ini yang di Google ataupun dengan buku-buku jurnal yang tidak secara fisik begitu nge, bagaimana untuk caranya memilih referensi yang kredibel itu?
1: Nah, itu tugas kami, Mbak. Tugas kami di perpustakaan, tugas kami sebagai pustakawan itu adalah salah satunya adalah mendampingi untuk literasi informasi. Bagaimana cara menelusur informasi itu, apakah ini valid atau tidak. Kemudian bagaimana cara kita untuk membuat atau ini sumber informasi ini asli atau tidak. Kemudian apakah ini sumbernya ini bisa dipercaya atau tidak. Misalnya kalau kita mencari informasi dari internet tadi kan banyak sekali ya Mbak ya, satu kali klik itu kan kita akan dapat banyak. Nah, kalau website yang website yang menerbitkan informasi tersebut tidak valid, nah itu jangan percaya gitu ya. Nah, website yang valid itu yang seperti apa? Otomatis yang dia itu yang resmi. Nah, yang resmi itu seperti apa? Kita lihat lagi. Yang resmi itu seperti apa? Misalnya, kalau misalnya website informasi itu adalah informasi yang diluncurkan atau yang diterbitkan oleh sebuah organisasi, otomatis websitenya adalah .org. Nah, berarti itu adalah salah satu contoh kecil saja bahwa website itu adalah website yang dia itu terverifikasi, yang resmi seperti itu. Mm. Jadi ini tugas kami untuk mendampingi mahasiswa di tempat kami atau siapapun yang menggunakan fasilitas di tempat kami untuk menggunakan informasi itu secara baik, kemudian valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti
0: baik
1: itu. Jadi memang kualitas sumber ini lebih, ini penting sekali agar apa, kita kan sekarang zamannya udah masuk ke zaman post-truth ya Mbak ya, jadi zaman yang pasca kebenaran. Kadang kita itu mendapatkan informasi ini benar apa tidak gitu ya, ini benar apa tidak, bahkan yang benar dianggap tidak benar, kemudian yang tidak benar malah justru dianggap sebagai kebenaran seperti itu. Jadi ini tugas kami pustakawan itu adalah bisa memverifikasi, bisa memfilter, kemudian bisa memberikan informasi, mengedukasi kepada masyarakat bahwa kalau kamu mau menulis tulisan ilmiah, ya kamu harus menggunakan jurnal-jurnal ilmiah yang jurnal itu bukan abal-abal. Nah, jurnal itu yang bukan abal-abal seperti apa? Nah, itu kita akan dampingi seperti itu, Mbak.
0: Baik, kemudian Bu Lili tadi juga menyampaikan kalau di UGM memang banyak sekali nggih mahasiswa yang datang berkunjung. Tapi semoga dari perpustakaan UGM ini kan tidak hanya menjangkau mahasiswa saja nggih. Nah, banyak juga yang bilang ketika minat baca ini kan masyarakat perlu ditingkatkan. Nah, bagaimana kemudian dari perpustakaan UGM ini bisa mengajak tidak hanya mahasiswa tapi bisa masyarakat umum juga senang datang ke perpustakaan, minat bacanya, kemudian suka yang tanya apa yang seru sih, apakah bangunannya, apakah tata letaknya begitu nggih, kemudian dari penyusunan buku itu sering kan ya Bu kalau kita melihat gitu. Karena nah bagaimana kalau untuk di perpustakaan UGM?
1: Ya memang banyak ya Mbak, banyak hal-hal yang orang itu harus, ketertarikan orang dibangun, tetapi kita juga di perpustakaan sendiri juga merubah layanannya seperti itu. Dan kami mencoba dari tahun ke tahun untuk terus mendekatkan ke masyarakat dengan cara seperti apa. Misalnya kita banyak sekali program-program yang menghimpun atau mengundang masyarakat umum untuk datang ke perpustakaan, bedah buku misal seperti itu, atau kita berjejaring berkolaborasi dengan misalnya dulu pernah kita juga berkolaborasi dengan seniman di Jogja untuk membuat mereka itu bisa membuat pameran di perpustakaan, kemudian pameran fotografi seperti itu, kemudian juga banyak hal yang kita itu berkolaborasi dengan masyarakat luar. Jadi tidak hanya program-program yang bersifat edukatif dan juga penelitian yang itu sasarannya masyarakat perguruan tinggi, tetapi kita juga masyarakat umum kita undang untuk misalnya di acara bedah buku atau di acara-acara yang melibatkan komunitas-komunitas yang ada di Yogyakarta khususnya seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Kita lihat lagi di 0895 0144 1066. Kemudian sebentar. Nah, Bu Narasumber, ini dari Mas Doni yang ada di Sleman. Bagaimana masyarakat yang tidak memiliki kebiasaan membaca buku, langkah awal apa yang bisa dilakukan agar mereka mulai tertarik memanfaatkan atau datang ke perpustakaan membaca buku? Silahkan.
1: Ya, jadi ini salah satu program yang dilakukan oleh perpustakaan UGM. Jadi kita itu ada program berbagi, berdonasi buku oleh mahasiswa atau oleh universitas akademika seperti itu ya. Nah ini kita salurkan ke masyarakat yang membutuhkan. kita salurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi silahkan siapa saja masyarakat umum boleh mengajukan permintaan atau permohonan buku yang bisa digunakan untuk perpustakaan-perpustakaan di desanya, atau perpustakaan misalnya mahasiswa KKN yang dia itu akan keluar daerah gitu ya, ke daerah KKN gitu ya. Nah itu bisa minta ke kami. Harapannya apa? Harapannya adalah ketika buku itu didekatkan ke masyarakat, maka masyarakat akan mengenal lebih dekat bahwa membaca itu tidak harus beli. Membaca itu bisa semakin panjang rantai sebuah informasi itu atau apapun itu produk itu digunakan gitu ya. Nah itu akan semakin bagus. Jadi saat ini membaca tidak harus membeli buku dulu gitu ya. Kita boleh kok membaca buku-buku yang sudah tidak dimanfaatkan oleh satu orang, tetapi itu mempunyai nilai yang masih tinggi bagi orang yang baru mendapatkan buku pertama kali seperti itu. Jadi semacam program bersaling silang seperti itu ya Mbak. Jadi semakin panjang rantainya gitu ya. Nah itu semakin banyak bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Nah itu cara kami untuk mendekati buku-buku itu ke masyarakat luas.
0: Baik, terima kasih. Sehingga ada program-program tadi nge, supaya masyarakat itu juga bisa makin dekat dengan perpustakaan.
1: Iya, betul.
0: Dan juga dekat dengan buku. Begitu,
1: betul. Jadi silakan saja masyarakat, maksudnya kalau mau mengajukan untuk mengadakan perpustakaan yang ada di desanya, silakan untuk membuat surat kepada kami. Kami nanti akan sesuaikan. Dan lebih baik kalau misalnya mengajukan permintaan buku di tempat kami sudah dideskripsikan. Jadi kami buku-buku yang kami inginkan adalah buku-buku misalnya tentang motivasi diri, atau buku-buku yang terkait dengan pertanian, atau buku-buku yang terkait dengan mungkin bacaan anak seperti itu bisa disebutkan saja.
0: Baik, terima kasih sekali Bu Lili atas waktunya.
1: Ya, sama-sama.
0: Dan untuk menutup, monggo silahkan bisa disampaikan kesimpulan conclusion untuk pembahasan kita. Kalau Google sudah ada, untuk apa perpustakaan? Semonggo.
1: Teman-teman pemirsa RRI semua ya, pendengar RRI. Jadi ini memang Google itu akan membantu para pemirsa untuk menjelajahi dunia digital secara mandiri. Nah kalau mandiri itu kan kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Nah makanya perpustakaan itu akan memastikan Anda itu tidak tersesat ketika Anda mencari informasi. Karena pada dasarnya Google itu adalah mesin, sementara perpustakaan itu adalah jantung dari ilmu pengetahuan dan komunitas. Artinya ada sisi humanisme di situ, ada sisi ada sisi kemanusiaan yang terjadi selama kita berinteraksi di perpustakaan. Tetapi fungsi dari Google dan juga perpustakaan ini saling berdampingan, saling melengkapi, dan kami tidak bersaing seperti itu. Jadi dua-duanya mempunyai kelebihan, dua-duanya juga kami pun juga di perpustakaan itu juga perlu dinilai secara kritis koleksi kami seperti itu. Jadi silahkan teman-teman untuk bisa menggunakan informasi yang ada di Google secara bijak, kemudian mencari informasi yang sudah terkurasi, informasi secara terkurasi itu yang secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan, kemudian sumbernya itu adalah sumber yang valid. Begitu Mbak.
0: Baik, terima kasih atas waktunya Bu Lili, dan juga terima kasih informasinya begitu nggih. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat untuk Sutresna Budaya, dan juga semakin banyak yang tertarik untuk datang ke museum, ke perpustakaan. Ini gara-gara ada yang WA ini Bu, ini ada yang bertanya apakah boleh nomor Bu Lili kami suwun begitu nggih, mungkin terkait ini nggih, terkait apa tadi program yang disampaikan ini, apakah boleh?
1: Silakan Mbak dibagikan.
0: Baik, siap, nanti akan kami berikan. Terima kasih Bu Lili, sugeng enjang.
1: Sama-sama.
0: Setesna Putih, itu tadi pembahasan kita bersama dengan Ibu Lili, pustakawan madya dari Universitas Gadjah Mada UGM. Bagaimana perpustakaan itu kemudian dengan Google tidak bisa dibanding-bandingkan, tetapi bagaimana bisa bersinergi informasi-informasinya dan juga bisa datang real begitu gih ke perpustakaan. Terima kasih Kagem Setesna Putih yang sudah mendengarkan di Kabroh. Kita tutup terlebih dahulu Kabroh untuk pagi hari ini. Sugeng Injang lan matur nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutarno Budoyo, meski telah berusia 96 tahun, Mbah Suhir, pembatik tertua di kampung Batik Giri Loyo Imogiri Bantul, masih terus bersemangat melestarikan tradisi membatik tulis yang ia tekuni sejak kecil. Bagi Mbah Suhir, menggoreskan canting dan lilin malam bukan sekedar sumber mata pencaharian untuk menyambung hidup, melainkan nafas yang menjaga raga tuanya tetap sehat dan bugar. Beralih ke informasi lainnya, lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari siswa, guru, hingga orang tua dari SMP Negeri 5 Yogyakarta menggelar karnaval pelajar bertema 30 Cerita Rakyat Nusantara untuk memeriahkan hari jadi ke-270 Kota Yogyakarta. Karnaval yang mengenakan beragam kostum tokoh adat ini menjadi bagian dari agenda serentak yang diikuti 450 sekolah sekota Yogyakarta guna mengenalkan nilai budaya secara langsung kepada para siswa. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawa.
1: Sutresna budaya, semoga kita bisa ngetakan sesarengan ketoprak Panji Waningpati seri 23. Lan kula Andita Rizkia pamit rumin, sama kita pun lajengaken malih sesarengan Mas Miskam Pambudi. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

Naturi Pambagio Wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih. Kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Panji Waning Pati perangan 23. Carios menika dipun pendhet saking Serat Ulam Putri. Seratanipun Dr. Purwati M. Hum tuwin Dr. Anda Munarsi M. Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng widyantaken.

senengane iki nek ora dhisik ngeri, ora dhisik ngeri, aku kok bingung. Wong lanang kok koyo ya aku ki kepiye muni jenenge wong omah-omah muni arep serimbit sing apik kae kok ora iso. Nek nang dalane awar meng ngudur. Burung nek nang omah turu ya singkur-singkuran. Kaya ora laru mrah de omah-omah ta aku ki. Kene ngendi aku ki nek nganti pisah karo aku ki nek sengsara ki lho. Gek ngelake kaya ngene. Ndara nengan kuwi nek kagungan kersa, nek dawuh ora dituruti, nek duka jerit-jerit, karang ya isih bocah. Ning nek dituruti ya ngene iki sengsara aku jane. Nututi kok jeneng Pangeran Brajanata. Mongko piyayine iki wong jeneng piyayi kakung kok gek nitih kuda. Mongko aku meng mlaku. Gak ngendi ana wong adol-adol wedang apa-apa ngono kok ya. Mau wong mikul legen apa-apa klotak-klotok-klotak tak toleh kok meng mlaku ijen kok muni klotak-klotok iki. Mikul apa aku? Nek kok ana warung-warung apa-apa ya kae. Ning aku ki didit ora ya. Isih didit. Ning kok aku leren jajan. Bapak niki kepiye? Aku jan arep tak tinggal Bali mengko gek wonge bablas. Ning kok nek tak teruske aku dhewe gek nang ngendi sing tak jujuk iki. Wah, aku kok le gedhe-gedhen kesaguan to ya. Anenge wong ya bapak niki sing marake sagu. Mbok mau ya sagu ning numpak jaran apa andong ngono patut. Yo nek mlaku ki rak yo kepiye sikilku ngantek kaya ngene. Tak mampir kono karo tak antenane karo mbok menawa weruh lakune bapakne. Baru ngudu ya ning aku.

0: 难定。Dadi malah neng papan kene.
1: Oh, kula niku bingung goleki bledak bibit pau. Bledak saking
0: bledak. Bledak bojomu?
1: Nggih.
0: Lho,
1: niku mboten ketemu.
0: Kusik-kusik to.
1: Gek mangsane jawah kaya ngeten wong wae niku kula tilar ten lepen, kula wisuh. Kok gak melu wisuh ke grundung pokeli barang niku kula sik kula kuwatir.
0: Lah tak sabene kan ora pisah karo kowe to, neng dinendi mesti karo bledak.
1: Nggih. Niku kula ora nuruti momongan kula, bendara kula ndara onengan.
0: Heeh. Bendaramu piye?
1: Dalem.
0: Bendaramu ngopo?
1: Ngaten, kala wingi menika ra yang Pangeran Brajanata menika rawuh wonten taman. Ngendikanipun pun dawuh ingkang sinuwun madosi ndara Panji.
0: Lah iya.
1: Lah njih sareng ngaten kok ndara onengan menika ya kados ngaten menika menawi kagungan kersa. Kula lajeng kadhawuhan nututi nderek ngaten lho. Ha kula kalih bapakne. Niki kula niku pisah.
0: Wah,
1: nek kula bengak-bengok rak ndarani tiyang edan nek golek bojo kula ning kula turut.
0: Ya sak utara. Dalane
1: niku beda-beda, kula niku bingung.
0: Ning ora perlu kowe nangis kaya ngono.
1: Nggih nangis wong niku bojo kok nggih.
0: Lah ya ditunggu neng papan kene sak wetara sapa ngerti mengko terus bledak tekan papan kene.
1: Nggih mboten kelakon nek tekan iki. Saben tiyang kula takoni nggih mboten ngerti. Mongko nek neni teni bojo kula lak nggih gampang to nek ngger lakune impor wong e cendhek. Lha niku nggambarke mung mangke nek tiba apa ngopo ngoten lho.
0: Apa kira-kira bali neng Keputren?
1: Wah, ini kok bali nggih bingung mesti pun.
0: Lah yo wis
1: tuh nggak pengak Pak Bledak, Pak Bledak ngoten kula niku. Asri nek diarani wong edan niku, Dek.
0: Wah, kowe malah nambah-nambahi perkara kowe iki. Nggih. Aku kira yo kadhawuhan dening Sang Prabu Lembu Amiluhur supaya ngupadi jengkare Raden Brajanata nggone goleki Raden Panjiwaning Pati.
1: Kok dadi golek-golekan sinten-sinten diutus niku pripun to sinuwun niku?
0: Lah ya dawuh dalem kaya ngono jare. Njero malah kowe pisah karo bojomu bledak.
1: Nggih, lah nggih, nek ampun pinanggih Ndara Panji ngoten malah syukur nggih. Utami Ndara Brajanata nggih malah sing disuwun manjen nggih madosi. Ning nek mboten niku kepripun kula niku?
0: Wis saiki kowe manut aku tut buri aku sapa ngerti kowe iso ketemu beda njiri iso pinanggih karo Raden Brajanata ya ra
1: ning mbok digoleki sakiwune kewotengene desa niki-niki riyen mangke nek awake dhewe bablas mriko gek bojo kula niku mung sak udeking desa mriku nak nggih mesake
0: ya wis nek ngono aku tak ngetan tak ngubengi desa iki sing iki cewetan iki
1: kok. Iki sampeyan nggih mboten nampa mawon kok.
0: Wis kowe nang kene.
1: Mah mawon mangke pun kula enteni mriki nggih.
0: Ya kowe ra lunga-lunga lho.
1: Mboten.
0: Nang papan kene wae lho.
1: Nggih.
0: Ya.

0: kawula nusa kencana mriki kang tetes baten. Sinaosa panjenengan sampun boten wonten ing jagat Srawungan, Rama. Kula nyuwun pangestu mugi-mugi kula kiyat nglampahi lelampahan menika, Rama.
1: Kudu bisa, Dyajeng.
0: Kang Mas.
1: Bisa.
0: Kang Mas Prabu. Nyun pangapunten boten ngertos yen panjenengan sampun jumeneng wonten mriku, Kang Mas.
1: Wiwit mau aku jumeneng ana sak wingking kori taman. Tak kersani sliramu kaya nglangut. Le menggalihke jero temenanan.
0: Waleh-waleh menapa satosipun manah kula bingung, Kang Mas. Kados pundi mangke anggen kula badhe anglampahi yen saestu kelampahan kula menika kaboyong wonten ing Jenggala pinangka putri Boyongan. Menapa inggih mangke nipun kula wonten ing Jenggala menika badhe remen. Lan kula kados bingung yen kula ngemuti perkawis menika, Kang Mas.
1: Diajeng Mandaya Prana, diajeng. Pancen sintok penggalih kuwi ora kleru. Angles sedih mangu-mangu campur dadi siji. Nanging diajeng, yen sliramu ngelingi jering kadang Narindra kang minangka pangayomaning kawula, sing kawula ku mau mbutuhake urip sing tentrem, urip sing ora diganggu dening kahanan, luweh-luweh diganggu peperangan. Sedih ternyuh diajeng.
0: Inggih, Kang Mas.
1: Ana ing kene iki pun kakang paring putusan. Laras karo rawuhku ning taman nalika semana ngendika marang sliramu supaya nusa kencana manunggal karo Jenggala. Iki dalaran pun kakang banget nggone ngemang wutuwing kawula ing nusa kencana.
0: Inggih kula ngertos, Kang Mas, lan kula ugi sakah dados putri Boyongan. Dalaran kula ugi ngiman dateng projo dalem ing nusa kencana, Kang Mas, lan ugi mesakaken dateng kawula ingkang dados bebanten yen tansah wonten peperangan, Kang Mas.
1: Iya. Pancen kudu ngono, Jajen. Pancen kala mangsane urip ana tenging bebrayan agung ngono, kudu bisa nindakake pangorbanan yen pancen menggalihke marang kabutuhan ing bebrayan supaya tentrem.
0: Namung ingkang manah kula menika dereng saged nampi, Kang Mas.
1: Perkara nggih
0: mesti ingkang saben dintenipun kula menika tansah lelados panjenengan. Lajeng kula menika mangke kedah pepisahan kalian panjenengan. Ing mongko kadang kula ingkang sangat kula bekteni. Namung panjenengan, Kang Mas.
1: Wis perkara kuwi manut lakuning kudrat wae, Diajeng. Yen pancen pun kakang klayan Diajeng kudu bisa, nanging minangka pangorbananing urip sing dibutuhake dening kawula, sing dibutuhake dening bebrayan, aku lan kowe kudu bisa. Ya iki jejering pangorbanan.
0: Menapa mangke saged nggih, Kang Mas?
1: Kula
0: pepisahan kalan panjenengan lan nilar praja nusa kencana ingkang ngagengaken kula saking alit ngantos sak menika kula akhir diwasa.
1: Yen durung temapak pancen penggalihmu mesti mangu-mangu bisa apa ora. Nanging sing jeneng pangorbanan kok ora mewujud aku lan kowe pisah kaya ngene iki. Yen perlu nyawa wae bisa ditahke minangka kanggo pangorbanan. Nek pancen urip ngono mbutuhake marang katentreman.
0: Inggih kula iki emot Kang Mas. Penyenan dalem menika pinangka pengayoman kawula ngusa kencana dados yen kula nemai lelampan kados ngaten menika kangge tandha bekti kula dhateng panjenengan dalem. Kula sagah lan remen kok ngelampahi Kang Mas. Namung kula nggadahi panyuwun menapa pun parengaken Kang Mas.
1: Kula bakal duwe panuwun apa diajeng?
0: Kula nyuwun kanthi dateng Jenggala menika kula nyuwun Dimas Kudonat Podo sesarengan kalian kula dateng Jenggala Kang Mas.
1: Katamu Kudonat Podo.
0: Inggih. Kula aduh mangkian wonten mriku menika mboten wonten sinten-sinten ingkang caket kalian kula, kula inggih bingung sanget to Kang Mas.
1: Ning abdi Jenggala ki akeh. Monggo miturut ngendikane Ki Prasanta. Sing kunjuk marang aku ki tak penggalih kaya ora bakal napa-apa kok diajeng penggalih ki becik kok.
0: Kula ngertos Kang Mas, namung sedaya menika ora inggih kedah dipun kulina akan langkung rumiyin tiyang kula inggih dereng ngertos kados puntirta lan sinten to abdi-abdi ing Jenggala menika. Namung yen sampun wonten Dimas Kudonat Podo ingkang tansah wonten sisih kula, kula mboten nglangut ngaten lho Kang Mas.
1: Iya. Sawetara tak teparengake. Nanging sesuk yang penggalihmu wis tentrem, cuma ndok ning Jenggala. Dimas Kudonat Podo.
0: Iji, Kang Mas.
2: Sendika
1: kula. Kang
2: Mas. Iya. Kene Mas.

0: Eh, para prajurit.
1: Iya, bro.
0: Rene kabeh wis samekta. Mulayo, enggal padha dibudhalake.
1: Oh, iki. Iku wis akan tau.

0: Koyono dampiak dampiak pembarisan sekolah musuh kencono. Sabangan setitik no.
1: Ayo baik kereta sebelum pulau perjuru pangkat banyak jelar neng tiga.
0: Koyo menor neng kisik kiyoko perjurit jenggolo sing arep padha bali. Lupa ya
1: perjurit dalam pelabuhan kaya itu ramah sama tak kira ya bawa perjurit taruh bandung jenggolo
0: enggak, karena sak pirangan perjurit musuh kencana
2: sik, biru no, aku tak melu tak melu nonton semua ketua
0: ini, wah, kita
3: perjurit kanti ngiringake kereta kencana sing kabeh direnggo nganggo sesawangan kang apik. Wah. Kuwi banjur sing ana ngarep dhewe nitih kuda. Weh. Coba nek aku dadi kaya kae. Wah.
0: Kok kaya manten weh.
1: Sandang penganggone apik-apik kabeh.
3: Aku ngerti. Aku tahu krungu warta yen kae iki prajurit saka Nusa Kencana bakal ngaturake tondo panungkul ana ngersane sapa aku ora patek cetha sing baku wong-wong saka tanah Jawa sing sawetara iki ngadani peperangan ana ing Nusa Kencana kene
0: kuwi to ngono ta panungkul iki panji sapa ya ning pati arep sing wis tau ketemu awake dhewe kae.
3: Oh dadi kowe wis tau ketemu
0: to? Wis tau kok. Kok nang kisi Suloyo.
1: Anu, tau Suloyo karo Kang.
3: Yen ngono jumbuh karo warta sing tak krungu. Kreta Kencana sing diringake prajurit segelar papan malah ana sing sajake kae nggawa glondong pengarmarem. Kae iki bakal diaturake ana ngersane sapa kuwi, Bang? Raden Panji Waningpati saka ing tanah Jawa. Tapi ya saiki apik iki.
0: Nek aku lho, yo dicedheki, dicedhaki, disetitekke sing tenane. Awake dhewe nomor kawula sing padha nonton ning kiwa tengening dalan sing dinggo lewat kereta kan ora apa-apa to.
3: Bener,
0: bener.
3: Sebab yen ana kurang bejane awake dhewe mengko bakal ketukar. Ndak dianggep
0: kaya. Sing
3: saiki
0: ora tak.
1: Yo yo. Yo yo. Yo yo.

Kakap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram kanthi carios Panji Waning Pati Hotel Niko. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pinanggih malih.

0: Anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kali ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah napa niku?
0: Kuwi. Deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandek ta? Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng

0: kepastian bagi para pengendara motor dan mobil dihimbau agar tidak merokok di jalan karena dapat membahayakan pengendara lain dan mengganggu fokus selama mengemudi. Terima kasih.
1: Aduh, siapa sih ini ngerokok di jalan? Bahaya banget tahu.
2: Wah, kenapa?
1: Ih, masnya gak dengar himbauan yang tadi ya? Abu rokok tuh bisa bikin celaka pengendara yang lain. Udah gitu asapnya ganggu banget, ih, bikin polusi tahu.
2: Ah, bawel lu.
1: Eh, abu rokoknya, woi. Eh, ampun dah, ah, tuh kan mata gue kelilipan.
3: Haduh, jangan sampai kayak gitu ya, for listener. Dalam peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019, pengemudi dilarang melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi serta membahayakan selama berkendara. Salah satunya, merokok. Nekat melanggar, siap-siap aja didenda Rp750.000. Makanya, bijak dalam berkendara ya.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang meleluri Budaya Jawi.
5: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Asisten Administrasi Umum Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kulon Progo, Aspiah, berharap seluruh rangkaian kegiatan peringatan hari jadi dikemas secara menarik, inklusif, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Mulai dari jajaran Forkomimda, perangkat daerah, BUMD, dunia usaha, akademisi, dan pelaku seni dan budaya. Melalui rangkaian kegiatan ini, Aspiah mengajak seluruh warga masyarakat menjadikan hari jadi ke-75 sebagai spirit bersama dalam memperkuat persatuan, meningkatkan optimisme, dan mendorong lahirnya inovasi untuk kemajuan Kabupaten Kulon Progo. Beralih ke informasi lain. Festival Anak memeriahkan hari ulang tahun ke-81 RRI di Auditorium RRI Yogyakarta. Ketua TPSTK RRI Yogyakarta, Tri Haryatni, mengatakan berbagai kegiatan lomba mendapatkan antusias yang positif dari siswa dan orang tua. Tri mengatakan Festival Anak menjadi ajang untuk mengembangkan kreativitas dan mencegah kecanduan gadget pada anak. Tri menambahkan selama ini RRI Yogyakarta telah berupaya memberikan ruang ekspresi bagi anak, utamanya melalui program siaran Indonesia Layak Anak Idola setiap hari Minggu yang menjadi wadah untuk menampilkan potensi dan bakat anak-anak. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Perombataning leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutarno budaya matur nuwun panjenengan tasih kebareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mambat Raring Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Nggih Sutarno budaya wonten ing wekdal siang menika dhumateng panjenengan Sutarno ingkang nembe kemawon nyawiji semoga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz. Lanugi AM 1100 kHz, lanugi sakit pun binatakan lumantar aplikasi RRI Digital, lanugi streaming watering rri.co.id. Lanugi terakan sugeng siang katur dupateng Sutarno budaya watering pundi kemawon mukitan saha binaringan kawilujengan kabagas warasan. Sutarno budaya watering perumpat RRI Jakarta, sarengan kalian kulo Gilang Sutowiyoso, kikadang kulo Roko Mas Miskam Pambuti. Ingkang kebareng aji jiban watering siang mereka dari akan roncen siaran wonten ing siang menika dumugi sonten mangke nggih Sutarno budaya. Kata sing ada saben segerap maling mangke badhe katraken canting jali catatan penting aja nganti lali lan ugi mangke kalajengaken wonten salah setunggaling informasi kait kalian UMKM wonten ing jaran teras UMKM. Lan ugi Sutarno budaya wonten ing wekdal menika ing mangke kumandang adzan zuhur wonten ing daerah istimewa Yogyakarta lan sakiwa tengenipun ing mangke badhe kumandang wonten ing tabu 11 langkung 29 menit ya Sutarno budaya. Lan salajengipun katur dumateng Sutarno budaya sinambi menapa kemawon wonten ing siang menika badhe katuraken nanging rumiyin garang canting jali catatan penting aja ganti lali piwucalan basa Jawi. Saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta katuraken sugeng midhangetaken.

0: Intaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Ngeributaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Regani. Iya, baik Sutresno Budaya, saat ini saya jalan-jalan ke daerah Kabupaten Kulon Progo, tepatnya berada di Sentolo. Tentunya di siaran Teras UMKM kita akan menginformasikan berbagai kegiatan dari pelaku-pelaku UMKM. Baik Sutresno Budaya, saya akan singgah dan saya akan menjumpai salah satu pelaku UMKM. Saat ini saya berada langsung di lokasi pelaku UMKM yang memproduksi beberapa macam usaha begitu, yang ada di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Kecamatan Sentolo ini. Dan saya menjumpai salah satu pelaku UMKM dengan Mbak siapa ini?
3: Mbak Dian.
2: Mbak Dian, alamatnya di mana Mbak Dian?
3: Kelebaan Salam Rejo Sentolo.
2: Iya. Mbak Dian punya usaha ini apa namanya nih Mbak Dian?
3: Snackers kacang bawang.
2: Snackers kacang bawang. Ini ya, kacang bawang. Ini dimulai dari tahun berapa ini Mbak Dian, bisa diceritakan?
3: Saya mulai dari tahun 2020. Waktu itu keluarga saya itu memproduksi rempeyek Bu, untuk dijual belikan. Tapi sebagai anak kan harusnya meneruskan gitu ya, idealnya. Tapi karena saya tuh gak telaten, akhirnya saya ambil kacangnya aja, saya olah sendiri menjadi produk baru gitu. Jadilah gitu, kacang bawang. Begitu.
2: Terus dari usaha itu ini penjualannya kemana aja nih?
3: Kalau waktu itu tahun 2020 itu pas waktu saya masih di Galur, belum ikut suami, itu saya memulainya itu di angkringan-angkringan. Jadi saya titip jualkan ke sana. Awal produksi itu saya mencoba 1 kilo itu habis. Jadi sistem jualnya 10 ribu itu 12 paket. 12 biji.
2: Iya.
3: Terus waktu itu saya sempat vakum tahun 2021 sampai 2023 karena mengajar. Terus kemudian saya 2022 itu menikah, pindah ke sini. Lah, terus kemudian saya berpikir lagi nih, saya mau mencari sampingan apa, karena kan gaji honorat itu kan tidak cukup ya. Jadi saya harus mencari sampingan lain gitu. Makanya saya balik lagi keinget untuk produksi kacang bawang lagi ya. Begitu.
2: Ini kacang bawang bagaimana cara mengolahnya ini Bu?
3: Jadi saya beli kacang kupasan di pasar, lalu kemudian bahannya itu tadi ada kacang, kemudian bawang, terus saya kasih santan Bu, karena biar menguatkan cita rasa, terus garam sama air aja.
2: Oh gitu, langsung digoreng begitu ya?
3: Iya.
2: Ini kemasannya kecil-kecil begini atau ada beberapa kemasan?
3: Ada beberapa kemasan, jadi menyesuaikan siapa yang mau beli, berapa yang mau beli begitu. Jadi ada 250 gram kemasan plastik itu 15.000, terus kemudian 500 gram kemasan plastik itu 30.000, 500 gram kemasan toples itu 35.000.
2: Oke. Karena usaha ini pembuatan dari peyek kacang itu kan banyak, Mbak. Terus bagaimana nih untuk menghadapi kompetitor, Mbak Dian?
3: Kacang bawang ya, Bu, bukan peyek. Jadi kalau untuk menghadapi kompetitor yang jelas sebagai saya dulu punya, saya punya guru gini bilangnya ke saya, ya namanya mau usaha, sebagai seorang pengusaha itu harus wani perih gitu. Iya,
2: gitu.
3: Jadi harus berani mengambil resiko, rugi nggak apa-apa, itu proses kok gitu. Jadi kita itu harus berani mengambil hasil kita sendiri seberdarah apa istilahnya kita dalam berjalan itu untuk mendapatkan hasil itu, karena hasil itu tidak datang begitu saja begitu. Jadi nikmati prosesnya hingga suatu saat besar ditimpa apapun itu kita nggak tumbang begitu. Yang jelas untuk seusia saya berusaha itu kita harus berani melawan zona nyaman begitu.
2: Oh, gitu. Pokoknya punya tekad begitu ya. Terus ini awet sampai berapa lama ini Bu?
3: Itu 6 bulan setelah dibuka.
2: Oh, 6 bulan setelah dibuka. Ini nggak pakai melempem gitu nggak ya?
3: Ya kalau ditutup rapat.
2: Ditutup rapat gitu, harus
3: iya, ditutup rapat ya. Setelah makan ditutup rapat.
2: Oh gitu, sampai 6 bulan.
3: Iya.
2: Ini penggorengan
1: Satu kali itu berapa kali nih, Bu?
3: Satu kali penggorengan.
1: Satu kali ya. Penggorengan begitu ya. Ini dilakukan sendiri atau?
3: Sendiri.
1: Sendiri, apa sendiri. Sekali produksi berapa puluh kilo saat ini?
3: Saat ini karena kami karena saya itu by open.
1: Open ya.
3: Open, iya, karena enggak setiap hari. Jadi tergantung pemesanan. Kalau mendekati lebaran itu bisa sampai 10 kilo pemesanan.
1: Sampai 10 kilo begitu ya. Dikerjakan sendiri juga gitu ya. Ternyata pekerjaan sampingan ini juga banyak menghasilkan ya, begitu sebagai pelaku UMKM. Oke, berkaitan dengan tekad nih, sebagai pelaku UMKM kan banyak juga yang kadangkala kepingin usaha itu berjalan dengan kontinu. Ada juga yang ibu-ibu kepingin punya kerjaan sampingan, akhirnya usaha UMKM lah yang bisa bisa dihasilkan di situ. Menurut Mbak Dian, harus bagaimana?
3: Biar konsisten begitu ya. Ya itu tadi, harus mau melawan zona nyaman, harus berani, harus kok hanya mengeluh kok dia bisa aku enggak gitu. Jadi tetap harus jalan gitu, jangan berhenti terus melihat orang lain bisa kok aku enggak gitu. Tapi tetap harus jalan gitu.
1: Harus mencoba juga.
3: Harus mencoba gitu, iya.
1: Jadi tidak harus besok aja deh, tetap harus tekad. Kalau misalnya belum laku ataupun belum habis, misalnya seperti itu, kalau Mbak Dian
3: itu apa? Resiko, karena saya sudah bilang dari awal tadi bahwa yang namanya usaha itu kan harus berani mengambil resiko. Jadi itu salah satu resiko yang harus dihadapi, nggak apa-apa. Toh suatu saat kita juga nemuin manisnya kok, nggak pahit terus kok gitu.
1: Oh gitu, jadi punya tekad begitu ya. Oke, baik, terima kasih sekali sharingnya Mbak Dian, Mbak Ternun. Ya, sukses selalu. Baik, Sutrisno Budoyo, demikianlah siaran info UMKM kali ini. Ternyata muda-muda juga menginspirasi bagaimana sesaat kerja tapi tetap bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa dijual dan bisa meningkatkan pendapatan dan bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Baik, Sutrisno Budoyo, demikianlah siaran teras UMKM kali ini. Tentunya bisa bermanfaat buat Anda semua. Dan mungkin Anda pelaku UMKM atau mungkin kepingin sekali menjadi ataupun pingin mempunyai usaha dan bisa bergabung dengan teman-teman UMKM lainnya, tentunya ini bisa menginspirasi Anda. Tetap selalu dengarkan Perompat RRI melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Jumpa kembali di siaran teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
4: Saatnya Anda ikuti

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngerungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
7: Intain swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
8: Perombatan daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidang ngetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Kalau sampun katerakan jasa Sutresno budaya wonten salah setunggaling informasi kait kalian UMKM wonten ing teras UMKM. Wonten UMKM Snackers kalau wau jasa saking Mbak Dian kalau wau lan iki katur dumateng Sutresno budaya muslimin muslimat. Sekedar malih ing mangke badhe katuraken kumandang adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Awit kumandang adzan zuhur wonten ing dinten menika dinten Senin Paing Surya kaping 12 Oktober 2016 dumawa wanci jam 11 langkung 29 menit. Para milo Sutresno budaya sedang malih program 4 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken kumandang adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Sutarno budaya muslimin muslimat sampun kabiyarsa kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayo Jakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katurakan sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga. Mugi amal ibadah kululan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengasih.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lawang aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id. Media radio berita online terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Abu Alam 10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak kepada warga Jogja untuk ayo kita bersama-sama kembali mendengarkan radio, terutama Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Semoga semakin jaya,
0: sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perkembangan radio yang merupakan teknologi digital di dunia yang mampu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada perubahan perilaku manusia. Gunakan radio sesuai fungsinya demi kemajuan, kenyamanan dalam kehidupan Anda.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Indahing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selokan Mataram, penyelamat warga Jogja dari Romusa. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, sementara Jepang hanya 3 tahun. Namun dari berbagai ulasan sejarah, penderitaan rakyat Indonesia saat dijajah Jepang justru berlipat-lipat lebih besar dari saat dijajah oleh Belanda. Pada periode 1942 sampai 1945, atau pada masa penjajahan Jepang, kehidupan rakyat Indonesia sungguh merana dan menderita. Karena sedang mengalami Perang Dunia Kedua melawan Sekutu, negara yang mengklaim cahaya Asia ini bertingkah seperti perompak dan maling. Jepang merampas apa saja yang dimiliki Indonesia, mulai dari hasil pertambangan, pertanian, tenaga manusia, serta para perempuan Indonesia juga dirampas untuk dijadikan wanita penghibur atau disebut Jugun Ianfu. Pengambilan paksa tenaga-tenaga manusia berupa pekerja-pekerja dari berbagai daerah atau yang dikenal sebagai Romusa menjadi momok yang begitu menakutkan. Para Romusa dipaksa untuk membangun jembatan, rel kereta api, jalan raya, benteng, dan lain sebagainya. Umumnya mereka diperlakukan sebagai tawanan perang dan banyak dari mereka yang mati kelaparan. Banyak juga Romusa yang dibawa menggunakan kapal malah tenggelam di laut karena mendapat serangan udara dari pihak Sekutu. Namun berbeda di Kesultanan Yogyakarta, warganya relatif aman dari program tersebut karena raja saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX berhasil mengelabuhi Jepang dengan cara Sultan meminta bantuan ke Jepang untuk membangun program irigasi, mengalirkan air dari Sungai Progo ke daerah-daerah pelosok hingga bisa ditanami oleh padi. Seperti yang disampaikan KRTH Jatiningrat SH, Pengageng Tepas, Dwororupo, Kraton Yogyakarta.
3: Selokan Mataram ini dibuat sewaktu Jepang menguasai daerah istimewa Yogyakarta waktu itu. Saluran atau selokan Mataram ini sebenarnya adalah dibuat, proyeknya itu dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 sebagai cara atau taktik untuk agar pemerintah Jepang itu tidak semena-mena mengambil tenaga kerja dari Yogyakarta untuk tenaga Romusa, kerja paksa oleh pemerintah Jepang, pemerintah pendudukan Jepang yang menggunakan Romusa ini untuk membangun, biasanya membangun gua-gua untuk pertahanan Jepang. Karena Jepang mengkhawatirkan kemungkinan besar bahwa Sekutu akan menyerang sampai ke Indonesia. Nah, Sultan sendiri sebetulnya oleh tentara Jepang ini, oleh tentara pendudukan Jepang ini sangat dihormati karena mereka tahu bahwa sebenarnya Yogyakarta ini, Ngayogyakarta Adiningrat ini sebenarnya sama dengan pemerintahan mereka yang dipimpin oleh seorang kaisar, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Yogyakarta ini masalah pangan masih sangat kekurangan, terutama produksi padi, sehingga perlu dibuatkan selokan yang memanjang membelah Daerah Istimewa Yogyakarta ini dari Progo sampai ke Sungai Opak. Nah, sedang ada ramalan bahwa bersatunya Sungai Progo dengan Opak ini akan menumbuhkan kemakmuran rakyat.
2: Tapi karena untuk membangun jaringan irigasi dibutuhkan banyak tenaga manusia, Sultan meminta agar warga Jogja tidak diikutkan dalam kerja Romusa. Semua warga laki-laki Jogja yang sudah bisa bekerja diwajibkan untuk ikut membangun irigasi dengan cara gotong royong. Di luar dugaan, seperti yang termaktub dalam tahta untuk rakyat, celah-celah kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX, pemerintah militer Jepang di Indonesia yang dikenal sangat kejam dan tidak mengenal kompromi, ternyata menyetujui permintaan Sultan. Jepang bahkan membantu dana dan berbagai peralatan untuk membangun saluran irigasi yang dikenal dengan nama Selokan Mataram. KRT Hajatiningrat SH Pengageng Tepas Dworo Rupo Kraton Yogyakarta pun lebih lanjut menjelaskan dari mana awal mula nama Selokan Mataram ini diberi.
3: Karena orang selalu menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta ini sebagai Mataram. Mataram itu sebetulnya sesudah Mataram yang lama. Itu mulai tahun 1755 dibagi dua menjadi Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat.
2: Hingga saat ini warga Yogyakarta terus memelihara dan menghormati keberadaan Selokan Mataram tersebut. Pasalnya, selokan yang sangat bersejarah ini terbukti dapat menjamin warga tidak kekeringan dan tetap bisa memanen padi meski sedang dalam musim kemarau. Pada tahun 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mencetuskan ide yang berdampak sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia, yakni serangan umum 1 Maret 1949 yang membuka mata dunia bahwa Angkatan Bersenjata dan Republik Indonesia masih ada.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sutresno Budoyo cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken panglipur. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.
1: Ingkang kabiyarsa menika, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas sumbangsih para lansia dalam membangun Jakarta menuju kota global dalam memperingati Hari Lansia Internasional di Plaza Monas Sabtu kemarin. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan bahwa kemajuan dan berbagai penghargaan transportasi hingga keamanan kota tidak lepas dari peran serta warga senior. Menghadirkan ratusan lansia untuk mengikuti senam sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan ini turut menjadi ajakan bagi masyarakat untuk terus menghormati dan memprioritaskan kelompok lanjut usia di ruang publik. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penelitian bersama pemerintah Belanda guna memperluas upaya pemulangan benda budaya bersejarah, termasuk koleksi Raden Saleh dan kerangka leluhur koleksi Theodor Verhoeven. Dalam pertemuan bilateral di Amsterdam pada Jumat lalu, Menbud Fadlizon bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Lestrijk, juga memperkuat komitmen repat terisasi puluhan ribu artefak bersejarah seperti koleksi Du Bois dan berlian Banjarmasin ke Indonesia. Langkah berbasis kajian ilmiah ini dilakukan untuk memulihkan hak bangsa dalam merawat, meneliti, dan melestarikan identitas sejarah bagi generasi mendatang. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Selamat siang Abang Po dan pendengar Perompas Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional RRI Perompas Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Nih, ya, apakah sudah terhubung? Ini ya dengan Bapak Primus.
2: Bung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat
3: Halo,
1: siang.
3: Selamat siang, Bu. Selamat
1: iya. Siang. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya?
2: Perkenalkan
1: untuk narasumbernya.
2: Baik. Baik, selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisik Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke, okay. Terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gaung ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus?
4: Kita bincang. Waktunya sudah.
2: Iya.
4: Waktunya sudah.
2: Iya. Baik, pendengar, kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang, Bu. Selamat siang.
2: Iya. Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Syukurlah, Bu. Baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya, Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa asal usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus.
4: Timur Barat itu,
3: Pak Primus. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Selamat siang, pemirsa. Yang Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu Namah Bin sekarang
2: itu yeah.
3: Orang pertama yang dikenal dengan nama Benum Nasi itu datang dari Matahari Terbit. Dugaan saya itu dari Melaka, dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lunu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Benum Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya, sedangkan si abangnya, sang kakak, tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang.
2: Iya.
3: Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih pendek dan lebih rendah. Namanya itu adalah Lunuk Liko atau Lunu Simo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di Bukit Lunu yang lebih tinggi yang namanya Lunu Sini. Jadi di sana dua bukit, bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Fini, tempat berdiamnya raja, sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Liko atau Lunu Simo itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti sebentar dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mipu. Ama Akabut Mipu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis, orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mipu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada meo mone, itu untuk panglima perang laki-laki, dan ada meo feto, panglima perang perempuan. Meo mone, panglima besar apa perang laki-laki, tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan meo feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang meo yang namanya meo binu itu yang tinggal di Lunuk Liko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah, dia berperan sebagai meo mone. Kenapa kemudian ada meo veto? Nah, satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun itu datang Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari Meo Benu itu, dan menikah dengan Meo Benu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai Meo Veto. Maka dia pada saat itu di itu kerajaan Buti itu ada dua yang namanya Meo Mone dan Meo Veto. Nah, di bawah jabatan ini panglima perang itu ada Amaf-Amaf. Amaf-Amaf itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini Amaf-Amaf itu ada To atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka, matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Buti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Buti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Boit Benu, Upun Boti Benu, tapi bahasa lancar jadi Upnam Boit Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari atas gunung Lunu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu, dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Boti itu. Maka nama Boti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lunu datang pertama kali berkebun di Upun, namanya Boti Benu. Maka tapak sekarang itu namanya Boti. Begitu. Itu asal usul orang Boti sekarang yang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali, mulai dari raja, Amaf Akabut Mipu, Meo Mone, Meo Veto, kemudian ada Amaf-Amaf, kemudian To. Sekian untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya, sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Boti di Timor Barat ya. Ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya, atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Boti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa.
3: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Boti itu satu desa sekarang ini.
2: Iya.
3: Tetapi sebenarnya wilayah ulayat yang namanya Kerajaan Boti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di Desa Boti sekarang ini.
2: Iya.
3: Nah, di Desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Nah, di dusun A itu ada 4 RT.
2: Mm.
3: 3 RT, 1 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
2: Okay.
3: Karena apa? Karena mereka orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika.
2: Mm.
3: Nah, sekarang ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti Luar.
2: Betul.
3: Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun A yang di 3 RT itu, yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 kakak atau sekitar 360-an jiwa sekarang. Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu apa, selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat apa kuat memegang adat istiadat sampai sekarang ini. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam.
2: Nah,
3: pasti ada keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa. Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59. Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat di tahun-tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu itu hidupnya seperti itu.
2: Okay.
3: Hanya setelah apa mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran, karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Atuni Pahmeto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung, orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut agama-agama modern, mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti itu mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Begitu. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak, itu artinya arwah para leluhur. Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. Jadi dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilahnya lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Uspah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Uspah itu Isneno atau dewa langit itu dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Uspah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilahnya yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau dewa langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Bud disebut sebagai Apinat Aklaat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau dewa langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Afe Snasa Honis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaen. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahafot. Nah, itu yang predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini Ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu sebagai apa orang Bud itu sebut yang ditujukan untuk dewa langit itu. Nah, yang berikut itu adalah Uspah. Uspah itu atau dewa bumi atau dewi bumi itu dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan Ahaot dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Uspah itu atau dewa bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Uspah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Uspah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Bauti juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semanas. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Bauti percaya pada peran arwah-arwah atau peran semanas. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek, kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena, yang sudah meninggal itu yang disebut semanaf. Nah, semanaf ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Uspah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung kan, kekuatan yang tidak bisa dilihat. Yeah. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
1: Okay.
3: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
1: Iya.
3: Untuk masyarakat biasa yang bukan rakyat, bukan raja, yang apakah dia amaf-amaf atau tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semanaf, kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan.
1: Okay.
3: Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
1: Oke, Pak.
3: Tetapi
1: mohon maaf Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya jawab ya, Kak.
2: Oh iya.
3: Terlalu pendek. Oh, sorry.
1: Gak apa-apa, Bapak. Ceritanya seru banget ini, Pak.
2: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat,
1: iya.
2: Pak. Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa, barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
3: Sistem kekerabatan, kan?
1: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
3: Dan dengan apa? Dan apa?
1: Dan meditasi, Pak.
3: Oh, iya. Jadi ya, ini saya sambung sedikit tadi itu, supaya baru bisa nyambung.
1: Oke,
3: jadi
1: boleh.
3: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa, sembahyang kepada Wispa, Dewa Bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini Boti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriark. Jadi itu apa namanya, kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
2: Iya.
3: Halo?
2: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
1: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin iya, untuk yang mau lewat telepon bisa di iya, di Jakarta, baik, itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
2: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau?
2: Iya. Kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Boleh.
2: 4 Kupang. Iya.
5: Nanti.
2: Iya.
5: Saya di Kupang sama Kak Jen ya?
2: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
5: Tahu enggak ini siapa yang telepon?
2: Siapa yang telepon?
5: Ciguri.
2: Ciguri ya, benar. Iya, Cigu.
5: Jangan lupa lah.
2: Tidak, ini, tidak ya, lupa. Selalu ingat ini.
5: Kakak.
2: Iya. Iya.
5: Juga salam kenal ini. Halo, Laswa yang presenter baru Jakarta.
1: Iya, halo. Salam kenal Ciguri ya.
5: Ciguri ya.
1: Iya. Namanya
5: baru soalnya nih, kita kenalin dulu Kak Jen.
1: Iya, betul, salam kenal semuanya. Ya,
5: semoga betah dia di lompat.
2: Oke. Okay. Iya. Makan Cigu.
5: Iya, salam kenal buat Bapak narasumber Reverend Primus Lake. Yang di Ciguri ya, karena apa biasa orang Cigu tuh guru Cigu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Jadi temanya ini memang kalau suku apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya ini.
3: Iya. NTT di Timur, Bu. Pulau Timur.
5: Nah, jadi kalau memang dari suku apa namanya ini tadi yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa ya? Halaika
2: ya.
5: Di tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak narasumber? Ya, yeah. Ini Pak, kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada apa namanya? Sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral itu datang. Nah, pertanyaannya dari Tiguri ya, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? Seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu. Yeah. Yeah. Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan figur ya. Yeah. Semoga dari kesimpulan dan pandang ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan Bapak Narasumber? Itu saja Kak Jen.
2: Terima kasih. Iya, Cigu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sehat, Cigu. Iya. Iya, Mpok Najwa, itu pertanyaan Bapak Primus ada dua.
3: Iya. Iya, baik. Memang kalau kita bicara Boti ini sebenarnya waktu tidak cukup, ini terlalu panjang, ya, ada banyak sekali.
2: Iya, benar sekali.
3: Secara utuh tidak bisa satu jam, tapi baik saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu Boti masih orang-orang Boti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 88 pertama kali saya masuk ke Boti dan ya, hampir setiap tahun itu saya ke sana saja. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu semua masih menggunakan, makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di tenun, apa ini kancing-kancing juga masih dibuat dari apa cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu.
2: Iya.
3: Nah, itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu Bu, ini luar biasa Bu sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu mereka begini, jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah itu dikasih sekolah, itu yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Boti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu, jadi semua apa seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Boti mereka percaya terhadap apa Wisnu Ispah dan Ismanah itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Boti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen netoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen netchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah. Dan puepah itu dilaksanakan itu ya, itu bisa 3-4 hari itu. Satu upacara yang luar biasa. Itu ceritanya sangat menarik itu. Saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal 3 larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Boti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau naik talas, itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang naik talas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia model ini seperti apa? Kan berbeda sekali kalau kita lihat. Yang kedua itu Banu itu ada larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa Banu itu atau larangan disebut Banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik. Sesudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kaya itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak, dan ada juga yang mengandung pengertian pantangan, itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan.
2: Iya.
3: Walaupun itu. Nah, itu ada. Ini saya kan cerita panjang, Bu. Ini ceritanya.
2: Iya, betul. Waktunya juga terbatas ya, Pak Primus.
3: Kita tidak punya waktu.
2: Iya, mungkin. Iya.
3: Ada 17 macam jenis bahan itu, baik tumbuhan atau makanan yang termasuk dalam kai. Kemudian itu di setiap marga di Boti itu ada 22 marga.
2: Iya.
3: Dan setiap marga itu juga ada dipunya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah. Dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Benu itu persis seperti saya punya lah.
2: Iya.
3: Gitu. Nah, itu setiap marga itu ada dia punya
2: pantangan tersendiri. Iya.
3: Ada akibatnya. Nah, ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan.
2: Okay.
3: Nah, kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya mau omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau ini bicara itu yang kita bisa tiru, yang masyarakat sekarang itu bisa tiru. Bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
2: Iya.
3: Ya, itu tanam, jadi mereka menanam pohon dengan buah yang berbuat tertentu yang biasanya dijadikan makanan burung itu mereka tanam.
2: Iya. Terima kasih.
3: Iya. Kalau mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan, itu mereka omong ke itu pohon, mereka omong pada pohon itu kami butuh kau untuk kami tidak merusak tapi kami membutuhkan. Untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Boti itu kalau tebang pohon mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini dia kita perlu pelajari. Kemudian orang Boti itu punya 9 ya, hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu apa hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
2: Iya. Baik, Bapak Primus mungkin ya. Waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpok Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
1: Sudah cukup, Pok, karena memang sudah waktunya cukup. Juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih. Terima kasih.
2: Iya. Tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin ya.
1: Boleh closing
2: dari Bapak Primus, silakan.
3: Ini yang terakhir kan?
2: Iya.
1: Iya.
3: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu apa namanya? Itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini, kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya, kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu, bagaimana pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana, dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir, bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Boti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan kalau seorang yang datang curi orang punya ini apa, misalnya pisang, seperti orang datang mencuri orang punya pisang. Nanti orang Boti yang orang-orang yang disebut halaib itu, mereka akan sama-sama itu bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan itu orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja, raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu apa pisang sebanyak-banyak. Dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah, kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan apa sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Saya kira itu, Bu.
2: Iya. Terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpok Najo.
1: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih Mpok Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
3: Terima kasih.
1: Nah, Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayem Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompas Suara Budaya Nusantara. Perompas Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang.

berinovasi merakit perahu berbentuk tank dari ribuan botol plastik bekas untuk memeriahkan Festival Cinta Lingkungan di Danau Sunter 18 Oktober mendatang. Pengawas UPS Badan Air Kecamatan Cilincing, Andre Pujianto, menyampaikan bahwa perahu sepanjang 7 meter berbobot 40 kg tersebut dibuat secara otodidak guna mengedukasi warga tentang pentingnya daur ulang. Memanfaatkan 2.000 lebih botol bekas jerigen hingga ban, karya kreatif ini nantinya akan difungsikan sebagai sarana wisata air edukatif bagi masyarakat yang menukar sampah anorganik. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Ekonomi Kreatif meresmikan pembukaan Festival Literia di Museum Nasional Indonesia Jakarta kemarin. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifqi Harsya bersama Deputi Bidang Kreativitas Media Cecep Rukendi menjelaskan bahwa ajang literasi nasional 3 hari ini digelar guna memperkuat budaya, membaca sekaligus mempercepat hilirisasi karya tulis menjadi film hingga komik digital. Berkolaborasi dengan komunitas Negeri Elok, festival yang diisi dengan pameran, workshop, dan ruang temu bisnis ini menjadi motor penggerak ekosistem penerbitan serta ekonomi kreatif Indonesia. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 15.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berobat Raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya waktu dalam nika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Ngayu Jakarta inggeng kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayu Jakarta. Kalau sampun nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing giaran suara budaya Nusantara tradisi suku Boti di timur barat menika Jogja Sutresno budaya. Lalu wantening wakdal menikah kemangkai tumuli pada katerakan wantening giaran irama budaya Nusantara perempat RRI Ngayu Jakarta. Lan yang nanti wantening siang menikah Sutresno budaya kulo Gilang Suto Wiyoso lanugi yadang kulo Rako Mas Miskam Bambuti tumuli pamit mundur lanugi kemangkai kalah jengakan kalian Rako Mas Semi Prabowo lanugi kalah jengakan kalian Mbak Betty Damayanti. Lan Sutresno budaya saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayu Jakarta. Katerakan wonten ing siang menika giaran irama budaya Nusantara.
1: Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno budaya. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara Pro 4 RRI Yogyakarta bersama saya Cika Marsha. Yuk kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu daerah yang sangat indah yang menjadi kekayaan budaya Indonesia. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah setempat dan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat, atau kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Lagu daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut untuk dilestarikan. Lagu daerah memiliki nilai-nilai yang penting bagi masyarakat, baik nilai budaya moral maupun estetika. Mari kita mulai dari Lahat. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Lahat dikenal dengan sebutan Bumi Seganti Setungguan. Seganti Setungguan merupakan semboyan kabupaten yang berarti persatuan dan kesatuan yang kokoh, gotong royong, setia kawan, berpendirian teguh, dan bertanggung jawab. Kabupaten Lahat mendapat rekor MURI sebagai daerah dengan peninggalan megalitikum terbanyak di Indonesia. Pusatnya berada di dataran tinggi Pasemah yang dikenal oleh para arkeolog. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah Lahat berikut ini.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Leluri Budoyo Suara Budaya Jogja. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara. Ya, Sutresno Budoyo. Keragaman suku bangsa di Indonesia melahirkan kasanah kebudayaan yang unik dan menarik. Misalnya, pada instrumen musik daerah. Dalam beberapa dekade terakhir, gamelan Peking menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Lampung Barat. Gamelan Peking merupakan instrumen musik yang terbuat dari bambu yang mampu mengeluarkan nada-nada merdu dan dimainkan dengan cara dipukul. Pada sejarahnya, gamelan Peking diyakini telah ada di tanah Lampung bersamaan dengan masuknya Sriwijaya pada masa dinasti Syailendra. Mari kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut berbahasa Lampung berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwangahan tau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih bersama saya Cika Marsha. Saatnya kita beralih ke Kalimantan Utara. Masih ingat gak baju adat Tidung di uang Rp75.000 yang tahun lalu beredar? Lalu ramai karena dianggap mirip dengan Cina. Jangan salah, baju adat itu milik suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Penduduk suku Tidung berasal dari bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini merupakan suku asli Kalimantan yang mana dulu pernah memiliki kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Tidung. Namun, Kerajaan Tidung punah akibat politik adu domba dari pihak Belanda. Suku Tidung juga merupakan suku anak negeri di Sabah. Jadi, suku ini merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia. Sesaat lagi akan kami sajikan lagu Di Keheningan Malam yang dibawakan oleh Ana Mantovani yang populer pada akhir tahun 1960-an, yang menggambarkan suasana konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Lagu yang juga dikenal oleh masyarakat dengan judul Kalimantan Utara ini mengisahkan tentang seorang gadis yang merasa kesepian ditinggal oleh kekasihnya. Dan di akhir lagu, diketahui jika sang kekasih sedang bertempur di Kalimantan Utara melawan Malaysia kala itu. Selanjutnya, masih di Kalimantan Utara, mari kita dengarkan lagu juga dalam bahasa Tidung berjudul Gunung Incung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Sulawesi Barat telah kita dengarkan bersama-sama.

merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004. Dengan ibu kota Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terkenal dengan wisata alam antara lain Pantai Dato Majene, Wisata Bahari Pulau Karangpuang Mamuju, Pulau Pasir Putih Gurung Toroja Polewali Mandar, Tondok Bakar Rumah Masa, Pantai Koa-Koa Pasangkayu, dan Wisata Mangrove Baitumbur Mamuju Tengah. Baik Sutresno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dalam sendi kehidupan bermasyarakat. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Sumatera Selatan berjudul Ya Samad. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dimanapun Anda berada.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Sutresno budaya kula Galijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten.

0: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Pemkot Yogyakarta, membuat terobosan baru dalam menekan angka stunting. Tidak lagi berfokus penanganan setelah anak lahir, Pemkot Yogyakarta menggeser strategi utama pada upaya pencegahan dini, yaitu membenahi kondisi calon orang tua jauh sebelum proses kehamilan dimulai. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dalam fokus group discussion pengembangan pedoman outcome-based learning Akademi Pencegahan Stunting. Menurutnya intervensi paling strategis dalam menurunkan prevalensi stunting adalah mencegah munculnya kasus-kasus baru atau zero new stunting. Hasto merekankan bahwa menangani anak yang sudah terlanjur mengalami stunting jauh lebih sulit dibandingkan mencegah lahirnya anak dengan risiko stunting. Beralih ke informasi lain. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH melalui kedeputian bidang penghimpunan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Yayasan Harika untuk Kemanusiaan dan Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengajak generasi muda untuk mulai mempersiapkan ibadah haji sejak dini sekaligus memanfaatkan perkembangan teknologi digital sebagai ruang untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan nilai keislaman. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Erika Setianti mengajak mahasiswanya untuk mulai memikirkan dan mempersiapkan ibadah haji sejak dini. Demikian si Andi Tariskia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

sami suka, panjenengan suka, kula suka, sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Saudara sahabat daya, wondering sonten menika ingkang tasih benter panas mekaten inggih.
1: Nggih.
0: Mugi sedaya tansah pinaringan sehat, bagas waras mekaten. Lan mugi sedaya pakaryan dicibahan saged pun tindakaken kanthi sae. Lan sonten menika sinambi panjenengan layeh-layeh menawi sampun paripurna rampung anggenipun tindakaken dicibahan saged regengaken wonten ing suka sami suka santan menika. Nggih. Kalau gitu kita ke lagu dulu ya Betty sebagai okay. lagu pembuka untuk kesempatan sore hari ini.
1: Judulnya Dadi Siji nggih.
0: Dadi Siji. Semangga, monggo. Kempal wonten ing suka sami suka iki dados tunggal. Temangipun saking Shinta Arsinta. Dadi Siji.

0: Sinten sabda sampun kapiyarsa tembang pambuka wonten ing sonten menika dadi siji. Nggih, la salajengipun menika wekdal badhepun bika wonten ing 552219 semoga ingkang badhe nderek rawuh. Ingkang badhe nderek kentun-kentun salam pilih-pilih tembang menika sampun dipuncawesaken ingkang sagedipun pilih. Kita siapkan dua lagu Betty.
1: Kusuma
0: Layu
1: sama Jejantungin Kalbun.
0: Semoga ingkang badhe nderek ngregengaken wonten Kusuma Layu kalian Jejantungin Kalbu. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka. Demi
0: sugeng sonten Rama dados pundi menika pawarta sehat-sehat.
2: Alhamdulillah. Pripun Mbak Betty?
1: Nggih sehat Rama.
0: Nek sonten ngeten niki terus napa Rama sak sampunipun asar ngeten niki?
2: Nggih,
0: seni ampar niki wis cilir-cilir. Kek niku ngadep napa ya Rama kok kadosipun kaya plastikan niku?
2: Wah, niki wonten sang tempe.
0: Tempe. Kale napa?
2: Niku napa niku?
0: Wih lah kok nih warni-warni gih pun sana ini badai ngeresakan yang kampung di tembangi pun
2: iya ikan nomor tunggal mau napa
0: Kusuma Layu napa Jejantung yang Kalbu
2: iya nomor kali mau
0: Jejantung yang Kalbu monggo Kak Kintun Romo
2: Kak Kintun dateng Bu Sijo
0: iya
2: Mbak Mayo Mbak Weni Bu Warini Mbak Yudhianingse Mbak Hijem Lajeng Ugi Bungunan Juri Bu Yani Ate Bu Asyanti Sakinem Bu Yayu Kale-kale pun Guru Bini Mbak Ana Mbak Andin Bu Andri Bu Sirtami Lajeng Mbak Sri Bu Sri Ponyaku Dalama Bocah Lima Bu Mido Mbak Yeni Lajeng Bu Ini Mbak Bujani Kuantan Lami Sampun Baten Kapirang Malih Niki Monggo Ngapi ya Lajeng Pak Bik tugas kalian juga Nek Gono Nek Kelenji Mbak Man Mbak Min di Bandung Bondowoso Lajeng Uki Pak Tunggi Mas Yudi Mas Kul di Kumbu Karno Pak Sabio Pak Satrio Joko Kuku Pak Grahito Kirikun Merdo Pak Jadasilan Pak Sunan Jumensari Pak Sunan Jumbako Bu Bipit, Bu Pak Suhari, Bu Sriwi, Lajeng Mas Yanto, Sedoyo Mas Yanto, Pak Bambang Sutarno, Yurati, Mas Rian, Pak Ur Kenteng Rejo, Pak Iskandar Jio, Pak Narto Indro, Bu Jendrawati, Lajeng Uki, Sang Giono.
0: Woi, malah keputus nji, matur nji Rama sing ajina. Keng menapa menika Rama kok kepedhot nggih pun. Samangke meneh badhe nderek malih semoga nggih Rama mangke saged mlebet malih. Di belakangnya
1: sugeng sonten suka sami suka.
3: Suka sami suka Nak Betty Damayani kalian Nak Temi Prabowo kula suka panjenengan suka sedaya sami suka.
0: Terus pun Ibu sehat-sehat.
3: Alhamdulillah pare jumpa pengasilipun. Mantan iki kan panjenengan kekalih lan nggih sami tinarikan seger kuwarasan.
0: Pangestunipun. Nggih.
3: Kula lagunipun tak nderek bapak nika wau.
0: Jejantunging kalbu. Kakintun.
3: Nggih. Kagem bapak nika wau matur nuwun menika kula sowan pinangka Kintun balik kagem Mbah Diman, Mbah Yono Wisnuwardhan, Bu Sriwi, Bu Tarni, Romo Heri Sarjono, Romo Roslan, Uki Bapak Untung Raharjo, Pak Sri Mursari, Romo Yuwono Marto Diarjo, di Masjid Sumarto, wonten ing Kota Gede, Mbah Suro, wonten Trisik, Mbah Buyut Guru Gentong, Pak Dipaimin, Romo KRT Prodhadi Kusumo, Adik Hadi Erdikit, Nak Wagianti yang kongkan Bapak Tupar, Mas Ipul, Dimas Ukap, Ya Demi Dianingse, Mboten Supen, Bapak Sumar, Nak Rian, Bapak Mudiono, Romo Narto Endre, Mas Bambang Sutarno, Bu Yayu, Kweni Alan Bu Yayu Jalan Paris, Mbak Dio, Bapak Cumangin, Bapak Sardio, Mbak Noyo, Om Bulik Tujo, Mak Isen, Bu Wati Palian, Mbak Anggun, Yu Mudoy, Bu Yayu, menika wau sampun, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Dik Supriyati, Mbak Diat, Mbak Suro, Mas Adi Kutosari, Mas Gilas, Bapak Damasus, Mbak Mus Tanjung Pinang, Bapak Kasiono KF Joko Budo, Bapak Sunati Mursari, Pak Tumiti, Bapak Supoyo Kadilayar, Mas Adi Klaten, Dikyanto Sayegan, Diaseng Januase, Wonten Ing Semanu, Mbak Iti, Dimas Yuti, Mami Satika, Ugi Kaceplik, Dono, Mbak Glendi, Lan Prayogi kagem sedaya sutresna budaya wonten ing pundi kemawon ingkang sampun menika nyawiji kalian Nak Semi Prabowo kalian Nak Deti Damayani.
0: Ngeten sih.
3: Nuwun sanget paringipun kesempatan wekdal kula aturaken kondur sugeng sonten matur nuwun.
0: Sami-sami, Bidu Jondra Karang Mojo matur nuwun ngersakaken ingkang nomor kali ugi.
1: Nggih. Sugeng sonten.
0: Oh, kok terputus sih. Wangga Ustaz sahabat ya 552219 nggih ingkang badhe nderek badhe kintun salam mugi monggo.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih, menika saking Mejing Wetan.
1: Kirukon.
0: Nggih. Nun sewu menika kirukon sewantene kok rada putus-putus nggih. Geser sekedhik cobi.
2: Cobi.
0: Nah, ngeten. Monggo.
2: Eh, lagune pun nderek Budwijo kala wau, kakintun kagem Budwijo kagem Bapak Haji Ngadiono, kagem Bunani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi. Ada enggak tempat makni kan rumah-rumah. Ada enggak enggak diayu, diayu kali-kali pun. Bukasnya sendiri, Mbak Tutut, Mas Karmi, Mbak Karmi, ada enggak Mas Kasiono, Mas Ibul, Mas Namat, Mas Aji, Mas Lian, Romo Ngadiono Wau, Lajeng Kadem Romo Yuwono, Lajeng Romo saking Pak Parno, Sutarno,
0: Bapak Bambang Sutarno Purworejo,
2: Bang Sutarno, Lajeng Kadem Pak Sumar, Lajeng Kang Gilas, Kadang Pak Sajio, Pak Sukoyo, Pak Gunuti, Pak Ben, Mbak Lendi, Kadang Mbak Suro, Kadang Siang, Juru Bintang,
0: nggih. Sami-sami menika saking Kirukun Wardo wonten ing Mejing Wetan. Semoga
1: sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka, Mbak Bebi suka, Mas Semi suka, saya sami suka.
0: Nggih, menika saking Patok napa saking pundi?
4: Leres
0: Mas. Nggih, terus pundi pawartos Mbak Yeni?
4: Pawarga sehat, saku teripun penjalan kekale.
0: Pangestunipun ugi sehat sedaya menika.
4: Karipun mangke menapa?
1: Kusuma layu atau jejantunging kalbu?
0: Ingkang pundi?
4: Nang nomor kale.
0: Nomor kale, nggih.
4: Kenten nggih.
0: Nggih.
4: Ben kirukun werda. Sugeng jonten kagem Pak Bambang Sutarno. Terus kagem Pak Siono wonten ing Bulawen, Mas Tupar wonten ing Kulon Progo, Mami Satika mugi-mugi paringi enggal dangan, ugi kagem Bu Wagianti, ugi kagem Bu Mega sugeng sonten, ugi kagem Romo Narto Indra, kagem Mbah Mus Tanjung Pinang, kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
4: Kagem Mbak Pirpi.
0: Nggih.
4: tugas ngantos purno sama.
0: Matur nuwun.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun menika saking Mbak Yeni wonten ing Pathuk. Setunggal malih sumangga.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Desi sayane. Sama Yani sama Mas Yani Prabowo.
0: Ibu, sehat-sehat Bu Sri.
5: Kendhe tumilan suka sedaya sami suka.
0: Nggih. Monggo Bu Sri badhe ngersakaken ingkang pundi menika tembangipun?
5: Tembangipun nomor kali.
0: Nomor kali. Monggo kakinten.
5: Nggih, sinten salam nggih kagem Bapak Asari, Bapak Gading, kagem Romo Hajiatmo sekalian, Bapak Priyarjito, kagem Romo Heri Sarjono, Romo Inju, Kirukon Wrede, Pak Puji Traito, Pak Sumar Subayu, Pak Sarjio, Pak Sumar Giono, Nasing Pak Yanto, dan Pak Yanto, saya Pak Yanto, Pak Damaskes yang tua, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus Tanjung Pinang, kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, kagem Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ibu, Mas Yudi, kagem Pak Supoyo wonten Kadilayar, Mas Ardi kalih-kalihipun, Mas Wawan Haca, kagem Pak Romo Tujuh Spadio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Nugroho, Ibu Umi, kagem Pak Sagio, Pak Mujiono, kagem Mbah Hicem, wonten ing Babatan Mulawe, anu Piyungan, Pak Mulawe. Lajeng kagem Pak Sunar Timursari, Pak Sukabjo, Pak Sujar Yadilan, kagem Mbak Asih Kupra, kagem Kulutarmi, lajeng kagem Yuratu Yumudo, Mami Sartika, lajeng kagem Ibu Yayuk Kweni, Ibu Yayuk Jalan Parangkritis, Ibu Sri Kebonagung, Ibu Pipit, Ibu Sri, Ibu Sukap Widho Martani, Jombotan Kesupen, Kagem Bunda Dijo, Ibu Wagianti, Mbah Yono Wirasaban, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatni, Ibu Mega, saya ini pun kagem sedaya kemawon.
0: Makaten.
5: Mas Semi Prabowo, Mbak Devi Damayani, tugas ngantos paripurna mantep. Makaten. Matur nuwun medal kula kondhiraken Mas Semi, Mbak Devi.
0: Nggih, sami-sami nggih Bu Sri utami wonten ing Ijo Jalan Paris. Matur nuwun salajengipun ingkang sampun nderek mlebet lumantar WA menika.
1: Dari Pak Untung Raharjo.
0: Pak Untung Raharjo.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Sugeng sonten.
1: Sedaya sami suka, kula nderek salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo saha Mbah Ijem ing Piyungan. Lagunipun nderek mawon ingkang sampun cumawis matur nuwun.
0: Sami-sami. Saking Pak Untung Raharjo salajengipun menika pinanggih kalian Bu Tarmi wonten ing tembangan baru. Monggo, Bu.
6: Suka sami suka. Nggih. Mas Semi kalian Mbak Devi suko sedaya sami suko Mas Semi Mbak Devi niki Butarmi nggih dalem lagu-lagune manut Mas Semi kalian Mbak Devi mawon setunggal kagem Bunda Trijo Bunda Juru Gendong Bu Agianti Mami Sartika Pak Imbang Bu Sri Utami Kidal Siseto Pak Satino Mbak Noyo Pak Yono Mbak Jio Mbak Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Kidan Pembedowoso, Pak Supoyo, Pak Pawanaka, Kang Bidas, Romo Yono, Marto Diajo, Bian Wase, Mbak Ije, Mbak Anggun, Pak Yanto Budegi, Bu Yayu Kare-Kare Ipun, Pak Sarsio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budu, Pak Bono, Pak Yanto Sayegan, Bu Ambri Sendowo, Bapak Kasiono Mbolawen, Bapak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh Sekalan Ibu, Bapak Sukiran Sekalan Ibu, Bu, Su, Bu Supriyati, bukan Siti, Bu Mudo, Bapak Tuten Dasilan, Bu Sabina, Mbah Suro, Pak Taimin, Dek Berjujur, Pak Nadi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Ibu Jinah Rianti, yang dalam wonten Leduk Bowo, satu tunggal, matur suwun. Mas Yami kalian Mbak Betty, terima kasih ya nuwun.
0: Bu Tarmi matur nuwun, wonten tembangan baru. Berikutnya menikah dari
1: Mbah Jio.
0: Mbah Jio.
1: Suka sami suka, sugeng sonten Mas Yami ugi Mbak Betty.
0: Sugeng sonten.
1: Dere atur salam wonten suka sami suka.
0: Nggih.
1: Salam katur Bu Dwi Jo Karangmojo, Bu Tarmi, Pak Haji Ngadiono, Pak Nuardi Mursari, Pak Tirto ugi sedaya mawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Dari Mbah Jio lajeng menika saking Mbah Anggun ingkang ngirim ngintun voice note sih monggo bang.
7: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Selamat sore.
7: Juga Mbak Betty ya. Abis suka sami suka lagunya nanti yang nomor satu, atau ngikut aja deh ya. Salamnya buat cuman saja ya. Dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke ya. Salam sehat selalu untuk semuanya saja ya. Buat Kak Sami Pratowo juga Mbak Betty ya, matuga sehat semangat. Makasih waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun Mbak Anggun sih. Sudah berapa tadi Betty?
1: Sampun sekawan kurang
0: satu lagi.
1: Pak Sudarmono nggih.
0: Pak Sudarmono.
1: Sugeng sonten suka sami
0: suka. Sugeng sonten.
1: Suka panjenengan suka sedaya sami suka. Kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken suka sami suka lagunipun nderek ingkang sampun cumawis. Kirim dumateng teng engkang sami midhangetaken matur nuwun Mas Emi lan Mbak Betty.
0: Sami-sami Pak Sudarmono wonten ing Panembahan lan menika wekdalipun badhe katuraken tembang ingkang kathah pun kersakaken
1: jejantunging
0: lagu kedua kalbu. Ya. Kita hadirkan untuk panjenengan sersa budaya jejantunging kalbu.

0: Mas Ayu.
1: Waduh, aku kebak kabeh parkirane. Weh, ning kono ono sing selo iki. Weh, aneh kok ono tondo dilarang parkir. Wah, rapopo, amu sedelo kok.
2: Mas, yang parkir mobil di dekat tulisan dilarang parkir itu, mobilnya mau diderek petugas loh.
1: Waduh, weh, pak, tunggu, mobilku lo jangan diderek. Waduh.
3: Mulane mas, jangan parkir sembarangan. Sudah ada tanda larangan parkir, hak kok dilanggar.
4: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu waludalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
5: Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutresno budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing suka sami suka wonten ing santun menika lan sak sampunipun kala wau kaaturaken tembang. Jejantuning kalbu, jejantuning kalbu sampunika wekdal badhe pikamali wonten ing 552219. Gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo, semoga ingkang badhe ndereng ngregengaken. Menika dipun cawisaken tembang ingkang saged dipun pilih menika wonten sesarengan kalian ninggal katresnan. Kita sapa di 552219.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten Mbak Betty.
1: Nggih.
2: Kalih Mas.
0: Mas sinten nggih? Mas sinten
2: nggih? Sami napa nggih?
0: Sinten nggih menika?
2: Mas sami wae.
0: Nggih. Terus pundi pawartos menika Ki Kumbo Karno?
2: Alhamdulillah. Ki Kumbo Karno rada bergenggeng, Mas.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Sampai esuk iso pit-pitan.
0: Jan.
2: Iso diinggu atret barang
0: iki bedane. Jan, diapali karo sing kiwa tengen pilahan mriku gitu.
2: Nggih, karo nyari dalan anyar, Mas.
0: Wih, ingkang pun di dalan enggal.
2: Ngajeng kemarin Kota Gede.
0: Oh.
2: Puskesmas Kota Gede tua ini pun
0: alus. Wah, lecet.
2: Kayak jalan wates.
0: Janeke.
2: Lagi saat ini yang apa ini, Mas?
0: Nge, kok nge. Pun mah tahun-tahun gitu.
2: Nge.
0: Oh, iya.
2: Orang-orang biar kami nganggu setom, nah saya nganggu sing rodo pirang-pirang kayak kok, Mas.
0: Oh, ngada.
2: Kayak sing ning jalan-jalan
0: gede nih, kok.
2: Gede nih, kok, nge. Jadi apa itu nanti kualitasnya, Mas.
0: Jadi saya tret barang, nge.
2: Nge. Kemantren Kota Gede,
0: ya. Nge. Monggo, ngersakan yang kampun di.
2: Napa mantan nih, Mas?
0: Sesarengan napa ninggal katresnan?
2: Ya, jadi pun ninggal katresnan nih, Mas.
0: Oh, ninggal katresnan, gih. Enggak.
2: Ninggal tenan kok.
0: Boten ya, ngomong lagu kok. Kintun salam.
2: Atur salam kagem Bobo Haji Ngadiono wonten Bayan, gih, Mas.
0: Gih.
2: Bobo Yuwono Marto Diarjo, Bobo Pujo Subagio, Mbah Yono Mbah Noyo, Lajeng Bu Twijo, Bu Agianti, Bu Nanik Bajuri, Mbak Titun, Mbak Pipit, Ki Rukun Werdo, Pak Sukabjo wonten Nimogiri nggih Mas nggih. Pak Nardi Mursari, Njur Kang Giono Kalasan, nggih. Pak Sumar Sedayu, Njur Mbah Giman wonten Cebongan,
0: nggih.
2: Bu Sriwi, Lajeng Bu Yayu wonten jalan Parangtrite. Sinten malih nggih?
0: Sinten malih?
2: Bu Narti wonten Baturan.
0: Oh nggih.
2: Mami Sartika, Mas Rian Paye. Lajeng Mas Ardi Karangdowo Klaten Timur.
0: Ngaten
2: mawon nggih Mas nggih.
0: Ngaten mawon.
2: Assalamualaikum Mbak Betty.
0: Waalaikumsalam nggih. Matur nuwun siki Kumbo Karno wonten ing Kota Gedhe. Di belakangnya
1: sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty suka Mas Semi Prabowo lan sedoyo sami suka.
0: Sami suka nji.
3: Sami sehat sekalian.
0: Pangestunipun kondur ugi nggih Pak Ji sehat.
3: Alhamdulillah sehat suara.
0: Nggih.
3: Tembangin nomor kali.
0: Nomor kali.
3: Ye, salam.
0: Salam Kak Kintu.
3: Kagem katemben iku wau Ki Kumbo Karno. Wonten Mbak Wati, Eyang Suwijo, Pak Sakirman, Mbah Noyo, Mbak Pipit, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Pak Yono, Pak Sumar Sedayu, kembaran pulau sing pangjujuran.
0: Ngeten sih.
3: Ki Joko Budu, Ibu Yayu, Pak Sagio, Mas Rian Yumudo, Mas Ipul, Ibu Wasyanti, Pak Lendi, Pak Bambang Sutarno, Mbah Ijem. Wonten Pak Terto, Pak Tupar Kang Gilas. Wonten Ki Rukun Werdo, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus Tanjung Pinang, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Pak Yanto, Yusirup, Yulegi, Pak Sakirman sing tengguwa sampun, enten Pak Pujo, wonten salaan Pak Kliman sekalian. Ngoten mawon Mas. Matur nuwun.
0: Sami-sami, Padhe pamit wonten ing guwa pajangan. Monggo.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
0: Sugeng sonten.
4: Kula suka. Mas Sami Prabowo ingkang minulya nggih suka. Beti suka, Pak Dipaimin nggih suka.
0: Nah, dan sih, sehat-sehat menurut kaya muda?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Iki
4: adem
0: dan
4: dingin. Adem. Adem semripit.
0: Weh, lah semilir ngaten nggih.
1: Deket pantai, Pa.
4: Deket sawah, Mbak.
0: Oh, nggih.
1: Oh,
0: yeah. Monggo ngersakaken ing kampung niku bangipun.
4: Derek kancane mawon sing dipilih sing kathah sik pundi
0: mungkin. Oh, nggih.
4: Long sarame. Wau katemben Pak Dipaimin.
0: Nggih.
4: Lah wau kula nunut sing pun kathah sanget wau nika pindah tuwijo nggih pun kathah.
0: Oh ngaten nggih.
4: Nggih. Terutami nggih pun kathah. Terus Rama Jingadiono wau nggih kathah pokoke kula nderek mawon nunut.
0: Heeh nggih.
4: Sedoyo kula ingkang nyawiji pokoke mboten pilih sedoyo kula kintuni. Diringkes mawon mangke sik wingking kadenge kendang telepon.
0: Ngeten sih.
4: Mawon kasemase minangkan Mbak Betty Susu Makarya ngantos paripurna salam sehat kagem sedoyo keluarga.
0: Ngeten sih. Mudah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saking Brajan minggir yumodo matur nuwun di belakangnya.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
5: Sugeng sonten, matur nuwun nggih yu.
0: Jan kompak ya menika.
5: Ya dibuncenge tekan perempuan.
0: Heeh.
5: Oh, bonceng Kumbakarna didurungi ning dalan.
0: Lah jenengane ku pengen bonceng manu sepeda baru e. Mboten pareng kok nggih.
5: Boleh dibuncenge Mas didurungi ning dalan.
0: Ngaten nggih.
5: Aku salame tak nunut sing wis mlebu ae Mas.
0: Ngaten nggih.
5: Rumah Singajono Kumbakarna kali Pak Dipaimin. Yu mudha iki mau tambah Mbah Giman ing wonten Kebumen. Kali Mbak Wati kali Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Yono pun prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Mekaten.
5: Kagem Mas Emi Mbak Beti. Sugeng aja tugas. Salam sehat. Bersama perempat.
0: Ngeten.
5: Oh tambah setunggal Pak Naryo Purbasari.
0: Pak Naryo Purbasari.
5: Kali iki Wiro Gendeng. Pun ngeten mawon. Salam sehat bersama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun sih Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari. Satu lagi ya Beti ya.
1: Nggih.
0: Kita buka 552219.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Setunggal maling nggih purun
0: mas. Setunggal nggih monggo Pak Yanto.
3: Panas pol ten.
0: Jas pokoke nggih.
3: Nek tadi ku ra adem. Nggih. Pak muda jare marai pilek.
0: Mboten mawi es, Pak, gitu.
3: Ha nggih, sing marai rapi iki esme, Mbak Betty.
0: Ngit niku lho, esme niku lho.
3: Niku tetu ora marai pilek. Marai seneng.
0: Nggih, monggo.
3: Senajan lewat radio nggih, Mas Emi.
0: Ngaten nggih.
3: Are Mbak Betty nggih.
1: Nggih, Pak Yanto. Lagune
3: apa nih, Wong?
1: Sesarengan. Ninggal katresna.
0: Ingkang pundi?
3: Ninggal katresna niku.
0: Ninggal katresna nggih.
3: Nggih, kula pinten kagem Mbak Yu kula yayu yang wonten baran rongkop. Om Jono ayo Om mlebu raketan paismu. Kagem sedaya kemawon Mas Emi.
0: Ngaten sih.
3: Nggih, niki sesajen makane pite.
0: Makane pite nggih. Wah, pun wancine kok nggih.
3: Nggih, pun kagem sedaya kemawon ning kami dangetaken wonten ing sonten nika. Matur nuwun Mas Emi Mbak Keti.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam.
1: Ayamnya dikasih pakan nanti jadi telur.
0: Nah, telur jadi ayam, ayam jadi telur. Ayam bertelur jadi ayam lagi terus menerus. Kita ke WA di 0895014106 tersebut deh ya.
1: Dari Pak Azhari Mantingan.
0: Pak Azhari.
1: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
0: Sugeng sonten.
1: Mas Emi. Kulo Bapak Azhari Mantingan nyuwun lagu nomor setunggal. Kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayuk Kweni, Bu Salamah, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yu Sirup, Yu Mudo, Mbak Ijem, Bapak Hangadiono, Bapak Bambang Sutarno, Mas Rian Peyek, Mas Ipul, Kang Giles, Bapak Yanto Candiabang, Bapak Tujo sekalian, Mami Sartika, Ki Joko Bodo, Ki Kumbu Karno, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Dari Pak Azhari lajeng menika saking Pak Supoyo wonten ing Kadilayer menika nembe goes gitu. Oh duki pun di menika sugeng rawuh duka pancuran Desa Karangasem. Wah menika pun di Klaten menika. Nggih voice note menika Pak Supoyo monggo.
6: Sugeng sonten suka sami suka sugeng sonten
0: nggih.
6: Mas Semi Prabowo kalian Mbak Betty Damayani nggih.
0: Nggih.
6: Salam sehat nggih, salam sejahtera, salam budaya. Soalipun niki kula wonten mriki Mas.
0: Niki
6: kula guys wonten ing daerah daerah pundi niki daerah Tibayan niko.
0: Oh, ngaten.
6: Salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegawoko, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Kasiono, Bu Titi, Yoko Yudan, Bu Sas, Bu Mudo, Bu Anjas Moro, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Sriwi, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Wawanaka, Ki Damaskes, Yang Buas, Romo Yu, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Warsono, Bu Harni, Bu Sukinah, Lik Darno, lan kagem sedaya mawon ingkang mirengaken matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Supoyo Kadilayer. Berikutnya dari Pak Tupar.
1: Nika
0: ugi mengirimkan voice note sih monggo warga senden.
7: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko sugeng sonten Mas Semi Prabowo Mbak Peti dari atur salam.
0: Nggih.
7: Kagem Bu Dwijo Bu Agianti Yusirup Yumbudo Bu Supriyati Putarmi Punani Bajure Bu Mami Sartika Mongah Bu Tuti Joko Yudan Bu Sri Utami Lek Gono Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Kasiono Mbulawen lajeng Ki Kumbu Karno Kresisetor Romo Tujo sekeluarga Romo Haji Ngadiono Pak Sawiyo Pak Sarjio Pak Sagio Pak Supoyo Pak Suwardi Nengahan lajeng wonten malih Ki Rukun Werdo Mbahne Glendi Pak Rimbang lajeng Mas Adit Poncosari lajeng wonten malih Pak Damaskus lajeng Pak Sumardiono Pak Sumar Sedayu Pak Mujiono Mbrosot Pak Tumi Tinggalur, saya ini pun kagem sedaya kemawon, kagem Mas Semi, Mbak Peti, sugeng tugas ngantos paripurna, lan mobilih kundur ngantos atos.
1: Nggih.
7: Ingkang dereng kesinggol nyuwun pangapunten mangke dalu disenggol malih, mangke dalu wonten acara Mingkos Plus.
0: Mingkos Plus.
7: Mobilih ngeten mawon nggih Mas Semi, Mbak Peti, kula tembangin derek mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami. Lanjut.
1: Dari Bapak Untung Sami Galo.
0: Pak Untung Sami Galo.
1: Sugeng
0: sonten.
1: Derek ngregengaken suka sami suka nyerek lagu ini pun engkang sampun cuma wis kula kinton katur Mbak Betty sama Mas Semi Yumudo Mas Rian Mami Sartika Mas Mamat Mas Ipul Mas Andi Mbah Man Bu Dwijo Bu Agianti Bu Yayu Mbak Ana Pak Rimbang Pak Damaskes Pak Yanto Yulegi Bu Naomi Bu Supriyati Bu Widjaningsi Pak Bambang Ki Kumbu Karno Pak Supoyo Bu Nani Pak Mujiono Pak Sumar Pak Tumidi Pak Sarmin Pak Sugi Mbak Widayati Yusiru Pak Wening Prayogi Kagem Sedoyo Mawon Sugeng ngayahi tugas Mbak Betty lan Mas Semi Sugeng makaryo ngantos paripurno mangke
0: matur nuwun Pak untung-untungnya sami galo nggih tersambut daya menika badhe katurangan tembang salajengipun lagu yang banyak diminta yang apa Betty
1: yang ninggal kater
0: ninggal kater sampun badhe katuraken lan sak samanipun ninggal kater sama lagi badhe katuraken kabar berita pukul 16 tansah nyawiji wonten ing suko sami suko 4 RRI Ngayogyakarta

Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Jogja bersama pegiat literasi, akademisi, dan budayawan menggelar diskusi kelompok terpimpin untuk mematangkan substansi pengajuan Yogyakarta sebagai UNESCO World Book Capital 2028. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Jogja, Yeti Martanti, menjelaskan bahwa upaya ini bukan menciptakan sesuatu yang baru dari nol, melainkan merangkai dan memperkuat ekosistem perbukuan serta komunitas literasi yang sudah lama tumbuh subur di Yogyakarta. Beralih ke informasi lainnya, Badan Pelaksana Otorita Borobudur berkolaborasi dengan Trail Runner Yogyakarta siap menggelar Lari Lintas Alam Biosferan 2026 di kawasan Perbukitan Menoreh pada 18 Oktober mendatang. Event berskala 1.000 peserta ini melintasi 3 kabupaten di 2 provinsi sekaligus, yaitu Kulon Progo, Purworejo, dan Magelang, dengan misi mempromosikan pariwisata keberlanjutan serta mengkampanyekan kepedulian terhadap lingkungan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Jenengan pamboten lan jenengan. Iki iki tanggal yang mene.
1: Kula niku tanggal kali niku pun tanggal tua.
0: Nggih, kula lagi ning pernah dadi cerita.
1: Nggih, pernah dadi cerita.
0: Nggih. Salamipun kagem nika wau sinten nggih sik. Oke, Kumbakarna napa nggih?
1: Nggih.
0: Ki Kumbakarna lajeng Ki Joko Budo. Pak Samiyo, Kang Giles, Pak Sukap, Bu Sukap, Mbah Min, Pak Paimin, Pak Tupar, Pak Tumidi, Mas Yudi, Mas Sipul, Bunda Dwijo, Rajeng, Bu Yayu, Paris Yayukweni, Bu Rubini, Bu Rubianti, Rajeng, Mbah Yono, Mbah Yono, Rajeng, Rek Gono, Mbah Nek Lendi, Pak Yanto Pahit Bilgi, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Pak Sagio, Kang Jono, Ugi, Bu Mega, Bu Yanwase, Bu Supriyati, Pak Wening, Mbak Noyo. Jeng Bu, Mbak Ijem,
1: yeah.
0: Bu Sriwi, Mbak Yeni Patuk, Di Anggun, Wonten Dadap. Rajen, sinten maling nggih. Dimas Uratrise, Mas Adi Ponto, Dimas Rian Gemes, Pranyo gini pun kagem sedaya kemawon.
1: Mekaten
0: nggih. Ingkang dereng nggih mangke dalu malih tasih kathah wekdal.
1: Mekaten nggih.
0: Maturan nggih Mas Ajeng Beti Sugeng Sonten.
1: Sugeng Sonten. Bu Bagianti matur nuwun wonten ing wareng menika wau. Berikutnya
2: Sugeng Sonten Suka Sami Suka
3: Anak Tawon
1: Sinten menika
3: Anak Tawon
1: Weh lah Lek gana
3: Weh
1: Weh Kok selo niki
3: Kepatian itu gane gerojal-gerojal
1: Wah lah gojaan
3: Kepelan kenceng Untuk merah kepleset
1: Ngaten gi Monggo
2: Tau dadi cerita atau banyu moto
3: Yen dere wakti ante wau napa
2: lha. Tau dadi cerita.
3: Oh nggih. Yen dere wakti ante dicuwijo. Yu Siro Bumarto. Pak Yanto terus. Are Ulul Laki.
2: Nggih.
3: Are Romo Ngasiyono, Pak Tujo, Bu Tujo. Mas Ipul, Mas Mamat. Terus lan Sembako.
1: Nggih.
3: Are Niki Pak Karsi, Sawiyo, Bunugroho. Saya ini sedaya kemawon main gak ngebak-baki.
1: Makata.
3: Dilatih akhirnya do, bak-bak, si jelat.
1: Oh, ngaten sih.
3: Sariawan.
1: Oh, Sariawan.
3: Ilmun, gak?
1: Iya. Matur nuwun legono, wonten ing Gunung Saren. Kita buka berikutnya.
2: Sugeng Santan, suka sami suka.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Kalian Mas Hermi Prabowo.
1: Nggih, yo sirup dos pundi pawarta sehat-sehat yo sirup.
4: Sehat banget sing mboten sehat. Sae.
1: Wah kok kata tunggal e. Nggih. Nggih.
4: Pak kuarta lan sehat nggih.
1: Ayo stune pun sehat sedoyo. Monggo.
4: Nggih. Nomor kali wau banyu moto napa nggih?
1: Banyu moto. Monggo kakenten.
4: Matur salam kagem Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Didik Gono, Pak Sawiyo. Bu Yayu Paris, Jalan Paris, kalian Romo Sujo, Bu Mega, Bu Agia, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Pak Tupar, Mayudi, Yumudo, kalian Pak Azari, Ki Rugun Berjo, Pak Tupar, Pak Bambang Sutarno, terus kalian Kak Romo Ngadi Ngadiono, Kang, apa? Pak Sagio, Kang Dono, Pak Wardi, Kancane cerak e marlali.
1: Nggih.
4: Tandaan. Terus Prayogi kagem sedaya nggih ingkang dereng nggih benjang malih napa mangke dalu ngaten lho nggih Mas.
1: Ngaten nggih.
4: Nggih Mbak Betty. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yu sirup nggih matur nuwun.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Nggih. Menika matur kalian.
3: Pak Jono.
1: Pak
2: Kang Jono.
1: Kang Jono. Nggih, terus pundi Pak Warta sehat-sehat Kang Jono?
3: Sehat Pak saya.
1: Niki nun sewu lah suwantene rada pedhot-pedhot ya menika. Cobi ra digeser sekedhi. Nggih, suwantene ra diputus-putus. Nggih. Areng napa nggih? Menika wonten tau dadi cerita kalian Banyumoto ingkang pundi? Ingkang? Banyumoto.
2: Banyumoto.
1: Oh, nggih, monggo kinten salam.
5: Ing agemi Bu Siru.
1: Nggih.
5: Sang-sang
1: yo. Heeh.
5: Nggih. Wakyanti.
1: Heeh.
5: Aima.
2: Nggih.
1: Ngaten mawon, nggih. Matur nuwun sih, nyuwun ngapunten menika suwantene lirih. Agak putus-putus nggih. Kita buka satu lagi di 552219.
2: Sugeng santen suka sami suka.
6: Sugeng santen suka sami suka Mbak Betty.
1: Damayani.
6: Tale cendit nggih.
1: Eh, kok cendit pripun to? Mas, suaraku cendit. Mbah Mus niku lho, saged-sagete lho.
6: Kalih Umar Semi.
1: Nggih, niki. Kuwi pole cendhit.
6: Wala.
1: Nggih, terus menika Pak Wartos menika sehat-sehat.
6: Alhamdulillah, mriki lampu pecah kok.
1: Saking jam
6: enjing setengah pitu kalau wau.
1: Setengah pitu wau nggih.
6: Sak yaketen iki dereng urip ning lampune
1: niki.
2: Sedang perbaikan ini.
1: Eh, semoga nanti segera ditindaklanjuti dari PLN gitu nggih.
6: Nggih.
1: Monggo.
6: Salame sekedhik mawon lah.
1: Nggih.
6: Kangge Mami Sartika, Pak Nasihin, Pak Rimbang, Bu Rubini, Bu Mega, Bu Yanuase, Bu Eni wonten ing Taman Tirta.
1: Nggih.
6: Pak Epek Enggar Wahyudi, Ibu Arjila, Lekwer Jujur, Mbah Senawi, Mbah Gemuk, Romo Haji Ngationo, Pak Sudar Jadilan, Pak Tumidi, Kires Siseto, Bu Yurati, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Tujo Subagio, wonten Bu Wagianti, kembaran kula Mbah Mus
1: Mujiono
6: wonten broso langkung saya kangge sedaya mawon anu Mas Semi Mbak Betty matur nuwun
1: nggih. Waalaikumsalam saking Mbah Mus Tanjung Pinang. Matur nuwun. Kita buka untuk yang bergabung di WA
2: nggih. Dari
1: siapa dulu yang dari voice note
2: voice,
1: dari Mbak Ijem dulu. Mbak ya Ijem. Mbak Ijem menika mengirimkan voice note sih, monggo.
7: Halo, Sugeng Santen.
1: Sugeng Santen.
7: Semi Prabowo, Sugeng Santen. Mbak Betty Damayani, niki Mbak Ijem babatan piyungan badhe ndherek regengaken suka sami suka. Lagune ndherek ingkang sampun cumawis kemawon.
1: Mekaten.
7: Badhe kentun-kentun.
1: Nggih.
7: Kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbak Anggun, Mbak Wati, Mbah Noyo, Pak Sagiyo, Pak Dipaimen, Mbah Surotrisik, Pak Azhari, Pak Untung Raharjo, Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, Bu Yayu, sedaya Bu Yayu, Romo Haji Ngadiono, Mas Rian Gemes, Prayogini pun kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Sugeng kagem Mas Semi Prabowo lan Mbak Betty Damayani sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Ijem.
2: Berikutnya Pak Yuwono.
1: Pak Yuwono nggih.
2: Sugeng sonten suka sami suka Mas Semi.
1: Sugeng sonten.
2: Saking kula Romo Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja. Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rogon Werdo, Bu Dwija, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yung Mudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbak Noyo, Kiresi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Eyan Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbak Yono, Mbak Suroyo, Romo Adiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbak Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pun di papan sugeng laras kagem penyiar sugeng makaryo.
1: Matur nuwun saking Romo Yono Marto Diarjo. Berikutnya menika ingkang kinten voice note menika saking sinten nggih Mbah Jenggot napa sinten menika. Coba kita dengarkan monggo.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
8: Ngagen.
1: Nggih.
8: Oh, sing Mbah Jenggot studio.
1: Mbah Jenggot monggo.
8: Lakunipun derek mawon. Kula kenalaken katur Pak Suarjo, Pak Jan Minggiran, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Kang Basiran, Kang Erjana, Om Nuar, Mas Karno, Mas Kandimin, Joho Mbah Rikin, Lan Soyo, Mami Dengat, Mas Masun, Wassalam.
1: Matur nuwun Mbak Jenggot. Berikutnya ini juga voice note dari saking Mbak Glendi. Mbak Glendi monggo celap jalan sama
9: sonten
1: sukeng sonten.
9: Oh hati suko
1: iki
9: Mbak Glendi celap jalan sama mungkin lagu ini dere ingkang sampun jumawis mawon
1: gindun
9: Mbak Karmi, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Ana, terus Bu Agyani, Bu Yanuasi, terus pada Mbak Supriyadi, Yusirup Purwan, Bu Wit Sorobayan, Bu Sumri Sorobayan, terus Mbari Pak Wardi Nengan, Pak Tupar, Pak Mamat, Pak Ipul, Pak Sumar, Pak Mujiono, Pak Suro, Trisek, Pak Pur Kenteng Sejo, terus Pak Sarjio, Pak Tujo Subagio Mbak-Bang, Pak Paimin Wo, Pak Sagio Celep Jalan Sama Seniku Palian, Pak Paimin Najaran, Bapak Ekuku, Bapak Ederi, Bu Tujo Yudo, Mami Sadika Muah-Muah, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Bu Sri Sedoyo Sri. Terus Bu Nani Bajuri, Bu Ramadhani, Bapak Koko, Bapak Deni, ngoten iku mawon, ngoten iku biji-biji. Sing dereng kula singgol minjang mari.
1: Matur nuwun Mbak Glendi. Kemudian menika dari Pak Kasiono. Wonten ing Bolawen Pak Kasiano monggo.
10: Suka sami suka sugeng sonten Mas Emi Prabowo Subak Kedidawayani.
1: Nggih.
10: Kula Pak Kasiano Bolawen kintun salam katur Bapak Sagio Palian Kretek.
1: Nggih.
10: Ki Rukun Werda utawi Bapak Mariono wonten ing Mejing Wetan. Ki Rseto Jalan Timoho Pak Tupar Sendian Kulon Progo Pak Supoyo Kadilayar. Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Purworejo, Mbak Suro Titis, Mbak Noyo Gadung Sari, Pak Sarjio Jatimulyo, Ibu Tinjo Geyudan, Ibu Sri Utami, dan Sakwetan Kampus ISI, Ibu M. Lestari, Miri Nunggalan, Jetis Bantul, Ibu Mami Sardeka, Minggir, Inggal Dangan, Ibu, Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Patok, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Sokatur Sedoyo Poro Susno, Suko Sami Suko, Sugeng Sonten, Sugeng Midang Ngetaken lagunipun, Derek Mas Semi Prabowo, Sombak Peti Damayani, Mekaten Matur Nuwun.
1: Sami-sami, Pak Kasian Ombulawen sih. Kita ke lagu dulu ya Peti ya. Nanti kita lanjut lagi untuk buka telepon dan juga baca bergabung di WA. Dari dua lagu tadi yang banyak diminta yang mana menika?
2: Tahu dadi cerita.
1: Tahu dadi cerita menika badhe katuraken saking Niken Salindri wonten ing suka sami suka perempat RRI Ngayogyakarta.

0: perhatikan minumanmu ya. Apakah minuman kesukaanmu termasuk label yang aman dikonsumsi? Mari kita kenali setiap label dari minuman. Perhatikan ya, kalau level A berarti sangat sehat dan aman dikonsumsi setiap hari. Minuman ini tanpa tambahan susu ataupun gula. Level B, minuman dengan kandungan gula atau lemak jenuh yang rendah hingga sedang. Nah, level C artinya perlu dibatasi konsumsinya karena mengandung kadar gula atau lemak yang sedang hingga tinggi. Sedangkan level D, hindari untuk konsumsi setiap hari karena kandungan gula, garam, dan lemak jenuh tertinggi. Mulai sekarang, cek dulu ya label Nutrilevel sebelum membeli. Pilih yang lebih sehat untuk tubuhmu.
1: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan ya hamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Sedasa budaya panjenengan tasih nyawiji nggih wonten ing suka sami suka wonten ing sesi ingkang ongkos kawan wonten ing santen menika. Waktu telepon badhe pun pikamale wonten ing 552219 kita siapkan dua lagu yang bisa dipilih. Ada Kawitaning Sinawang kalian Anak Lanang. Semoga langsung kemawon. Gangsal kali setunggal songo.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
2: Terus suka panjenengan kali suka sedaya sami suka.
0: Kang Gilas menika.
2: Nggih, Mas. Terus
0: terus pun di pawarta sehat.
2: Nggih, alhamdulillah sehat.
0: Madan nggih.
2: Tur nggih waras.
0: Ah, niku kedah kok nggih. Niku pun sepakat.
2: Kali keluarga sehat.
0: Sehat sehat nggih. Monggo.
2: Kula sing nomor setunggal niku, Mas.
0: Oh, sing nomor setunggal Kawitaning Sinawang. Nggih. Monggo kinten salam.
2: Tur salam nggih kagem Pak sing antun sekalian.
1: Nggih.
2: Pak Widodo dan niku Pak Puji Greito, Kristin, Putri Jong, Bu Agianti, Bu Supriyati, Pak Uning, Mbah Noyo, Mbah Mus, Wonten Mbah Suro, Pak Dipaimen, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Adeng Ibu Pak Muradi, Pak Sunati Mursari, Adeng Ki Rukun Wardo, Wonten Niko, dan Pak Supoyo, wonten Pak Rekono
0: nggih.
2: Wonten Pak Ujo Subagio sekalian. Lajeng Bu Yayu kok anu niku di Kweni, Bu Sutami, Bu Satika, Mas Ipul, Mas Rian, Mas Yudi, Yumudo. Lan prayogi pun gak gitu yo kemawon.
0: Sedaya kemawon.
2: Pengajian matur nuwun.
0: Sami-sami Kang Gilas nggih tansah pinaringan sehat.
1: Berikutnya sugeng sonten suka sami suka.
3: Alhamdulillah sing sonten suka sami suka Mbak Betty Matem.
0: Enci Pak Bambang Sutarno ngene peneng ngerantos saking jaminten kalau wau Pak Bambang.
3: Kan kula nembe tangi turu.
0: Sehat-sehat ya Pak Bambang ya.
3: Alhamdulillah teman-teman iki Mbak Betty kali Mbak sing wis keluarga sehat
0: to. Sehat nggih monggo.
3: Alhamdulillah anak lanang mana?
0: Anak lanang.
3: Nggih, salamun. Kang Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Putri Jo, Putri Pak Kuwakianti, Putri Tami, Putri Bonagung, Yusiro, Penyumudo, Putarmi, Gunani Bajuri, Yang Tas, Mami Satrika, Puwijianing Sih, Bu Supriyati, Bu Yayu Kueni, Bu Yayu Jalan Pares, Bu Salamat, Basal, Bu Salima, Mas Ipul, Mbak Noya, Pak Sungan Tesungan, Pak Damaskes, Pak Mujiono, Pak Sabio, Pak Purkendeng Reto, Mas Rian, Mas Yudi Kueni, Mas Tadi Pengesari, Romo Dusus Jogos Kalian, Romo Yono Moro Tiarjo, Romo Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Tripalimin, Pak Kasiono, Pak Roslan, Pak Haji Gasari, Pak Agung Samidaro, Irkun Wardo, lan kagem sedaya kemawon.
0: Pekaten nggih.
3: Pak PT Masemi. Yo. Kantos paripurna mangke. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Sangi Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo. Monggo berikutnya.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Suka sami suka. Kajeng Betty sama Mas Semi Prabowo Minulyo.
0: Nggih, Bu Yanasi.
4: Lanuwun.
0: Monggo Bu, sehat-sehat Bu.
4: Wis endi?
0: Sehat-sehat nggih.
4: Alhamdulillah wa syukurillah niki. Akeh dandani awak wingi
0: pinten
4: 6 titik.
0: Waduh.
4: Dari satu rumah hari sampai patok. Tambanan Medelan.
0: Ya ampun. Niku misale diulur Bu, niku umpama dulur niku perjalanan jalan niku dari Wonosari sampai mana niku? Nek dulur ngoten.
4: Dulur niku nek PP ngoten nggih, duka tekan pundi pun mboten mboten lho bayange Mas, kok ndak mboten tekan omah, yang penting saya maghrib harus sudah sampai.
0: Oh ngeten. Nggih.
4: Sakit setengah jam. Selesai menapa ingkang dados angkah kula pun kelampah.
0: Kelampah ngoten sih. Sehat-sehat ingkang bakan Bu nggih.
4: Alhamdulillah nggih.
0: Monggo.
4: Nika wau kados wonten Pak Bambang Sutarno.
0: Nggih, katemben.
4: Sak dereng niku wau.
0: Wonten Kang Gilas.
4: Kang Gilas
0: nggih.
4: wau Mbah Glendi napa nggih, Mbah Glendi pun nggih. Sak derenge iku mbok menawi wonten ing kinten salam datang kula, matur nuwun, salam pun kula tampi, waalaikumsalam. Sak lajengipun wonten kinten datang Mbah Suro, Bu Mega, Bu Matianti, Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Mbah Noyo, Romo Wening, lajeng mandap niko wonten Pak Yo, Pak Yanto, saya Pak Yanto. Bu Sri, saya Bu Sri, Bu Yayu, saya Bu Yayu. Lajeng wonten ing dateng Muntilan Pak Pak Asnawi, Pak Budur.
0: Nggih.
4: Lajeng aduh nek pun faktor uli jan ajeng Pak Rimbang ngoten kuwi nggih mangke ndak Pak Rimbang
0: nggih.
4: Lajeng Mami Sartika enggal dangan nggih Mami.
1: Amin.
4: Nggih, bergegeng malih kados nurut lembang. Pak bergegeng.
0: Kirukon Werdon nggih. Rama Mariono.
4: Rama Mariono nggih, Pak Yono nggih. Anu awes-awes ketinggal nika. Lajeng dateng Pak Dirjo ingkang kagungan molen.
0: Nggih, Bolen Kota Gedhe.
4: Bolen nggih, Kota Gedhe pun mangke ndak tekan pundi-pundi sanese bincang malih. Pokokipun daya sami sehat donga dinungan nggih.
0: Ngaten nggih.
4: Dadi Mas Semi pun jagi kesehatanipun.
0: Nggih, sami-sami
4: lagi.
0: Ngaten nggih.
4: Ngaten, matur nuwun.
0: Sami-sami.
4: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Sih, Bu Yanu Asih matur nuwun sih tansah pinaringan sehat. Kita buka lagi wonten ing 552219 semoga ing kabade ndereng regangaken sersebuti kinten salam pilih-pilih tembang menika wonten kawitaning sinawang kalian anak lanang. Kita ke WA sambil nunggu yang bergabung di telepon. Dari siapa?
1: Pak Minarso nggih,
0: Sugeng Minarso,
1: Sonten, Mbak Betty Mas Emi, Suko Sami Suko, salam kenal saking Pak Minarso Kopek Pundong. Kirim-kirim Pak Sagio, Palian, Pak Rimbang Mendut, Pak Sudarda Silan, Mbah Glendi Celep, Pak Tujo Bambang Lipuro, Pak Suwardi Nengahan, Bu Yayu Jalan Paris, Pak Tupar Kulon Progo, lagunipun derek, cukup semanten matur nuwun, lagunipun derek.
0: Makaten sih, matur nuwun. Berikutnya, kalau Bu Wagianti sampun, nggih, wonten ing telepon kalau Bu, menika dari Mami Sartika nggih, Mami monggo.
5: Mas Sami Prabowo, Mbak Betty, Bayu, Wong Bagus, Mami Sartika, Derek Suko, Sami Suko, Pakune sik nomor tunggal, Paking Tun Kakem, Pak Noyam Pu, Dwijo, yang Sas, Romo Yu, Romo Nationo, Romo Pucuk juga kyo, Mas Rian Paye, terus Pak Yumu terus Toyo Yumu terus Pak Mbak Sri, Onakung, Satoyo Sri, Mbak Yayu Weni, terus Mas Rian Kemas, terus Pak Mbak Kasiono, terus Pak Untung, Mbak Bahwan Haka, Mas Prahan, Mbak Mbak Wakianti, Mbak Sriwi, Mbak Wikati, Mbak Yayu, Toyo Yayu, Kakam Romo, terus Kakam Kakam Setoyo Kemawon.
0: Makatan sih. Maturun Mami Sartika. Berikutnya menurut saling Pak Ruslan. Monggo Pak Ruslan.
6: Sugeng sonten, suko sami suko, kulo suko sedoyo sami suko, penyaring nggih suko. Menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen, Romo Narto Indro Bekasi, Bunda Dwijo Karangmojo, Bu Sri Utami Sawetan Kampus ISI, Mami Sartika Kang Kiono Kalasan, Bunda Yayu Kweni, Lek Gono, Yusirup, Pak Tujo Subagio sekalian wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Walgiati wonten Waring, Bunda Tuti wonten ing Yogoyudan, lajeng Mas Bambang Sutarno wonten ing Purworejo pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten patuk. Wekdal kita kunduraken lepat nyisih pangapunten matur nuwun.
0: Sami-sami, parus lan matur nuwun. Ing kabeh nderek wonten ing telepon tasipun pikang nggih wonten 552219. Lan nika WA saking Mbak Suro wonten ing Trisik monggo.
7: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka panjenengan suka sedaya sami suka.
0: Oh iya. Suka
7: Mas Semi suka Mbak Betty nggih suka. Nggih mugi pawartos dosae sedayanipun paringi sehat bagas waras rejeki banyu mili barokah umure dodowo keluargane ayom ayem tentrem. Nggih kahananipun panas-panas rada isih.
0: Rada isih.
7: Ini Mbah Suros manut mawon.
0: Manut mawon nggih.
7: Kinten salam kagem Pak Ruslan, Pak Kasiono Mbulawen. Bu, Mami Sartika, Yumudo Yusiru Buduwijo, Mbak Ana Mas Rian Peye, Mas Ipul, Mas Adi, Pak Supoyo, Pak Kupar, Pak Tumidi, Pak Yanto Pahit, Kirisi Seto, Pak Wening, Ki Joko Budo, Bu Yanuase, Bu Saginem, Bu Wagianti, Mbak Arjo Suprapto, Mbak Duko Mantan kali, Mbak Trisna Utomo, Mbak Ijem, Pak Sudar, Pak Sadio, Mbak Min, Lek Wet Jujir, Pak Sugeng, lan Prayoginipun, Mbak Kono, kali Mbak Glendi,
0: Kagum
7: sedaya kemawon.
0: Ngaten.
7: Mboten kula piji-piji. Kula kentuni sedaya. Kagem Mas Semi kali Mbak Betty. Sugeng ayah tugas ngantos paripurna,
0: kundunipun
7: mengke ngatos-atos. Matur suwun, dadah.
0: Dadah, weh. Dan sewantene get-geti menika. Wingi wontene telepon 552219.
1: Nggih.
0: Oh, terputus. Monggo, pun Bang Sulimaling nggih tersebut daya ing kabupaten nderek. Rawuh wonten ing suka sami suka santen menika temenipun wonten kawitaning sinawang kalian anak lana. Nggih, pun menawi ngaten kita ke lagu dulu Betty. Lagu yang banyak diminta yang mana menika?
1: Ini Kawitaning Sinawang.
0: Kawitaning Sinawang menika badhe katurakan sesambut daya lan samangkipun pikamalih sak sampunipun tembang ingkang badhe kapiyarsa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hei, Angel kuwi ngomongnya gaya banget. Pick me.
2: Gaya piye? Kan encen ngono lho gate.
1: Yo aneh ae. Aku gak seneng sok ngota.
2: Yo kaya awak dhewe. Aku suka pati, kowe suka Bojonegoro. Dek kon kudu wong Jawa. Yo wajar lo gate beda. Indonesia kan beragam. Jadi awak dhewe kudu saling menghargai.
1: Iya ya. Jadi rapa enak aku.
3: Perbedaan adalah bagian dari keberagaman Indonesia. Mari junjung sikap saling menghargai untuk mempererat persatuan dan kesatuan.

0: duwe gegayuan kuwi sing turut gayuan derajate dhisik ben pangkat lan semat nututi aja kualik nglunggui pangkat ora kedunungan derajat bungah ya bungah ning aja mbungai kaya kere nemu maleman.
1: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pimpinan pusat PP Muhammadiyah, meluncurkan logo Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-114. Agenda peluncuran di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di Jalan Cikditiro, Kota Yogyakarta. Gambar pohon kelor dipilih menjadi logo Tanwir.

Mahasiswa perlu diberi bekal berupa kemampuan berpikir kritis, berinovasi, bekerja sama, dan menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Danang menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Ia berharap pada usia ke-46 kualitas pendidikan di STIE YKPN terus diperkuat dan terjalin kerjasama antara STIE YKPN dengan pemerintah Kabupaten Sleman. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresno Putri Setuyu Kuring kang Eji wonten ing sonten menika ngaturaken sukani dhateng ibadah salat magrib kanthi pandonga mugi-mugi tansah tinampi wonten masa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi,

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal

Nuwun sedaya budaya ngatri pambegi wilujeng. Sugeng pengin malih wonten ing keran serial Ringgit Purwo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken lampahan Kumbho Karna Senopati seri 6. Dipun tindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito. Ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

0: Pundin kula Kang Mas Aryo Kumbakarna. Kabukti dereng ngantos kula suwun ngarsa paduka Kang Mas wonten mergi. Ingkang abdi yoga kula anggeran uman sampun mejahi. Cucu ngajur kekalih iya pepundin kula paman Jambu Mangli lan Mangliawan. Yen ngantos Kang Mas Lesmana menika mangki karunden lampah. Kula kinten Pancamati badhe dados Karang Abang yen wonten kelajeng pangamukipun Kang Mas Aryo Kumbakarna. Mengaten Kang Mas.
1: Sungit lakune sami rono

kono kota pora dile semono gini wonten madyani kono kadherekan sedaya poro abdi pono kawan sana iku nampa cobaning jawata ana angin semiut nempuh marang ganggane sangat bagus swara pangkang sempal pating dretot pating gluthak pedoting barat datan kacarito keperanggul wadya bolo ngalengka ndiraja barisan Raden Trinikra Trisirah triweneh twin para wadya bolo ingkang sigra marak ngadepaken Raden Semono Putra ngalengkon dirujur Raden Triwene sautan kadhekaken para wadya.

0: Bopo Tumenggung.
1: Kula Raden.
0: Ana satriya bagus ingkang metu ana ngalas nunggal dalan karo prajurit saka Ngalengkondiraja.
1: Kula sakjege sek niki weruh wong baguse tanpa cacat. Wiwit pepucuking rambut tekan jejempoling sikil kok tanpa ana sing elek. Ning eleke niku linggawa kanca kok kaya koten. Sing sing arep dhewe niku wong napa kucing rembes niku. Bareng sing tengah niku kaya lampor.
0: Sing mburi dhewe niku mah wong kok kaya tenggok. Ora ana watu ya.
1: Ngopo?
0: Kanggo nyamplak wong.
1: Ah sebabe?
0: Ah wong ora ngonekke wong kok kaya tenggok ki anggape ki sawuruh tenggok sarungang. Antemen kae, Truk.
1: Wis ben terima-terimakno. Tenggok kuwi gedhe paedahe. Kena nggo wadah bekakas, kena nggo wadah panganan, ning mengkono wis bojot nggo wadah. Wuh. Lah timbang garing duleke kucing rembes.
0: Lho. Siapa?
1: Kowe.
0: Sing ngonekke?
1: Ha kae.
0: Men ngri urip.
1: Oh. Tak kok kenal muring. Ngomong semene kok sing dialem kok aku. Wah, jan sing tengah kae wong kok kaya mandor.
0: Lampor.
1: Oh. Krungku mandor. Lampor ki apa, Rogong?
0: Ayo, Mbok. Sadurung aku tak takon ngendi pinang kamu sapa jenengmu aja mati tanpa lan.
1: Kowe takon ngampiak kowe wong jolong getak kaya manuk genti aku takon kowe ngaku satriya sangka ngendi sapa kang dadi kekasihmu
0: ditakoni durung aku genti pitakon
1: jamak lumrah yen ana dalan takon genti tan tinakon
0: putra Ngalengkondiraja aku triweneh
1: oh kowe triweneh yo wo niki anake dosa muka niki wah jenenge apik yo ren triweneh sing mburi ngaku sapa maisa nabrang
0: wah kebo adus
1: kok kebo adus
0: ambangane ming nyabrang rek adus maisa ki rek kebo to
1: ayo ning kae jenenge maisa nabrang ora kok kebo nyabrang
0: kowe sapa
1: satriya Ngiri Toba Sentana Pancawati aku Lesmana
0: oh kowe Lesmana
1: iya
0: tandak dening aku lah sing ana ngisor kuwi sapa?
1: Gareng.
0: Gareng wong. Lah iya. Apa anggapmu gareng wer-wer kae apa? Ana-ana wae gareng wong, gareng wong. Lah sing tengah kuwi sapa?
1: Petruk Kantong Bolong. Dublo Jaya Pentung Pinanggul Runggung Jiwan Gubang Pinosek.
0: Kuwi jenengmu kabeh,
1: ora ro tanggaku barang.
0: Jenenge tanggane do omongake. Lah sing mburi dhewe geger. Sing takoni kowe kok geger. Ngaku jenengmu sapa? Tarono men cetha. Sampeyan sapa? Aku Triweneh. Daleme Ngalengkondiraja. Lah kowe? Sapa? Jenengmu? Jeneng gedhe apa cilik? Ya sing jeneng gedhe sapa sing jeneng cilik sapa? Sing le maringi bapak apa simbok? Le maringi bapakmu sapa? Le maringi mbokmu sapa? Le maringi bapakku dhewe apa maratuwaku? Bapakmu dhewe le jenengi sapa? Maratuwamu le jenengi sapa? Maratuwa sing mbokmu napa mbok tuwa iki ngapa ya ora? Ora ngaku-ngaku ki jur ngapa? Ayangku semlang nek dipenggawe.
1: Waduh. Menggawe wong kongo niki nggo apa?
0: Jeneng cilik apa sing gedhe? Sing gedhe sapa?
1: Bagong.
0: Oh. Ah sing cilik Bagong.
1: Gedhe cilik suarane.
0: Sampeyan karo Dasamuka putra dalem Ngalengkondiraja.
1: Oh,
0: jan daleme asli Ngalengka.
1: Lah iya.
0: Lah kuwi wis kondi? Iki ngriki kae, Pak. Lah omahmu ngendi ora tak gawe.
1: Mane wong beling ora. Takoni gelem kok mbah bareng ditakoni ora ngaku.
0: Lah tak duduke mara temenanan ora. Cilaka aku. Semono
1: onong paran
0: yen kau tak peringgak becik kowe saiki maruta tak rangket tanganmu awit ngrumangsana yen kowe kelilipe wong aku Rama Prabu Rawana
1: semono kang dadi sumbarmu marang aku senajan to wadya balem paribasan ketimbu sayuta ngiringan kowe iso mbondo tangan kene wis tugel gurune Lesmana
0: wadal wani karo aku kowe
1: sing tak wedeni apa kok tak gedeng tanganmu tak sirna.

0: semono yang janjine kok marmer-marmer midak kapuk ora pending. Nanging jebul tandanya cukat rincing terginas awas tuh merampil. Ning gumunku kok sing elek kaya melu-melu ngrusuhi. Karepe iki ngejak cengkat-cengkan malah ali-aliku loro dilorot kabeh. Nyandak bangkan banting arek guang mak ketantil jebul tangane isih mlebu ning jero ngesak. Awis sak suwek duwite kena awake loro. Mung kena 15 wae. Terus semono onong parane semene kadidayamu. Pange bobote kang ana mburi. Aja takon desa aku nyekel gegaman. Ora tak tameng gigir, tak tameng dodo. Mengko jayi kecanda aja.
1: Teko nang opo?
0: Lah wong lara mripat kok ya perang ngono. Wong genah wong begogok semene gedene kok ora weruh kenara pancen wong randa lamur. Sampeyan nek kena tak iman mundur mawon. Awit pengiraku sampean ora menang karo Ndara Lesmana. Lah tandane apa? Kedepe wis kerep. Mongko cayane ngalap nyawur, tegese iki lunga teko ngono. Kaya wong diloro kuning, mula becik sampean mang mundur mawon. Lho.
1: Aku iki putra ratu.
0: Nah, ya arep putra Belgedes ya. Nyatane kalah kok dadak. Aku durung temandang temenan. Yen wis aku temandang temenan Lesmana ora bakal kelakon dhe umur sak jam. Sing kudu dasar napa sampean kerep dibanting ngono.
1: Iki satu digdaya lho.
0: Lah nggih.
1: Aku wis tau mbedah kutha mboyong wanita ijen tanpa wadyabala. Lesmana wis tau apa?
0: Dereng.
1: Nah aku wis tau.
0: Aku ora takon kok.
1: Nggonku perang wani sabuk ula weling sonder ula welang. Lesmana tau?
0: Burung tau.
1: Nah aku wis tau.
0: Aku ora takon kok.
1: Lesmana aja takon desa tak corok curiga kurang bejo kelakon merodol dari kamu.

Garing mau ketok meneh. Kowe melu klitah-kliti aja takon desa kesinggol keris wetengmu. Bocor. Tembelke. Lho kok wangi kok rada nyepeleke temen wani apa karo kerisku iki? Nampal iki wani, wani. Tampal ono. Nih, nih kepiye. Tampane wetengmu kuwi. Wah, adi sudo. Iya. Iso nyudo aku wong ampuh. Kok nyepeleke temen kowe? Nyudo aku padha nyuduk layangan. Mongso kena. Wong mandane kaya terwelu kok.

0: autor.
1: Otto Stan. Atau Gonandi.
0: Tak dol.
1: Kuwi ki Kanjeng Kiai arpa nini nyai. Aja sembrono nalo garing balekno Kristu. Kuwi didol ora payu godrei. Aduh mati aku. Pusakaku aja tok golung-golungan nalo garing. Aja temenanan. Senang-senang. Ora ngerti ana kyai lenggang. Nubruk, nubruk. Sing nubruk mana, sing ketubruk kuwi. Nganti mak penjelu wae wangsulana antem temenanan kuwi. Semangkang sing iso mlayu banter kok am. Nganti duitku do mawut. Duit 35 gelo karek 19.000. Kaki apa kabeh do neng kene. Wei, muni duit tak antem kowe. Ora wong ki duwe aji apa. Lah kok aneh temen, lah sing nunjang kono kok sing damuk-amuk aku. Bareng duitku sing mau sing ngejumi kono. Lem niki dite mau tokeh kak 35 kali 19.000 wis kurang jukui neng jeron ngesak. Aku kok ya ora iso wangsulan ki ana daya apa. Kono kawan kok liwat werna-werna. Wis nunjang ngamuk jukui duit. Ngrasani ora. Nunjang kene kowe ngono-ngono nek aku ya kowe. Ah, ayo mlayu-mlayu kalo-kalo. Ah, kowe bedol telo kalo. Aku jalu. Mendem murane. Bapa tu menggung aku njaluk bantu, bapa tu melenggah mangke kok idak-idak.

0: sing muni ki apane lho. Kadang aku kontal rono angine pas mrono dadi mongko aku nang dhuwur mlungu ya. Mambrung kaya sawangang. Alam mudun kaya salon alam nganggo apa, Gong? Jereng sarung. Ala kan nunggang parasit.
1: Kaya wiji-wiji wae. Aku njaluk bantu Petro.
0: Mundut bantu.
1: Iya.
0: Nah, pun dajekke. Mupakat dajekke. Tak dongak-dongake mati ya, mati ya, mati ya, mati ya.
2: Lah ndoro mboten majeng napa?
1: Aku sayah tak ngaso dhisik. Oh nggih. Awit iki tandange rondo kasar yen ora tak du karo kowe ora ana sing nimbangi kasare.
0: Nggih. Nggih mangke alon-alon.
1: Rasa alon-alon saiki mangkat to yen kowe iso menang karo kae mengko tak nehi duit 500.

Kowe nek kena tahi man semingkir oleh semono kon ketok lera ida Orasan doro semono kesete munggah sare geduga nglinding ke siramu. Popo kemis kepiye? Dari rebu, babu kok rebu. Wani kalau tak tebak dadamu kurang bejo kelakon melesek igamu. Antem wetengmu kelakon ilang duitmu.

0: panjen agek dong sial awak. Panjen dino iki panjen agek elek sanipku, oh nasibku. Wong ngono kaya ora. Ora mandang lungo. Petuk bebeki diwedeni Bagong banyak iki diwedeni aku ngentoki mah didak. Loro-loro. Mau aja melu mrene ora tambah loro awak.
1: Wong do gemblung kabeh. Ngalor ngidul ngetan kon kok petuke wong banyak iki. Kerengan kok isane mung banyak iki. Ah, gitu kok meneh. Mati wae. Sambal tuh.
2: Iya aduh.
1: Panggil. Wong mati kali majir kon sambat iya ngaduh kon tae mak jenggelek. Ijengi wong mati manutan. Ora pan. Ngono iki. Males oi. Wong guyurung barang. Barang yo kepitung gegaman kok. Durantino karat
2: apa?
1: Iya,
2: iya.
1: Wah, gini kita cari yang peng-pengan ni. Kisah dengan kerengan podo segelas kono kae. Nunggal banyu coro kemak eh kisah rame tenan ni kawai diri kemajan dari kaje ni. Kerengan kok dilok-lok gitu, kita rapung mendem rak orang. Kerengan kok karu brek. Sekarang gue nyelipur di loro ya.
2: Gila ya.
1: Tak bilang tidur.
2: Apa?
1: Apa?
2: Apa?
1: Jangan bilang.
2: Wong elek nang.
1: Ngurusi wong kerengang. Ngurusi wong kerengang. Dengkulmu gue nyolong peti ke pelorot ya.
2: Anggar kulit yang bener menek wet petewe ke pelorot
1: aku mulai jangan bilang langsung itu jangan bilang ke apa gom
2: ha?
1: Jangan bilang ke apa
2: ah jangan kambilnya hilang
1: langnya kwe ke belakang aku meneh
2: gana iya gana iya gana iya gana iya
1: ora urus wong sing wandani ko ember.

0: sing dhuwur senengane mbebeda sing wandane kowe ember senengane gawe wirang. Wong aku wis muring nyekel gegaman jutakon dosa. Kok aku rampung nyawamu.
1: Iya napi sayang ngalai kowe. Sidora kena meneh. Angin ceng jare tak daneng kok angel kowe iki yo jan kere tenan kok reng
0: ngrusui wong nesta
1: aku jareke wong kok dene ngene iki yo karepe iki iya napa aku barang woi la
0: sikun boten kiyah bangsa kalian ponokawan kawan.

0: panggawa semula pandeng dadi awuh kuandamu.
1: Kula jombanjur ngegungake kaplawiranmu. Kowe ngaku sapa trinikta takon aku. Apa sing ketok onong tanganku iki pusaka Pancawati yaiku bejo tak rampungi nyawamu kocap Raden Wibisana sangkan Jimantara Kangmas Patrikan.

bakal tak ngumateni Trisnektro. Mandeng karo aku panase kaya mawa bathok. Dereng dunggi titiwanti badhe panjenengan bongkok dedamel. Kula kinten boten badhe saged tumama dhateng yoga kula kepinaan pun Trisnektro. Langkung-langkung menika boten ngemungaken Trisnektro malah kalian Trisirah sotri meneh sak rencangipun. Gandeng Kang Mas Lesmono menika setunggaling satra ingkang winasis. Amrih Koko Prabu Rawana tipis ing nalar. Was ing penggalih prayogi kula aturin jemparing angin kemawon. Prajurit ing semanten kathahipun padha wangsul dhateng negari Ngalengka Ndraja. Mulat marang sang Abagus Sesmunya.

Sang Yudhaka mangkono kocapur Raden Semono ngesti marang atripun ngrai Wibisana. Ya matek marang dewe mujijat kang aran Senjata Angin. Raden Trinitra Trisirah Triweneh sakwadya balani. Katempuing Senjata Angin kuntal dawah wonten kali ngalengkung.

0: Pepunden kulo Kang Mas Lesmono apa Dimas? Sak sampunipun Kang Mas manjing wonten peperangan, Wadyabala Ngalengkondroja kontal saking peperangan awit saking dalipun Kang Mas. Gambarakannya penyamun setunggaling satu yang utami.
1: Iya Dimas. Kono kawan iki mau podo nongendi.
0: Lama ini kok menopo sampul ngurumi lampah.
1: Sawise mundur poro senopati Ngalengkondroja. Ayo nggak podo mbacu takil aku swan ono ngerso dalam koko Prabu.
0: Monggo kalau dirakan Kang Mas.
1: Tanjo teko mangkono kocapo. Wis nyat songko ing panggan alon lumiatro sado kekali kocapo kang nembi wonten salebeting kasatrian lebur gongso Raden Kumbakarna ing katon nglegereng tapa nindro pangoroke Kumbakarna kaya ngeterno jagat kalamun kacondro hilang-hilang ing kuwondo sigra cinaketan mang Raden Begonondo koyus kelangan kiblat wusana katon mengeng ing tias Raden Begonondo

ingin wonten salebeting kastakaning mlebur bangsa. Raden Arya Kumbakarna sepeng kawontraning kasardhan kono awit pancen para putra lan garwa.

Sutresno budaya cekap semanten kiaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged kagem panglipur sawetawis. Keluarga ageng RRI Jakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, anggota DPR RI Bapak Subardi mujudaken program bantuan aspirasi masyarakat dumateng 177 dusun cacahipun wonten ing Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Program menika minangka dukungan pembangunan infrastruktur saha maringaken kebutuhan dasar masyarakat ing tingkat dusun satemah ing mangke saged kawujud tuwuhipun ekonomi lokal. Pawartos salajengipun Dewan Kerajinan Nasional Daerah utawi Dikranasda Kabupaten Bantul ngawontenaken sanggar kerja utawi sinau sesarengan corong batik saputangan kagem para kadang muda. Program menika menengko salah setunggaling kupyong lestantunaken warisan budaya batik. Sanggar kerja menika kaadani supatos ningkataken karemenan tumrap para wiranem anggenipun batik lan tundhanipun saged ngasilaken karya batik piyambak. Dikranasda Kabupaten Bantul suku panjurung dumateng para kadang muda supados mangertosi menapa kemawon potensi-potensi kerajinan lokal

0: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Seterusnya budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan tasih sareng kalian kula Semi Prabowo
2: kalian Beti Damayani.
1: Dalam menika pinangke wonten ing sejenak kenangan bersama lan menika sampun poncawisaken tembang-tembang pilihan dari Lasmini, salah satu penyanyi campursari ya dari Gunung Kidul yang tentu juga sudah tidak asing bagi panjenengan para pecinta lagu-lagu campursari. Nanti kita akan berbagi informasi tentang sosok penyanyi ini dan juga tentunya koleksi lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Dan tersebut ya, kita nikmati dulu satu koleksi lagu dan nanti akan kita berbagi informasinya untuk Anda. Kali ini untuk membuka Skeber kesempatan malam hari sejenak kenangan bersama, satu koleksi lagu dari Lasmini, Putri Gunung, Badi Kapiarso, wonten yang sejenak kenangan bersama.

0: Shooter Sabutnya sudah kami perdengarkan untuk Anda, koleksi lagu dari Last Mini dengan Putri Gunung ya. Putri Gunung mana? Gunung Kidul mungkin ya.
1: Iya, bisa.
0: Baik, ada informasi apa nih Betty dengan Last Mini atau penyanyi campur sari?
1: Iya, Last Mini adalah penyanyi senior dari Gunung Kidul, kemudian pernah kolaborasi dengan tokoh legendaris Campur Sari Mantos dan juga grup Campur Sari Gunung Kidul. Kemudian dari lagu yang tadi adalah berjudul Putri Gunung. Ini menceritakan tentang keteguhan cinta seorang gadis desa dari pegunungan yang menjalani hubungan jarak jauh. Jadi dari penggalan liriknya tadi ada Ngodinongo, ing rup bedo. Itu artinya selalu didoakan agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Jadi kemungkinan dari ceritanya itu sang gadis ini berasal dari desa dan mendoakan sang kekasih yang berada di kota agar diberikan keselamatan.
0: Begitu,
1: seperti itu.
0: Ya, jadi memang lagu-lagunya juga memiliki satu cerita ya, alur cerita dari sebuah lagu begitu nggih. Baik, kalau gitu kita lanjut lagi untuk menikmati koleksi lagu-lagu terbaik dari Last Mini. Kalau tadi sudah hadir untuk Anda ada Putri Gunung, kali ini saya pilihkan ada Kadung Tresno, dan nanti juga ada koleksi lagu lainnya, ada Rukun Agawe Santoso. Tetap bersama kami di Sejenak Kenangan Bersama Pro 4 RRI Yogyakarta.

kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing programa 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji. Mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: seleksi lagu dari Lasmini yang baru saja kita dengarkan adalah Rukun Agawe Santoso. Kemudian sebelumnya tadi juga koleksi lagu Kadung Tresno di Sejenak Kenangan Bersama, bersama penyanyi legendaris ya, penyanyi campur sari legendaris Lasmini dari Gunung Kidul. Kita punya informasi apa lagi, Betty?
1: Iya, suara dari Ibu Lasmini ini suaranya khas ya. Sangat kental dengan cengkok tradisional Jawanya. Kemudian musik campur sari ini enaknya didengarkan di malam hari. Iya kan?
0: Betul, cocok sekali kalau malam hari seperti ini gitu ya.
1: Iya.
0: Sambil mungkin istirahat setelah capek seharian, begitu menikmati merdunya suara dari Lasmini sebagai salah satu penyanyi penyanyi campur sari ya.
1: Iya.
0: Yang kalau dalam eranya itu di tahun 90-an, 2000-an awal itu kan ada Lasmini, ada almarhum Pak Mantos, ada Mbak Nyahni gitu nggih. Kemudian juga ada Mbak Minul gitu nggih. Adalah generasi-generasi masa keemasan ketika tahun 90-an dan juga 2000-an awal itu campur sari begitu masif, begitu luas begitu ya didengarkan di seluruh penjuru tanah air. Iya. Baik.
1: Karya-karya dari Ibu Lasmini ternyata cukup banyak. Kemudian Ibu Lasmini ini juga meramaikan acara seni daerah, pernah dalam Festival Nasional Campur Sari bersama para seniman dan juga dengan lagu-lagu campur sarinya.
0: Begitu.
1: Pernah diundang dalam meramaikan Festival Nasional Campur Sari yang diadakan di alun-alun Gunung Kidul.
0: Wih, iya. Dan memang itu menjadi satu momentum untuk apa, bersama seluruh pecinta dan juga penyanyi campur sari begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, kita ke lagu lagi. Kita akan nikmati bersama kali ini koleksi lagu masih ya dari Lasmini dengan Wisata Pacitan.

0: Satu sambut ya koleksi lagu dari Last Mini bareng sama Tejo. Bahwa kita di pukul 19:33 waktu Indonesia Barat, dan tinggal satu koleksi lagu lagi yang nanti akan saya hadirkan untuk Anda. Dan tentu saja semoga lagu-lagu yang saya putarkan bisa menjadi satu hiburan tersendiri bagi Anda. Baik, berarti masih ada informasi kah?
1: Ini lagunya banyak sekali ya, karya-karyanya. Kemudian tembang-tembangnya itu yang pernah dipopulerkan itu Ayun-ayun Gobyok, Rondo Kempling, Lembur, Ojo Sembrono, dan juga Kinanti Sanding. Kemudian dari lirik yang tadi adalah wisata Pacitan. Ternyata Pacitan itu merupakan destinasi wisata yang sangat indah.
0: Betul.
1: Ya, dari lirik-lirik lagunya tadi.
0: Baik, dan tersebut ya yo. Sampai di sini untuk Skyber kesempatan kali ini bersama dengan penyanyi Campursari Lasmini. Kita akan bertemu kembali di Skyber selanjutnya dengan penyanyi-penyanyi lainnya. Nah, kalau begitu saya Semi Prabowo pamit,
1: Betty Damayani pamit.
0: Sugeng dalu dan
1: matur nuwun.

Shelter Snow, Putu Yeti Bas. Hanya dengan persembahan malam hari ini, kita akan hadirkan Bangun Deso. Dan kali ini akan mengangkat tema cangkang telur dados pupuk organik. Shelter Snow, Putu Yo Sugeng, Midang Taken.

0: Nuwun sutresna budaya ngatri pambat kyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna budaya mugi-mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Desa badhe ngaturaken babagan cangkang telur utawi cangkang tigan saged dados pupuk. Sutresna budaya mbok bilih sak menika kada para petani kadang-kadang tani menika sami olah tetaning, ananging kadang kala babagan pupuk menika sami kawratan amargi regi pupuk menika awis menapa kadang kala boten saged pun panggi ngaten menika. Lan babagan pupuk boten dados problem utawi masalah utawi perkawis lajeng kita boten nanem malih. Ananging sak menika wonten inovasi utawi wonten praktek ngaten jih menika Ibu Eni ingkang sampun praktekaken babagan telur menika cangkang telur menika lajeng pun ginakaken dados pupuk kados pundi anggenipun damel. Semoga kita pidhangetaken wawan rembak kula Titik Renggani kalian Ibu Eni Dwiningsih saking Kepuh Bambang Lipuro Kabupaten Bantul. Sugeng dalu Bu Eni.
1: Sugeng dalu Bu Titik.
0: Inji sehat selalu nggih Bu Eni.
1: Amin. Mugi Bu Titik ugi sehat.
0: Nggih, alhamdulillah dalu menika kita badhe ngrembak babakan cangkang endok, cangkang tigan menika pun olah dados pupuk ngaten nggih. Mula bukanipun. Wiwitanipun menika kok Bu Eni lajeng coba-coba nyobi-nyobi damel cangkang telur menika pun damel dados pupuk menika. Awalnya itu seperti apa? Karena banyak telur begitu terus nopo kulit endok niku di napa diklumpukke mengko agek digawe atau bagaimana? Awalnya itu Ibu Eni usaha apa ini?
1: Ini Bu Titi, awalnya saya membuat pupuk organik ya istilahnya, pupuk organik cangkang telur itu awalnya saya dari melihat dari limbah sebenarnya.
0: Oh, gitu. Karena banyak
1: limbah dari itu, saya membuat kue. Bolu.
0: Oh, karena Bu Eni itu juga buat, pelaku UMKM
1: buat kue bolu,
0: terus buat kue bolu di situ lajeng karena banyak cangkangnya gopo iki
1: ya gitu Bu Titi, awalnya gitu, seperti ya. Itu
0: okay.
1: Terus saya itu kok pernah dengar ada pupuk organik cangkang telur lah itu Bu Titi. Jadi saya tertarik untuk membuat itu.
0: Terus
1: itu.
0: Akhirnya mempelajari begitu.
1: Iya, nge? Terus saya cari-cari info begitu Bu Titi. Untuk gimana ya manfaat cangkang telur itu apa begitu. Cangkang telur sendiri itu adalah lapisan terluar dari telur nggih. Titik yang berfungsi melindungi bagian dalam telur
0: kulit endok
1: kulit ya seperti yang ada di dalamnya ya putih telur dan juga ada kuning telur ya cangkang telur sendiri ya. Setelah saya cari-cari info ternyata ada manfaatnya Titik dari daripada dibuang begitu kan
0: ternyata
1: ada manfaat kan iya. Terus tentang karakteristik kulit telur sendiri ya, itu mempunyai kandungan Bu Titi ternyata setelah saya baca-baca. Yaitu
0: berarti mencari referensi.
1: Iya, gitu ya. Iya, mencari referensi itu ternyata cangkang telur itu berpori-pori ya, dengan ketebalan ya sekitar 0,2 sampai 0,4 mili.
0: Ya.
1: Terus bisa dan itu teksturnya bisa keras, bisa lunak begitu tergantung pada jenis hewan yang menghasilkannya.
0: Berarti itu yang dibuat misalnya, untuk pupuk itu
1: cangkang telur
0: ayam, telur
1: ayam,
0: telur bebek.
1: Bisa.
0: Oh, berarti ayam kampung, ayam
1: lehor bisa
0: atau ayam bebek apa, itu bebek, juga. Apa bisa juga.
1: Juga gitu. Iya, kandungannya sama nggih. itu
0: karena melihat referensi-referensi bahwa cangkang telur itu ada banyak nutrisinya atau manfaatnya untuk tanaman-tanaman.
1: Ya, itu mengandung kalsium.
0: Ada mengandung kalsium.
1: Mengandung kalsium, ya.
0: Yang istilahnya pohon-pohonan itu atau tanaman-tanaman itu juga butuh juga membutuhkan kalsium
1: juga untuk pertumbuhannya.
0: Terus jadi jenengan kumpulin dulu karena buat UMKM ya, apa buat bolu tadi ya.
1: Iya, karena banyak kulit itu, terus saya
0: dikumpulkan. Setelah dikumpulkan apakah itu langsung dibuat begitu saja atau perlu dicuci dulu atau perlu dihilangkan apanya dulu atau bagaimana?
1: Iya. Cara membuatnya itu gampang sekali Bu Titi sebenarnya. Setelah cangkang telur itu harus kita bersihkan dari lendirnya itu yang putih telur pasti ada yang putih
0: pasti
1: telurnya masih di situ.
0: Iya,
1: ya, itu cangkang telur itu dibersihkan dulu. Ya dicuci dengan air.
0: Berarti dengan cuci air mengalir.
1: Air mengalir gitu iya. Terus kita setelah dicuci terus kita jemur.
0: Oh setelah dicuci itu kita bersih ya lendir-lendirnya dari yang putih telur itu kadang-kadang nempel-nempel itu bersih hilang semua baru dijemur
1: 2 sampai 3 hari Bu Titi tidak hanya
0: penjemurannya aja 2 sampai 3 hari
1: sampai benar-benar kering kadang-kadang saya
0: pokoknya diwolak-walik di PP nganti tekaning garing 2 sampai 3 hari sesudah kering 2 sampai 3 hari terus
1: kita blender
0: baru di blender itu enggak ditambahin apapun itu
1: enggak ditambahin apa-apa
0: cuma itu saja sudah benar-benar kering, baru di blender.
1: Di blend, sebenarnya bisa ditumbuk, bisa ini.
0: Pokoknya
1: yang penting remuk gitu.
0: Atau digiling juga bisa.
1: Digiling juga alatnya. Bisa, mungkin kalau saya karena hanya rumahan ya Bu Titi, jadinya terus ya cuma.
0: Intinya Bu Eni ini membuat pupuk organik dari cangkang telur, istilahnya untuk versi rumahan. Karena kadang-kala kan kita bingung nandur sayuran, nandur tomat, nandur terong hanya lingkup rumah, tapi tidak tuku pupuk rak yo bayari larang. Timbang gue tuku pupuk mendingan tinggu butuh. Terus antisipasinya yaitu membuat cangkang telur karena kita kadang-kala kan suka goreng telur seperti itu.
1: Ya daripada dibuang tadi dibuang, jadi
0: bisa dimanfaatkan.
1: Bisa dimanfaatkan. Ya,
0: terus yang penting bisa di blender atau ditumbuk, yang penting remuk. Kalau sudah di blender atau ditumbuk tadi udah remuk, terus apa yang dilakukan selanjutnya?
1: Ya ini harus penyimpanan juga perlu. Penyimpanannya juga harus yang
0: berarti maksudnya itu sebenarnya kalau sudah diremuk itu sudah bisa digunakan.
1: Sudah bisa langsung digunakan.
0: Tapi karena kita mungkin partai banyak misalnya agak banyak lah paling tidak agak banyak berarti kita harus memperhatikan teknik penyimpanan. Nah, teknik penyimpanannya itu seperti apa?
1: Iya, hanya sederhana juga Titik cuma pakai toples yang penting ditutup rapat.
0: Oh gitu. Berarti kalau kita punya banyak toples di rumah yang tidak kepake, sayang nggih kalau enggak kepake dibersihkan dulu toplesnya ya. Kalau sudah
1: kering benar-benar bersih, kering baru disimpan.
0: Baru si remukan tadi sing digiling tadi si cangkang telur tadi, kulit endog baru dimasukkan ke
1: di toples atau apa yang penting bisa ditutup begitu
0: Titi. Terus penggunaannya bagaimana itu Bu?
1: Penggunaannya itu sebenarnya bisa dua versi ya.
0: Caranya Titi. Satu
1: yang
0: versi.
1: Pertama bisa langsung di
0: work gitu
1: aja seminggu sekali nanti dengan cara disiram biasa. Tapi juga bisa dengan cara yang difermentasi Titi.
0: Fermentasi.
1: Caranya
0: dengan bagaimana?
1: Kita campur dengan gula jawa
0: atau gula pasir
1: gula jawa
0: jawa yang gula jawa gula aren atau gula jawa biasa aja?
1: Bisa
0: gitu ya terus berarti itu dicampur
1: terus
0: ukurannya
1: dicampur
0: bagaimana Bu ukurannya?
1: Oh itu 10 liter
0: air
1: 10 liter air itunya 100 gram ya
0: gula jawanya 100 gram
1: membuatnya itu 10 liter nanti ada gulanya 500 gram.
0: Ini
1: saya ya, ya yang buat
0: nggak apa-apa dipraktekkan ya, kalau Bu Eni itu untuk dengan versi pertama yaitu dengan campuran gula Jawa tadi cara pembuatannya adalah 10 liter air
1: 500
0: itu ditambah dengan gula Jawa 500
1: ya. Terus gram. Dikasih EM4 itu untuk biar supaya ya itu dua tutup botol.
0: Tapi gula Jawa tadi ngomong-ngomong itu dicairkan dulu atau utuh gitu?
1: Nanti kan cair.
0: Oh nanti lama-lama cair.
1: Lama cair gitu, toh kalau dikasih gitu. Ya kalau mau cepat ya diiris dulu, baru dicampur dulu. Begitu. Nanti dikasih gitu. EM4 itu. Dua tutup gitu. Yang
0: dua tutup itu. Botol itu
1: terus nanti kita campur terus dicampur, kita fermentasi terus sampai 14 hari.
0: Oh berarti harus
1: 10
0: kita
1: sampai 14
0: berarti
1: hari.
0: Kita siapkan galon mungkin ya.
1: Ya bisa galon
0: siapkan
1: bisa.
0: Galon air itu ada 10 liter nih.
1: Ya,
0: nah itu biasanya gitu. Kan kalau galon yang 10 literan kan ada.
1: Ya.
0: Terus baru masukin gula Jawa yang tadi sudah di mungkin disisir ya.
1: Ya biar cepat
0: larut gitu. Ya. Masukkanlah di situ. Ya. Kalau sudah ditambah dua tutup E4. Masukkan terus baru ditutup.
1: Ditutup.
0: Tutup rapat ya. Itu namanya fermentasi. Hingga berapa lama?
1: Ya, 14 hari.
0: 10
1: sampai 14 hari ya. 10 hari sudah bisa.
0: Sampai 14 hari. Ya. Kalau sudah bisa tanda-tandanya apa itu, Bu? Kalau dilihat kalau galon itu nek bening kan ketok atau jadi ireng
1: ya,
0: atau jadi coklat,
1: berubah warna agak hitam,
0: agak-agak menghitam gitu ya. Kalau sudah, apakah itu langsung diaplikasikan begitu atau tunggu dulu? Lagi misalnya disuntak ke atau disemprot ke cara-caranya
1: ya,
0: seperti apa?
1: Ya disemprot ke bisa di, gitu diguyurkan ya. Juga bisa
0: diguyurkan juga bisa
1: ya,
0: begitu.
1: Ya.
0: Oke berarti disemprot ke itu di pagi hari siang hari sore hari atau pagi dan sore atau bagaimana Ibu?
1: Seminggu sekali Bu jadinya.
0: Semprotnya seminggu sekali.
1: Seminggu sekali. Kalau pagi ya jam 9
0: kalau
1: gitu,
0: pagi
1: sudah
0: jam 9
1: kalau sore ya
0: besok
1: jam 4.
0: Seminggu lagi jam 9 lagi gitu ya.
1: Begitu,
0: oh berarti
1: ya.
0: Dipakai seminggu sekali setelah Sobudoyo begitu.

0: Ibu berkaitan itu berarti perkembangan yang bisa dilihat karena Bu Eni langsung praktek nggih ini di rumahnya. Bu Eni terlihatnya apa dengan penggunaan cangkang telur itu hasil dari pertanian Bu Eni?
1: Waktu itu saya nanam cabai, nanam cabai itu sudah mau mati, Bu Titi.
0: Oh, sudah mau mati.
1: Sudah mau mati itu. Tapi udah ternyata, waduh, kok kayak gini ya. Terus saya coba rawat dengan itu. Terus oh kok lama-lama kok tumbuh ini. Jadi kemarin itu di ada semut-semut, ada apa itu. Lah itu kok hilang. Terus tumbuh daunnya lagi gitu.
0: Oh, gitu.
1: Dan sudah mau berbuah itu Bu Titi. Sudah mau mati itu.
0: Berarti sudah dipraktekkan ternyata ada manfaatnya si cangkang itu tadi walaupun tadi versi yang kedua tadi dicampur dengan gula jawa tadi disemprotkan hanya satu minggu sekali di jam yang sama misalnya pagi jam 9 ya jam 9. Seminggu gitu. Kemudian dipraktekkan gitu. Tapi kalau yang ditabur, Bu, berarti yang ditabur itu apakah tiap hari ditaburi atau cukup seminggu sekali atau bagaimana?
1: Seminggu sekali sama.
0: Seminggu sekali juga. Berarti takarannya saat jumput gitu atau
1: pokoknya ya kira-kira uite, aja Bu.
0: Sudah
1: sesetet ini.
0: Jadi kalau kebanyakan sebenarnya Ibu Bu Eni pernah enggak praktek kebanyakan ini jadi mungkret atau jadi apa kayak gitu?
1: Enggak, kayaknya belum pernah.
0: Belum pernah ya.
1: Maksudnya kita kira-kira sendiri.
0: Iya, kita kira-kira sendiri gitu. Karena ada banyak nutrisi.
1: Kalau yang di pohon mangga itu juga tak kasih agak banyak.
0: Oh iya, karena pohon mangga.
1: Iya, disesuaikan dengan pohonnya. Gitu, ya. Jadi kebutuhannya kan beda juga.
0: Ya. Jadi kira-kira kita benar-benar sesuaikan dengan tanamannya. Tanamannya kecil ya makannya pasti otomatis sedikit. Kalau yang tanamannya gede ya berarti ini makannya banyak enggak gitu nggih. Nah, terus kalau dari cangkang tadi Bu, kalau kita buat mungkin berlebih gitu ya, berarti bisa tahan sampai berapa lama kalau yang tadi butiran-butiran yang tinggal di stabur?
1: Iya.
0: Kalau yang fermentasi tadi kan setelah difermentasi 10 sampai dengan 14 hari itu masih istilahnya masih aman saja kalau fermentasi ya. Kalau yang tabur itu bertahan dia sampai berapa lama setelah kita buat itu?
1: Bertahan juga Bu, itu kan kering
0: gitu jadi aman, jadi tidak ada expired gitu. Takutnya kadang-kadang iki wes suwe lho iki udah expired seperti terus butuh ya. Ternyata kalau kita cukup kreatif kita banyak searching ataupun referensi nggih Bu.
1: Iya, saya terus cari-cari gitu.
0: Cari-cari apa yang bermanfaat dan dipraktekkan sendiri. Setelah dipraktekkan berhasil baru ditularkan ke teman-temannya, ke orang lain gitu Seperti pada malam hari ini, beliau ini adalah pelaku UMKM yang selalu berurusan dengan telur nih. Jadinya membuat kue-kue seperti itu. Ternyata telur itu tidak menjadikan sampah ini kulitnya.
1: Ada limbahnya. Jadi saya buat kue itu enggak ada yang terbuang, Bu.
0: Enggak ada yang terbuang gitu. Jadi semua dipraktekkan.
1: Kulitnya juga kita buat pupuk jadinya
0: buat pupuk jadi banyak manfaat begitu nggih Bu Eni. Baik Bu Eni, terima kasih sekali menika Wawan Rembag ingkang luar biasa sangat dan saged murakapi kagem kula lan ugi Sutresna Budaya ingkang midhangetaken setya midhangetaken wonten ing Giaran Bangun Desa nggih Bu Eni nggih.
1: Matur
0: nuwun seserepanipun mbok bilih benjang praktek malih menapa mangke kabar-kabar malih ngaten nggih.
1: Mugi-mugi bermanfaat Bu Titi.
0: Nggih, matur nuwun sugeng dalu Bu Eni.
1: Matur nuwun.
0: Inggih, Sutresna Budaya. Monggo mbok pilih panjenengan badhe praktek anggenipun damel pupuk organik saking telur cangkang telur utawi kulit tigan ngaten sumangga lan mugi-mugi seserepan wonten ing dalu menika saged murakapi kagem sedayanipun ing wusana sugeng pepisahan mugi rayu kita saged pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa candhakipun matur nuwun.

0: kita harus berjuang mengusir penjajah. Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
1: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
3: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Hussein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
5: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
6: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
7: Astagfirullah, Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
1: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
8: assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
1: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Panghusein masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Panghusein berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Pak Hussein, para penjajah itu lari kocar kacir.
4: Pak Hussein!
1: Ada apa Saleh?
4: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Pak Hussein, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Panghusein bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Panghusein, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cui, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Renco.
5: Cui, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Panghusein dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Panghusein yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Panghusein.
6: Bertahanlah, bertahanlah Panghusein.
4: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Panghusein.
6: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
3: Tidak, Panghusein. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
6: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Panghusein, bangun, bangun, Panghusein. Panghusein.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Panghusein, yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Panghusein yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Panghusein berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Panghusein. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dr. Sunu Putu yo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program APAT RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngaluri budaya Jawi. Titi wancenipun ngarsa panjenengan katuraken kiaran pen

0: Nun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang ngirihaken lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh narasumber giaran pendopo panjenenganipun Bapak Dr. Andes Untung Waluyo budayawan lan ugi kaleres lenggah wonten ing anggota Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman. Kados ing atas saben wonten ing wekdal menika mangke badhe once-once kawruh budaya Jawi nggih. Sugeng dalu Pak Untung.
1: Sugeng dalu Mas Giman.
0: Nggih, kados pundi pawartosipun
1: sehat. Pangestunipun ginanjar wilujeng.
0: Syukur-syukur matur nuwun rawuhipun. Lan rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresno Budaya menika Pak Untung kados saben. Wonten ing wekdal menika kepareng badhe bawa raos ganti mawa ira-iraan kapan wali jaman bingung
1: nggih.
0: Temen-temen kemawon mangke Sutresno Budaya iki wonten ing kepareng rawuh wonten pamanggih wonten pamundhut pisan. Nanging istripun sinau song ngrawosaken namung ugi bingung menika istripun kados pundi to? Jaman bingung menika kados pundi Pak Untung monggo.
1: Matur sembah nuwun Mas Sugiman. Para Sutresno Budaya ingkang kula tresnani. Ing wekdal menika ngantos kewan. Lajeng golek judul utawi tema bab menapa ingkang kedadosan ing kiwa tengen kula panjenengan. Menawi ngraosaken ing kalangan petani, kalangan pedagang, pedagang alit utawi pedagang-pedagang ingkang ageng. Sameneika sami ngudo raos. Iki kah ana kahanan apa kok dadi uripe kaya ngeten?
0: Nggih, nggih.
1: Ing sak dengah among tani wonten ing pradesan menapa malih ing darah Perden. Para kadang tani sami ngadepi kekeringan. Dereng wonten tanda-tanda dumawai hujan. Mongko menawi mitarat petangan petani ing wekdal menika mestinipun menawi ngagem pranata mangsa
0: nggih
1: ingkang sak menika sampun mangsa kapat. Malah sampun kepara meh teras. Sebab mangsa kapat menika dangunipun selangkung dinten wiwit 18 September ngantos 12 Oktober dinten menika. Menika mestinipun sampun wonten kiriman udan menawi rumiyin. Pramila kadang tani menika sami ngungun. Kok saiki wis ora iso digugu pranata mangsa iki, ora iso dianut. Pramila candrane pun waspaku membeng sak wontenen jenenge kalbu. Menika kalerso mboten meh medal. Lah mangke tanggal 13 September menika sampun lebet mangsa kelima. Candrane pun pancuran emas. Mestinipun sampun wonten tanda-tanda badhe jumawa udan. Dilalah among tani menika sami prihatos ing daerah kalasan mengalir menika sampun sami damel sumur bur kagem ngoncori pertanian. Menika sadengah perangan wonten petani. Wonten sak perangan malih wonten masyarakat ingkang gadai kenapa gadai gawean utawi dagang. Wonten daerah Sleman menika wonten pasar Srowolan, pasar Setum, pasar Salaan, pasar Wonosari. Menika sampun meh pejah mboten wonten kegiatan dagang. Niki wau nembe lewat jalan Solo saking perapatan Demangang dumugi perapatan Bethesda mboten kathah toko ingkang buka.
0: Ngeten.
1: Pramila menawi dipun gerbo masyarakat menika sak menika isinipun namung nandang bingung. Nah, wong nandang bingung niku sing pripun to? Wong nandang bingung menika polahe sarwa gojagajek. Ragu-ragu tumindak salah ora tumindak uga kleru.
0: Ngaten.
1: Nanging benten kalian tiang keder, keder. Mung bingung ora ngerti lor, ora ngerti kidul. Nah, wong bingung niku wis lali purwodosina. Ora ngerti carane ngluwari ruweteng pikir. Dados mung judhek. Bundel pamikire sarwa was-was arep tumindak kepripun sarwa sarwi sarwa salah. Selajengipun menawi dipun rujuk ing jaman bingung menika menawi Rangga Warsita nyebat jaman Kalatidha. Rumaos bingung ing jaman menika terkadang dianggap lumrah. Nanging sakmenika masyarakat pedesan sampun meh sedaya nyepeng HP, nyepeng Android. Sakmenika sampun wonten banjir informasi. Kathah keberhasilan tiyang sanes, standar kehidupan ugi mawarni-warni ndadosaken arah kehidupan menika kabur. Bingung dalan ingkang pundi ingkang badhe pun tempuh. Salajengipun masyarakat menika krisis kepercayaan diri. Perasaan hilang arah, cemas ngadepi kahanan ingkang badhe dateng. Ugi babakan pegawean, pencitraan utawi pegangan hidup. Sameneika ugi kula panjenengan mangertos perubahan zaman ingkang langkung cepet. Kathah nilai-nilai kehidupan ingkang sampun tergeser. Tiang sepuh ngarahkan anak kados pengalamanipun tiang sepuh sakmenika sampun boten mlaku. Miterat ramalan Jayabaya ugi kasebat Serat Kalatidha anggenipun Pujangga Rangga Warsita dipun wastani Serat Kalatidha sinebat jaman edan. Sakmenika kawontenan ing masyarakat nyatanipun, datanipun, faktanipun daya beli masyarakat mandap. Nek cara zaman modern isinipun krisis ekonomi.
0: Ngeten nggih.
1: Bumi gonjang-ganjing. Meh mendina mireng ten pundi mawon wonten erupsi Merapi. Sing paling santer nggih Gunung Krakatau.
0: Nggih, nggih.
1: Nika gunung Eropa. Lajeng persederekan renggang. Bab sepele dados gendro. Menika dipun sebat krisis sosial. Krisis kepemimpinan. Pemimpin sakmenika nyatanipun
0: nggih
1: meng adu bener.
0: Ngaten.
1: Golek benere dhewe. Agame nggih ngoten. Dipun agem tameng, agem formalitas. Engkang dereng muncul menika wabah penyakit lan kulimoga. Menika menawi kesempat wonten ing Kalatidha. Pramila kondisi sak menika kedadosan wonten ing ngandhap, wonten inggil, sadar utawi mboten sadar berpengaruh terhadap perilaku kehidupan masyarakat. Kahanan bingung menika sejatosipun sampun grahita kanthi permati. Menawi Raden Ngabai Rangga Warsita wonten ing Serat Kalatidha khususipun pupuh 3 lan pupuh 5 tembang sino. Ratune ratu utama. Pati Linuwih Pranayaka Tias Raharjo Panekere becik-becik Parandene Tandadi Paliasing kala bendu malah sangkit andedodro rubedo kang ribeti beda-beda harjane wong sangsara dasare karo banwarta bebaratan ujar Lamis menika namung kasaranipun adol ulat manis pinudya dadi sengsara awawarah asung pepeling ing jaman keneng musibat wong jak anteng jatmiko kantit mangkono yen niteni pedah opo yen mituhu pawarto lelowaran munda angreroto ati angur boyo ngiketo caritaning kuno pramilo sakmenika nyuwun sewu kados pundi caranipun kula lan panjenengan sami nindakaken olah rasa olah pikir kagem ringkas kagem ngerampungaken bab-bab ingkang magepokan kalian pribadi supados awakipun boten keseret wonten kahanan ingkang gegirisi menika pramila atur kawula menika boten ateges ramalan boten ateges gawe tintriming kahanan namung pinangka pepeling nyatanipun ing jaman sakmangke kahanan sakmenika saya suwe mboten saya padang nanging saya peteng pramila ampun ngantos kula panjenengan keseret kahanan ingkang wonten ing media sosial mangkatan Mas Kiman
0: inggih matur nuwun rawuhipun lan paringandharanipun sawetawis inggih ganti menika sumangga mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng nyawiji lumantar telepon kula bikak wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo ugi saged lumantar basa program 4 sugeng dalu pendopo
2: sugeng dalu pendopo
0: nggih sugeng dalu monggo
2: Darsono
0: monggo Pak Darsono nggih
2: sembahan menika kula ngajeng-ajeng pendopo menika
0: nggih
2: kalau mau kula dateng wono
0: nggih
2: lajeng adilo galengan menika kowe mbiyen entuk kiriman dari ora
0: ngeten nggih
2: lajeng jaman rumiyin menika wanti bingung ngatur menika mesinipun lajeng ngawatenaken pepanggian lajeng damel sapi kotor
0: tangi
2: nyuwun sawah lajeng menawi radi muncul malih menika mawi ringgit utal ning dalangipun dalang ingkang kesepuan mekaten
0: ngaten
2: nggih modal wasul dipun lampahi kalau semanten menika nggih estu dipun paringi kabul saged dawa itu
0: nggih
2: ngantos sak menika jaman bingung menika jaman modern nggih tasih manggih bingung malih sampamenipun lor tani ayo saiki juga gawe pari organik namun badet minta akan organik menika nggih kados pundi tentunipun nggih anggenipun menggali akan mikir akan menika boten gampil nggih bingung mengaten namun bingung pun boten perlu kita terahkan wonten mriki lajeng kebingungan malih kula ngrasakaken lingkungan ingkang tebih menawi kula datang Jogja menika piyungan mengilen pinggir margi menika rumiyin bleber-bleber toyo amargi tirah toyo tur saben dereng kedesek kalian gedung-gedung mengatakan saya menika sampun gantos fungsi saben kedes gedung samilo badhe nyewon obat bingung. Perkawis menapa yang kita sedih tani menapa dini menapa makatan esunipun jembatan gampil. Di temdunipun ngatam menikah kedah mati naman mati namatan langsung di temdunipun gak ada ujub kesabaran kan pandungo ingkang tak sahih-sahih ini pun namun ngantos kebingungannya pun isi ganti sikap utawi toro yang semakin nambah bingung malih mengatakan kemauan kelaturakan sembahanipun datang ke rumah untung paling kesuluh panjang niko matur sembahanipun
0: matur nuwun rawuhipun Pak Darsono
1: matur nuwun Mas Darsono panci leres masyarakat ing padesan menawi gatosaken cerita menapa malih piwulangan para tiyang sepuh kahanan bingung menika dianggap simbol peringatan bilih masyarakat ampun ngatentos nyupekaken utawi ampun nganti nglalekake akar budaya adat istiadat dan kearifan lokal sebab alam menika lirgumanti mesti kedadosan menika wonten malih kang pun nyebat siklus jaman sering dipun kaitaken kalian perputaran jaman.
0: Injil.
1: Jayabaya ugi sampun ngendikaken makaten.
0: Injil.
1: Menika sebagai titik balik.
0: Injil, injil.
1: Nilai-nilai kaluhuran Nusantara.
0: Injil.
1: Pramila menawi wau Mas Darsono ngemutaken cerita doing uni menawi ngadepi kahanan kok udan salah mongso menika tiang sepuh rumiyin sampun nggadahi kapitadosan nggak nyuwun panyuwunan panyuwunanipun ngagem coranipun lokalitas boten dipun damel seragam caranipun mawarni-warni wonten ingkang ngagem sarana sesaji wonten ingkang ngagem sarana doa wonten ingkang ngagem sarana nyuwun sewu kalau wau dipun contohaken nanggap wayang dalang ruwat menika monggo menika saged-saged kemawon pramila wontenipun kahanan menika simbol peringatan agar masyarakat tidak melupakan agar budayanya sebab alam menika ugi gesang nek alam dirusak alam dipoteng-poteng ya tentu mawon alam badhe nyuwun sewu paring piwales utawi paring napa kebijakan dan ngagem kebijakan alam semesta piyambak ngaten Mas Darsono
0: nggih matur nuwun rawuhipun Pak Darsono sampun kepareng rawuh wonten ing dalem menika salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber saking panjenenganipun Bapak Sudiyono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang sugeng dalu Pak Untung derek sarujuk andaran panjenengan kula namung tuwuh pangresah rumiyin saben-saben dusun saben-saben wilayah kala mangsa wonten upacara merti bumi merti desa lan sanesipun nah menapa inggih kawontenan kang ngaten menika boten saged dipun kawekani kanthi cara sesarengan nyenyuwun menawi wonten ing dusun nama merti bumi namung mbok menawi merti negari matur nuwun nggih matur nuwun Pak Sudiyono lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang
1: nggih matur nuwun Mas Sudiyono saderengipun siaran kula wau,
0: nggih.
1: Kula sampun ngobrol kalian Mas Sugiman.
0: Nggih, nggih.
1: Ngaten. Menawi kula cerita agi panjang.
0: Nggih.
1: Wiwit ingkang pun wastani merti dusun, merti desa, merti bumi.
0: Nggih.
1: Menika nek dipun tinggal saking cerita utawi dongeng lan mitos utawi cerita Mahabharata. Menika sakawit menika wonten ing perang Mahabharata. Sak bebaripun perang Mahabharata 18 dino menika alas Kuruksetra perang niku kangge banjir darah menika perlu diruwat. Pramila Sri Krishna paring dawuh dumateng Yudhistira menika ngawontanaken kalih upacara. Upacara ingkang sepisan serada nggih menika wonten tembung Tanmalupeng Pitra Puja. Tembungipun aja nganti nglalekake upacara pembersihan kepada korban yang telah gugur di medan perang. Kaping kalih upacara ruwatan nagari. Mboten bersih desa nanging wilujengan nagari. Lah pramila menika ugi dipun tindakaken upacara wilujengan nagari menika wonten ing kerajaan Majapahit jaman Brawijaya 5 ketika Majapahit keserang pagebluk. Bahasane pun senes bencana nanging pagebluk.
0: Nggih.
1: Nah, para nayaka brahmana punggawa kerajaan Majapahit ngantenaken parepatan dipun simpulaken Majapahit saged uwal saking pagebluk ngawontenaken wilujengan nagari kanthi srana upacara pengorbanan mbelih kewan. Jaman semonten ingkang pun pragat utawi pun sembelih menika kuda pancal panggung. Jaran sing tracake ireng putih.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Nah, bareng kekuasaan menika Majapahit runtuh, kekuasaan wonten Demak. Demak ugi wonten ingkang pun sebut pagebluk.
0: Ngaten.
1: Nanging srana sesaji mboten kuda, mboten sapi. Sebab kuda dianggap kendaraan yang para raja, para ratu. Nah, Sunan Kudus paring dawuh sing kagem banten sesaji menika kebo. Ngawontenaken upacara wilujengan nagari kanthi mbelih kewan kebo. Pramila dumugi sakmenika menawi wonten ruwatan, sedekah bumi, sedekah laut, taksih ginakaken mendem das kebu.
0: Nggih,
1: dados sejarahipun wonten. Nah, delalah-delalah sak dangunipun kula gesang
0: nggih
1: wonten ngalam donya niki negara Indonesia dereng wonten dawuh saking nggih menapa Pak Presiden, napa Pak Gubernur, napa Pak Bupati ngawontenaken upacara wilujengan nagari. Nanging wong pradesan, wong desa malah ngawontenaken bersih desa, bersih bumi, sedekah bumi lan menapa kemawon ingkang magepokan kalian kagem memetri bumi utawi alam semesta menika. Pramila Pak Sudiyono monggo kulan panjenengan pinangka ahli waris para sepuh dik duk ing uni menawi kepareng sageta ngawontenaken upacara sedekah bumi utawi bersih desa kagem sinten kagem dayang. Nah tembung danyang
0: yeah.
1: Menika ra idayang
0: ya
1: dayang lah nek di dayang le ngomong cepet dadi danyang
0: yeah.
1: Nek ngomong sepotong dadi yang dadi eyang mawramila menika ingkang bebodro dusun kula lan panjenengan umpami kula lan panjenengan ngormati para luhur ingkang bebodro wonten ing padusunan utawi pradesan utawi negari kula kinten mboten wonten awonipun. Nah, kanthi upacara sedekah bumi, sedekah laut utawi menapa kemawon menika kan wonten ujug nyuwun pangapunten doa. Nyuwun keselamatan, kawirujungan, kesarasan lan kecekapan sandang pangan sedinten sedalunipun. Kan ngoten. Dados menika tiyang sepuh kula panjenengan sami nindakaken mekaten. Duka bener duka lungkut nanging menika dipun yakini bilih upacara sedekah bumi sedekah utawi sedekah laut merti dusun merti bumi menika wonten kaitanipun kalian nek cara basa sak menika menika harmonisasi manusia dengan alam semesta. Sebab kula kepanjenengan menika gadahi keyakinan bilih sepindah antawisipun hubungan manusia kalian Gusti ingkang Maha Kuasa ugi ngawontenaken upacara wilujengan. Hubunganipun manungsa kalian leluhur ugi ngawon gadahi upacara utawi ya wilujengan utawi selamatan. Semanten ugi hubungan manusia dengan alam semesta, hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan makhluk bawahan. Menika ngawontenaken berbagai jenis upacara. Menika ajaranipun para luhur ing muni ngaten.
0: Nggih. Inggih, matur nuwun Pak Sudiyono ingkang kula wau saking Mertoyudan Magelang nggih sampun
1: menika sampun rawuh Mbah Misran saking
0: Kalirang nggih. Inggih, matur nuwun Mbah Misran. Inggih, matur nuwun rawuhipun. Inggih, salah sengipun menika ingkang kepareng rawuh Sugeng dalu, halo.
3: Sugeng dalu pendopo, Bapak narasumber, Pak Untung Waluyo, kalian Mas Sugiman Binur Seto.
0: Yeah.
3: Tema malam ini mengenai kapan wale zaman bingung.
0: Yeah.
3: Pemanggih kula nggih, Pak. Pemanggih kula menika zaman sak menika menika bingung. Contohipun, Pak. Tatah pejabat ingkang korupsi.
0: Yeah.
3: Contoh malih pasar ilang komandangi. Sak menika pasar sak menika niku sepen Pak, mboten kathah pembelinipun. kalian contoh malih alam bencana alam banyak sekali. Contohipun bencana alam banjir, bencana alam kebakaran.
0: Yeah.
3: Kalih cari pekerjaan susah. Perekonomian bahan pokok mahal-mahal sak menika Pak. Penjual bakso keliling sak menika nggih sambat sepen Pak, mboten mlaku.
0: Nggih.
3: Amargi kalau zaman rumiyin menika mboten wonten MBG Pak.
0: Nggih.
3: Menawa penjual bakso tusuk, bakso kuah some menika lak di depan sekolahan ngoten modal sedikit supaya untuk kedepannya untuk keluarga, tapi sekarang itu pada bingung Pak, amargi nggih bahan pokok mahal.
0: Yeah.
3: Pokok mahal-mahal, uang itu sekarang harus bisa dicakke.
0: Ngaten.
3: Dalam keluarga itu jangan sampai dibikin zaman sampai bingung, jadinya harus tentram, damai. Jadinya kalau ada uang seberapa aja harus di bisa mengelola jadinya harus diterima dengan lapang dada dan berusaha gimana supaya bisa penghasilan itu contohnya ya jualan apa gitu supaya untuk menambah kebutuhan keluarga. Maka tak kemauan Pak Narasumber.
1: Nggih, matur nuwun. Menika lek bos sinten nggih menika?
0: Bu Supriyati menika.
1: Oh, Bu Supriyati
0: nggih. Wonten Tunggul Timur.
1: Nggih. Nggih, matur nuwun Bu Supriyati. Menika pancen leres. Kedadosan wonten kiwa tengen kula panjenengan menika. Meh jumbuh kalian Jongko Jayabaya.
0: Nggih.
1: Dados menawi kula panjenengan mresani kahanan rujukan kula wonten tiga.
0: Nggih.
1: Setunggal Raja Siliwangi. Kaping kalih Jayabaya. Kaping tiga Ranggawarsita. Delalah kula presani menapa ingkang dipun ngendikaken Raja Siliwangi
0: nggih
1: Raja Jayabaya lan Ranggawarsita kok mirip meh sami menawi kula gerba akan muncul di mana disebut zaman edan krisis ekonomi, bencana alam, perpecahan sosial, wabah penyakit, krisis kepemimpinan, musim salah mangsa dan kebangkrutan spiritual. Nah, sing paling medeni kebangkrutan spiritual. Menawi masyarakat kulolan panjenengan sampun kelangan daya nalar kepitadosan spiritual menika pun entek awakipun piyambak wis ra duwe apa-apa nggih sebab krisis ekonomi daya beli turun pun cetha bencana alam bumi gonjang ganjing sebab alam enggak kagungan tata cara dan tata sosial sendiri punya kebajikan sendiri.
0: Ngeten.
1: Yeah. Perpecahan sosial. Tetangga dadi mungsuh. Yeah. Sedulur dadi pecah. Krisis kepemimpinan. Wau Bu Supriyati mireng piyambak ngendika piyambak pun kula rasah matur nyatane pun saking Jakarta kawontenane pun mekaten sing ten pemerintah sakniki anggaran-anggaran sudah dipotong kanggo MBG kan ngaten nah kebangkrutan spiritual niku akhiripun agama jadi sarana ekonomi malah. Agama jadi sarana kebangkitan ekonomi. Nek matur dawa-dawa iki pasti tersinggung malah iki. Ados kula mboten sah teruske nang nyatane pun kalau spiritual itu sebagai alat untuk ekonomi. Manungsa sampun mboten gadian kesadaran tentang dirinya sendiri, tentang hidup. Awakipun piyambak mengkaya lempung kepanjingan nyawa. Pramila monggo Bu Sri Supriyati membangun kesadaran diri nek wong Jawa nganggo telung tembung. Sumarah mring Gusti Semende meng Gusti lan sumungkem ring Gusti. Sumarah sumende sumungkem.
0: Ngaten nggih.
1: Syukur isa semeleh atine. Ning nek gesang kula malah sok banding-banding ke kalian wong liya.
0: Nggih.
1: Menika malah kemrungsung. Contonipun, kula bandingke karo Mbah Misran.
0: Nggih.
1: Mbah Misrane piyai sepuh daleme kali urang. Kok ya dhuwite akeh. Ah, kata niku, aku mah lara dhewe. Nek banding-bandingke. Umpami kula kalih Mas Giman banding-bandingke. Malah lara. Luwih becik nek Mas Giman ngliwet rada akeh. Aku tak moro tak jero padang. Luwih kepenak ngoten niku tinimbang banding-bandingke. Nek kula ora duwe beras, ora duwe sego, Mas Gi telepon Mas Giman ling ora rada akeh Mas Giman. Oh cekap, aku nek mriku njaluk madang. Ya, malah temen. Langkung enteng, langkung legowo, langkung mboten wonten tanggungan lan beban.
0: Inggih, inggih.
1: Nika tegesipun semeleh atine.
0: Ngaten.
1: Ngaten.
0: Inggih. Inggih, matur nuwun kula wau Ibu Supriyati nggih. Sak menika sugeng dalu Pak Samto wonten ing Gunung Kidul ugi menika. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu Pak Untung. Kula derek nyimak acara dalu menika ugi tumut prihatos kalian kawontenan. Kawontenan sak menika ingkang sarwa sarwi ketergantungan lir sembarang panggesangan kadosta ing babagan pertanian, peternakan, perekonomian dalam arti luas. Kadosta regen kewan mindo mboten wonten reginipun, hasil panen ugi ugi ing babagan pendidikan, sosmed lan sak panunggalanipun wonten ing akhir tundonipun namung mbebingung tumrap masyarakat. Langkung-langkung kraos sanget ing tataran masyarakat ngandhap. Nuwun awit paring peparah so pencerahanipun Romo Untung. Matur nuwun inggih, matur nuwun Pak Samto.
1: Nggih.
0: Kalih menika nggih Pak nggih, saking Mbak SV Andrini wonten ing Lumajang, Jawa Timur. Sugeng dalu pendopo, Pak Sugiman kula badhe nyuwun pirsa dumateng Romo Untung. Wonten jaman ingkang sampun modern menika kula asring dados ewuh menawi ngrembak babakan sosial media. Amargi kathah sanget pawarta ingkang dereng kantenan leres menapa mboten, namung kok inggih pun saged ndadosaken mboten sekedhik ingkang pitados. Sosial media menika menawi mboten tumut nganggu kok kados badhe mboten mireng warta ing kemajengan, nanging menawi ndamel kok wose kathah ingkang kados mekaten. Mila istunipun kedah kados pundi anggenipun migunakaken sosial media menika. Menawi kathah klentunipun anggen kula nyerat, kula nyuwun pangapunten, matur nuwun inggih, matur nuwun Mbak SV Andrini wonten ing Lumajang. Nggih. Matur nuwun Mbak SV lan Pak Samto
1: menika nggih. Nggih, matur nuwun.
0: Monggo Pak Antung.
1: Niki pitakonan sing paling kula wedeni jan. Cara sederhana.
0: Nggih.
1: Supados kula lan panjenengan menika gawe ati tentrem minimal awakipun piyambak.
0: Nggih.
1: Kula namung duwe cara ngaten. Setunggal, kurangi waktu di media sosial agar jangan sampai terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Itu yang pertama. Sing kudu dicepeng ampun membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, contohnipun sing paling kathah nggawa korban, wong liya judi online iso menang.
0: Nggih.
1: Aku tak melu-melu, malah kon marai piye carane menang. Nek duit sampean dereng entek, dereng leren yo. Mengkel bab kapusan. Yen dados ampun ngantos awakipun penyambak menika nganti istilahipun tembung mendem kalau media sosial.
0: Nggih.
1: Baik kita sama sedoyo kedah nggadahi paugeran, nggadahi keyakinan diri bilih menika media.
0: Gini.
1: Kalau media menika ditompo kanthi rasa menika awakipun rusak. Ning nek logika, secara logika ya udah dianggap itu berita. Ampun dirasak-rasake. Ya sepindah. Kaping kalih, tuliskan masalah atau pilihan yang sedang panjenengan hadapi. supados menapa pikiran lebih terurai. Nggih,
0: nggih.
1: Niku ilmu sakniki niku mboten ilmu Jawa niki.
0: Nggih.
1: Dados awake pun piyambak saged metani masalah-masalah ingkang dipun adepi saben dinanipun menika diurai secara rinci. Lajeng fokus satu hal yang kecil mawon,
0: yeah,
1: yang bisa dikerjakan hari ini tanpa harus memikirkan semua beban masa di depan mata. Nggih. Dados simbol peringatanipun bilih kula panjenengan melupakan akar budaya. Karena kita sudah melupakan akar budaya, Mas.
0: Nggih, nggih.
1: Ini yang paling berbahaya karena kula panjenengan kepelot kalian janji manis, tembung manis wonten media sosial ning awake pun piyambak nggak ada gegebengan malah ora dianggap. Contohnya pun ngaten, luweh percaya bapak ibu napa lu percaya kanca sing agek ketemu sedino utawa ketemu rong dino.
0: Nggih.
1: Nah biasane pun tiyang menika langkung percaya kalian kanca sing lagi ketemu rong dino tinimbang bapak ibune sik wis ngomong bertahun-tahun. Niku sing dicak masalah tadi niku. Awakipun piyambak menika terkadang kena bujuk manis wong liya sing ora kenal tinimbang kanca kenthel. Iki masalah tadi niki.
0: Nggih.
1: Pramila kula lan panjenengan kedah ngatos-atos. Ngaten. Fokus pada memikirkan sing pokok. Contohnya pun nek kula kalian Mas Giman niku fokus piye supayane anak bojo tentrem-tentrem omah.
0: Nggih, nggih.
1: Mboten sah mikir wong liya-liya ada ngapa luweh. Nggih, ning nek terkadang cah sak menika utawi ben dianggap modern, ben dianggap kekinian, ngalor ngidul nggawa HP, gawe TikTok, gawe macam-macam.
0: Nggih.
1: Men dianggap orang modern. Kula nyuwun sewu duwe bulik pensiunan dosen. Oh iya kena pinjol. Nggoro-goro men dianggap modern, men dianggap wong jaman sakniki. Niku. Pramila awe bener kudu ya sumungkem semarah lan semene. Ning aja sumelang. Dadi wong nek tembunge pun nang wong Jawa kan sumende sumungkem semarah. Ning aja sumelang. Ngoten. Hidup berdasarkan kearifan lokal meskipun keadaan zaman lir gumanti. Ning tata nilai budaya ajek. Mboten badhe owah. Karena tata nilai budaya walaupun alam semesta utawi kahanan donya menika akan berubah 1000 kali dalam sehari, ning kula tetep untung ki ya ngono kuwi. Ya ceplas-ceplos ya rada ngawur sithik ngoten niku niku wis gawan bayi ngoten.
0: Nggih.
1: Mboten Mas Giman.
0: Nggih, matur nuwun kula Bapak Samto kalian Mbak SV Endrini. Nggih, salajengipun ketingalipun ingkang pungkasan menika saged kula aturaken nggih. Sugeng dalu menika saking panjenenganipun Bapak Sukarjan, sugeng dalu Pak Karjan ingkang lenggah wonten ing Wonogiri. Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu Rama Untung derek sinau. Prayoginipun kados kula sakadang pinangka warga utawi masyarakat kelas bawah menika kedah kados pundi mensikapi jaman ingkang sak menika kados mekaten. Napa nggih ora edan ora keduman, ning nek edan menapa menika nek edan dadi lali sak kabeh. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Karjan wonten ing
1: nggih. Nggih, matur nuwun. kula lan panjenengan Mas Karjan gesang wonten ngalam donya menika wonten tuntunan.
0: Nggih.
1: Tuntunan saking ingkang Maha Kersa, Maha Agung. Tembungipun ngaten. Kula pitados lan satuhu. Bilih kula gesang wonten alam donya lantaran Bapa Biyung kaki nini ingkang sampun kula wentah dumateng kawula.
0: Nggih.
1: Kahanan sak menika menapa malih putra wayah wis ora ngerti simbahe sapa, buyute sapa, apa maneh canggah.
0: Nggih, nggih.
1: Simbah buyut sim canggah wareng nggadahi paugeran, nggadahi piwulang, nggadahi sejarah panggesanganipun ing jamanipun piyambak-piyambak. Nanging awakipun piyambak malah sok mboten ngerti Mbah Kumbiyen ki uripe piye yo. Tani po bakul yo. Pegawai negeri po swasta yo, mboten mangertos. Sing dieling-eling ming warisane. Pramila mboten wonten tuntunan saking gawe sing para luhur dumateng panggesangan dumateng kula panjenengan. Luwih becik Mas Sukarjan ada dasar ilmu turun temurun nyuwun sewu mbok raketan sak kalimat raketan sak kelimah mangertosi caranipun gesang tiang sepuh rumiyin minimal tiang sepuh kulolan panjenengan. Bapakku biyen petani nyambi bakul minyak iso nyekolah ke aku tekan sakmene apa welinge bapak welinge niku sing dieling-eling pinangka paugeran pinangka tuntunan pinangka pengayoman ning ingkang sakmenika sing boten wonten ajaran dumateng putra wayah. Niku nek secara batin secara pribadi rumah tangga piyambak-piyambak menawi secara komunitas berarti bicara tentang kehidupan masyarakat di kampung niku mata pencahariannya apa. Pramila wonten unsur-unsur kebudayaan Ki Hajar Dewantara salah satu unsur kebudayaan adalah mata pencaharian. Kenapa mata pencaharian sebagai unsur budaya? Karena itu tuntunan, pegangan, rujukan kagem panggesangan selanjutnya. Pramila onten tembung tunggak jarak merajak, tunggak jati mati. Tembung saking mata pencaharian menika lir gumanti dumateng putra wayah. Pramila karmane wong tuwa tumekeng anak putu.
0: Nggih. Matur nuwun kula Bapak Karjan nggih. Waduh istunipun tasih kadang ingkang keparingane wiji namung rening winasesing sing wedal Pak Untung mbok menawi wonten pangandikan tututan kawonten ing bawaraos dalem menika monggo-monggo.
1: Nggih. Namung kula nderek atur sak limah mawon.
0: Inggih.
1: Nusantara Pulau Jawa kalangan wedi diterjemahkan masyarakat menghadapi suasana ketakutan. Takut bicara, takut bertindak, dan takut menghadapi kenyataan. Berakhirnya rasa takut itulah yang menjadi harapan kita kepada masyarakat. Kalau orang dulu paling boten terkadang ngarep-arep datangnya Ratu Adil. Ratu Adil adalah mitos. Pramila Ratu Adil bukanlah sosok figur yang kasat mata, tetapi keadilan yang ada dalam kesadaran batin kita. Matan Mas Iwan.
0: Inggih. Matur nuwun montong rawuhipun lan tentu kemaning pangajap mugi saged murakabi. Tansah kula antu-antu rawuh panjenengan wonten ing giaran pendopo candhaipun Pauntung.
1: Nggih matur nuwun.
0: Mekaten Sutresna Budaya atur giaran pendopo ing medal menika ngambali atur mugi murakabi ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jeng Laras belum?
1: Wah, benar-benar berubah Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari Mbak Yu, dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas Mbak Yu, suami Jeng Laras itu korupsi.
0: Hah? Suami Jeng Laras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin, mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jeng Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Loh, kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT.

0: juga.
1: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bularas itu korupsi.
0: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
2: Iya, iya baik.
3: Iya, baik Mas RT.
4: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung tinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku tekan

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Pak Jindro Bapak Kadiono, Nak Wadianti, Mbak Noyo, Di Supriyati, Mami Satika, Betul Supen, Ibu Nugroho, Wonten Ik, Bantul, Pengimangiran, Bapak Ibu Tarni, Mak Ijen, Bapak Jumangin, Bapak Untung Sami Galo, Sekendalu, Mbak Di, Mas Gilas, Bapak Sumar, Mbak Suro, Bapak Budiono, Pran Prayok ini pun kagem sedaya sutresna budaya wonten ing acara nikah terus wonten ing pundi kemawon.
1: Inggih.
0: Matur alhamdulillah pun jadi kesarasan pun nggih, Mas.
1: Matur nuwun nggih, Bu Dwijo.
0: Nggih,
1: matur nuwun rawuhipun Ibu Dwijo. Sak wingkingipun sugeng dalu mikus plus.
0: Sugeng
1: dalu niku. Nggih, sugeng dalu monggo Pak Bambang Sutarno niki.
2: Kang Jono.
1: Oh, Kang Jono, monggo-monggo Kang Jono.
2: Apa tumon, Mas?
1: Apa tumon nggih?
2: Ketua Piati. Piati Dirijo. Pak Noyo, Pak Ibu. Kang Radio, Guru Bini Kuruan, Kaji, Kang Nabi, Kakan Lawan, Guru.
1: Ngaten matur nuwun rawuhipun sampun kepareng rawuh nggih. Saminggingipun sugeng dalu mikus plus.
2: Sugeng dalu mikus plus.
1: Nggih.
2: Mas Kimas.
1: Nggih.
2: Sehat to, Mas?
1: Paringipun pengestu, mugi panjenengan ugi tansah sehat nggih.
2: Iya, alhamdulillah. Mangke nyuwun lingser mulon.
1: Nggih. Lingsir mulon pun cawisaken menika.
2: Nggih. Iki kula wau sinten niki, Pak?
1: Menika Kang Jono kula wau menika.
2: Oh, Kang Jono, nderek tepang Kang Jono, kula Pak Adiono. Ingkang kula kituni aning mawon, gunceng mawon.
1: Nggih.
2: Menika video niki sampun kathah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Saminggingipun sugeng dalu mikus plus.
3: Sugeng dalu.
1: Inggih. Sugeng dalu. Monggo monggo. Nggih, sampun sehat nggih.
3: Nggih, sampun nggih. Kepenangan sehat. Pun derek mawon lah kune.
1: Nggih.
3: Katatin pun kagem. Mbah Noyo Pusuto. Po Trisha Mas Pawan Haka.
1: Nggih.
3: Mas Yuriantaye Yumudo. Pak yang Pak Yanto Soyo Yanto, Mbak Sriwi, Mbak Anggun, Mbak Nanik Bacuri, Romo Yu, terus Pak Romo Cek, Romo Cek Dayan, Romo Kuso Subakyo, Pak Suro, Mbak Mas, terus kami, terus Pak Kamset Toyo Kemawon.
1: Ngeten.
3: Matur nuwun Mas Kiman.
1: Inji, matur nuwun rawuhipun. Sak wingkingipun sugeng dalu, mikus plus.
4: Sugeng dalu
1: mesti plus. Sugeng dalu Bu Yayu.
4: Malah kali sinten kok rekaos nemen.
1: Inggih, wow, wow dalu malah kula ingkang rekaos.
4: Wow dalu sampeyan sampun sae to.
1: Alhamdulillah, sampun sehat, derek
4: remen. Kula lagune. Napa nggih?
1: Napa?
4: Nek kondal ganti?
1: Nggih.
4: Kodoke laran riyen. Derek genten-genten nggih.
1: Nggih.
4: Kagem Budi Jamil wae matur sembah nuwun. Lajeng kagem Bu Ardianti, Bu Supriyati, Bu Estina, Bu Kun, Bu Yuria, Bu Sri Utami, Bu Sirup, Bu Nani Bajuri di Salimah, Bu Mami Sartika di Karsipi, Bu Yanuarsih di Sriwi, Bu Pipit.
1: Yeah.
4: Bu Mudo, Mbah Hijem, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Widyaningsih, Bu Yayu Pare.
1: Yeah.
4: Lajeng Pak Roslan, Pak Suwardi, Pak Asari, Romo Haji Ngadiyono menika wau, Romo Tujo, lajeng Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Weneng Ki Rukun Werdo, Bapak Sunardi Mursari, Pak Purpeng, Kang Gila, Kak, Pak Tupar, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Soho Subwoyo, kemawon pami sangat keempat yang pundi kemawon. Ugi saya tansah pinaringan sehat. Asem nak matu gengayai karyo ngantos paripurno mangke. Mugi tansah sehat, semangat, kata
1: Amin.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Tembung wedi wirang wani mati mengku teges manungsa urip kudu darbe kuwanen. Ing kene uga ngemot prayoga manungsa darbe rasa wedi utawa isin kalamun kawirangan utawa tumindak ala ananging kudu duweni kuwanen nalika mbela bebener. Nanging jroning alam saiki kepara malah akeh kang kuwalik. Rasa isin lamun tumindak ala iku wis padha disingkirake. Kamangka sayekti iku gegaman kang ampuh tumrap uriping manungsa.

Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur pasugatan Uyon-uyon Monosuko lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman dwinur seta ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged damel renaning penggali. Rajian gending-gending Jawi sesarengan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi pranoto gending Ki Murwanto suwantening waranggono Nyi Mugini, Nyi Mami Wiryatmi, Nyi Kasilah, Nyi Ani Sunyahni lan poro konco. Sutresno budaya tumuli kabiyarsa rajian gending Ramban setunggal gaturaken gending mayang mekar kalajengaken banyak ngelangi kalajengaken ketawang pucung wuyung laras belok padat limo kula bali ing badhe kabiyarsa gending mayang mekar kalajengaken banyak ngelangi kalajengaken ketawang pucung wuyung laras belok padat limo sumangga sugeng midhangetaken.

0: kene krungu kanca-kanca ledo. Teng gruduk.
1: Kok teng gruduk pripun ta, Mas?
0: Gembruduk ledo. Uyan-uyan mana suka iki rasamu piye tinimbang kowe iki nang omah gunek mulo tak jak mrene ta.
1: Oh, kula stane nek teng gruduk le ajeng napa?
0: Nek kanca-kanca karawitan iki teng gruduk ledo tumandang gawe caos panglipur kok para pamirsa. Ora kok teng gruduk arep sambatan ngunjuk kempiak.
1: Anak sesuk niku ngunjuk kempiak, Mas.
0: Kapan?
1: Sesuk.
0: Nggone sapa? Nggone sapa?
1: Wah, niki kakang kula lho niki. Enten sik nyaut kok, Mas.
0: Wong urip sesrawungan kuwi baku ngono. Sebab tambahing kawruh, tambahing ilmu kuwi mergo srawung.
1: Nggih.
0: Kowe ngerti apa tegese ilmu? Nah? Ilmu ki apa kowe ngerti?
1: Napa, Mas?
0: Oh,
1: kula niku nek urung ngerti ra nggih perlu takon kali sampean supaya ning ngerti ngoten lho. Ilmu napa, Mas, ilmu?
0: Ilmu kuwi penemu. Ngono. Penemu ki ya ilmu, ilmu ya penemu. Ha, penemu utawa ilmu ki maneka warna.
1: Oh, nek niku entuk tempat ilmu iku. Nirapi, Pak.
0: Ah, kae pocong. Lelakonde kanthi laku. Laku ning wong golek ilmu ki pancen kaya ngono kuwi. Ngono nganggo sesrawungan. Lah ilmu kuwi nek diperang werna-werna. Ning sing baku loro.
1: Napa loro niku?
0: Ilmu sangkan turunan.
1: Kok sangkan turunan?
0: Sangkan turunan ki tegese ilmu kuwi entuk penemu sing seka uwong. Utawa seka
1: piyayi sepuh. Seka buku.
0: Nah, seka pitutur-pitutur iki padane wulang reh. Eta seka widatama. Pitutur-pitutur seka asal buku sing digawe karo para winasis pujangga biyen. No kuwi. Seka omong-omongane wong, kuwi nek nang jagongan bayan wong tuwa-tuwa domong kae. Kuwi tok sadap ilmune kuwi.
1: Nganti kaya napa mawon disadap to ngene iku
0: dilebokke ning ati sanubari kuwi lho
1: ditampa dilebokke ning ati aja di apa dilebokke ning kuping tangan ditakke ning kuping kiwa ngoten apa pripun ah nggih kaya ngendikane Mas Marjin iki nggih kula gatekke tenan Mas niku sebab napa niku pitutur becik to
0: terus sing siji ilmu sejati ngono kuwi. Ilmu sejati ke ilmu saka ngersane kang murba jagat. Ha gurune awake dhewe. Sing diwulang ya awake dhewe, piwulange alam sing ana.
1: Nggih.
0: Karo lelakone dhewe. Aku kok nglakoni ngene iki ra bener ta? Sesuk diwahi. Kok tak lakoni ngene iki ora kepenak, sesuk sing kepenak piye diwahi.
1: Niku yo nganggo dikandani, Mas, nek ra dikandani yo ora ngerti kula.
0: Wah, iya kuwi iki dalane kaya ngono kuwi ya sing ngandani kowe dhewe.
1: Nek
0: kowe dhewe.
1: Kok sing ngandani kula
0: dhewe. Awakmu dhewe kok kandani dhewe.
1: Oh, nek sing ngrasani kuwi.
0: Ah, kuwi jenenge ilmu sejati ngono.
1: Oh, ilmu sejati niku ngoten niku. Nah, terus napa niki, Mas? Itu wae.
0: Nek sangkan turunan ki aku ngandani kowe ngono kuwi.
1: Nek sangkan turunan saka Mas Marji tenggen kula.
0: Ha, kowe tok kandake wong meneh ngono kuwi. Nggih,
1: ibu tenggen kula, ibu. Napa niku? Piyai sepuh, kena dienggo conto. Ngaten niku napa niku?
0: Lartinular.
1: Lartinular.
0: Ndan tinundan.
2: Pantinampan.
0: Dol kinedol.
1: Nek kinedol niku nek Mas Marji dodol napa terus kula tuku terus kula dodol sinten malih
0: ngoten dodol kinedol ki tegese kulak njur didol meneh ngono jenenge dodol kinedol kuwi apa wae kuwi pancen jenenge ilmu kuwi migunane tumraping wong urip ilmu apa wae kuwi ngapusi ana ilmune kok
1: sampeyan niku pripun to Mas ngapusi
0: ilmu
1: ngambung ilmu to niku yo
0: ngapusi
1: nah, orang ngelmu ngapusi pripun ngelmu
0: ora saben wong iso
1: kula sesuk
0: wong golek sandrang pangan rejeki kuwi sing paling kepenak dhewe nek iso ngapusi no.
1: Wes to sampean ki lek ngendika kok.
0: Lho ngapusi ki ana sing tumuju ning ala ana sing apik. Aku etok-etok. Ha ta. Kowe dadi gondorno kira ngapusi to wong sudilah kok muni ngaku gondorno. Ngapusi apa aku?
1: Ngapusi kali pendengar nggih.
0: Ah, kowe iki sudilah kok aku gondorno.
1: Nek jenenge ngapusi apik.
0: Nenek lah mau ngapusi ki pinter tenan, kuwi nganti wong-wong ki siap dihapusi aku apusono meneh. Nenek le ngapusi ki ora tenan, wah juluh aku eli gondorno ngono kuwi.
1: Dihapusi wae tuman apik le ngapusi. Tuman
0: ngapusi apik ngono kuwi. Kulit kae muni Bathara Kresna ngono. Sing ngomong dalange kaya ngapusi. Kawah Candra dimuka pindho ki nebur kebur udan barat calamongso. Ditakoni iki muni dalange ya ora ngerti nek kawah Candra dimuka kaya ngono. Kula dereng ngerti ya ngono. Kuwi iki ngapusi ya an. Ning nguripi aku. Kuwi malah
1: dogel. Nek ngapusi becik, ngapusi ala, sing ngapusi ala pripun? Enak ngapusi ala pripun?
0: Hanya nyilih tanggane njur balekke kuwi.
1: Ngapusi ala, ngapusi apa ana becik. Oh ya wis kula sing ngerti sakniki.
0: Ngapusi sing becik kaya ngono. Malah dia sab, aku sono meneh tak naik duit sing akeh ngono malah kok. Kuwi nek le ngapusi iso. Kula sing angel iki nggon ngapusi.
1: Ngapusi niku nggih.
0: Aku dadi wong wadon ku sing iso apa-apa sinden ya iso. Ngapusi. Kerawitan ya sing pinter. Ngono.
1: Niku ya ngapusi.
0: Ora. Ya ora nek kuwi wong kasunyatan nek kuwi. Supaya
1: kula stalin ya nek ngapusi sinden.
0: Nek perlu kowe sesuk dadi apa-apa iso.
2: Wah.
0: Sekolah pinter. Dadi menteri ya entuk ngono.
1: Nggih. Tergantung leng ragate sekolah niku.
0: Lho, kejaba ragat ning karep wong urip iki.
1: Wong menteri niku ora enteng sanggane kok sampean.
0: Ning ya ana sing nglakoni kok kepiye? Apa sebabnya kok wong wadon iso dadi menteri, dadi guru, dadi lurah?
1: Napa sebabnya?
0: Perjuangane Raden Ajeng Kartini.
1: Lah nggih sok tanggal niku, selikur niku.
0: Kula diingeti kok
1: ngono. Mulane niki ku persiapan to niki gotong royong dinggo ngadepi niku.
0: Jat.
1: Hari Kartini niku.
0: Gondorno dadi senopati ya iso.
1: Nggih. Nek niki kurang apik lah kula ngapusi nggih. Kurang apik lah.
0: Ah, apik karo ora iki gumantung sing pendengare iki. Kaya ngono kuwi mula wong wadon iso jajar karo piyayi kakung iki mergo perjuangane Raden Ajeng Kartini.
1: Nggih,
0: nggih. Niku atur panuwun, ya to atur panuwun ning ngersane Raden Ajeng Kartini. Lahir neng ndi?
1: Hah?
0: Lahir neng ndi?
1: Ten ngono nika, pundi Jeparo.
0: Rembang.
1: Nah, nggih daerah niku niku to.
0: Ayo daerah Jeparo.
1: Nggih bener, bener Mas kula, Mas.
0: Aku pancen kaya ngono kuwi, kuwi jaman biyen ora entuk sekolah pinter barang ning mergo perjuangane dur iso dadi wong wadon-wadon ki sekolah dhuwur ya entuk. Dadi padha derajate karo piyayi kagung kaya ngono.
1: Antarane piyayi kagung karo piyayi putri padha.
0: Senajan kudrati ora padha. Wis di oe. Iki saiki wis tumapak Pangkur Jenggleng. Iki ora ngapusi nek iki
1: tenan. Mas Marji nggih niki.
0: Mboten ngapusi. Ilmu. Tak jukuke sing ndi iki apik iki kok.
1: Lek mundhut ten pundi?
0: Lek
1: mundhut ten pundi?
0: Wah, ora tau tuku aku mung diparingi karo wong-wong sing do tresna kuwi. Alaning li kurang-kurang ya tak dekat.
2: Ya karem. Ini
0: nyemplung. Kebali karem. Alane nglian.
1: Oh.
0: Nah, urung teruske kok.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Perempat dari Ingil Leluri Butoyo Jawi, Suara Budaya Jogja, Sugeng Enjang, Selamat Pagi, Sutrisno Butoyo. Bersama dengan saya, Jordan Talaksoro, di pagi hari ini, hari Selasa, kita berjumpa kembali tanggal 13 Oktober 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda. Dan di pagi hari ini, Sutrisno Butoyo, Perempat RRI, seperti biasa sudah siap untuk menemani aktivitas Anda dari pukul 5 pagi ini hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Ragam kegiatan Anda akan ditemani juga dengan ragam program yang telah kami siapkan, di antaranya pagi hari ini Sutrisno Butoyo. Segera kita akan mengawali hari bersama dengan program Babakan Niti Kabecikan Buddha di hari Selasa dengan penyuluh agama Buddha pagi hari ini Ibu Partini, yang akan mengangkat tema bahasan Beda Dalan Sici Tujuan. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: adik-adik, babagan Nitika Bejian, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Kula ngaturaken sembah bekti dumateng Sanghyang Adibuddha Tuhan ingkang Maha Kuwaos, dumateng Sang Buddha ingkang Maha Suci lan sampun nggayuh pencerahan sampurno, soho dumateng sedaya Bodhisattva Mahasattva makhluk agung ingkang tansah ngupati kabecikan lan kabagyan tumrap sedaya makhluk. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Sutresna budaya saha sedaya sedulur sedharma ingkang kinurmatan, mugi kita tansah pinarengan sehat, tentrem lan kabagyan. Mujudaken karma sae dhateng kula lan panjenengan sedaya, kita saged sesarengan malih wonten ing siaran Radio Batik Babakan Nitika Bejikan RRI Pro 4 Yogyakarta. Rasa syukur lan rasa pamatur nuwun tentunipun tansah wonten ing batin kita, awet sedaya berkah ingkang tansah kita tampi. Mugi kanthi berkah puniki kita saged ngginakaken kanthi sae kangge damel kabecikan malih ingkang langkung inggil, saengga kita saged teras nampi kaberkahan gesang. Ing wekdal menika, kula badhe ngajak panjenengan sedaya kagem sinau dhamma sesarengan, nggih menika bab beda dalan siji tujuan. Ing gesang saben dinten kita mesti manggih maneka warna bedanipun. Ana sing beda cara mikire, beda kebiasaan, beda pilihan, beda budaya lan uga beda keyakinan. Ing agama Buddha piyambak, kita uga ngerti ana maneka warna tradisi. Ana Theravada, Mahayana, Wajrayana, lan maneka warna tradisi Buddhis liyane sing berkembang ing pirang-pirang negara. Cara maca parita bisa beda. Basa sing digunakake bisa beda.

Rumah TRI ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, matur nuwun sutresno butoyo. Anda masih bersama dengan saya, Jordan Talaksoro, di pagi hari ini. Kita lanjutkan program selanjutnya, akan kami hadirkan untuk Anda Uyon Enjing, gening sorong di pagi hari ini, akan kami perdengarkan untuk Anda. Yang pertama dari Ladrang Madu Kentar, Laras Pelok Patet 6, Kalajengaken Ladrang Semar Mantu, Laras Pelok Slendro Manyuro, Sugeng Midangetaken.

0: Sutresno budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, ikan sidat yang banyak ditemukan di perairan Indonesia memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, termasuk omega 3. Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air PRIN, Gadis Sri Haryani menyebut, kandungan gizi sidat bahkan lebih tinggi dibandingkan sejumlah ikan yang selama ini dikenal kaya omega 3. Kandungan omega 3 pada ikan sidat terdiri atas DHA dan EPA. Selain omega 3, sidat mengandung berbagai nutrisi penting lainnya. Di antaranya vitamin A, vitamin B kompleks, zat besi, protein, fosfor, dan kalori. Kandungan nutrisi tersebut, kata Gadis, membuat ikan sidat berpotensi dikembangkan sebagai salah satu sumber pangan bergizi. Beralih ke informasi lain, rapat paripurna ke-9 DPR RI menghasilkan persetujuan menjadikan RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Salah satu agenda yaitu pengambilan keputusan atas RUU Satu Data Indonesia. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sturman Panjaitan menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU SDI. Sturman menjelaskan, bantuan yang salah sasaran, program tumpang tindih dan anggaran tidak tepat seringkali data yang keliru. Untuk itu, lanjutnya keakuratan data yang berkualitas dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan, dan akuntabel. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Bahasa Indonesia. Siapa bilang bahasa Indonesia itu mudah? Salah sebetulnya. Bahasa Indonesia itu nggak mudah. Walaupun kita ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi belum tentu kalau ada soal bahasa Indonesia kita bisa menjawabnya. Makanya dites di pagi hari ini. Yuk, seberapa paham Anda dengan pelajaran bahasa Indonesia? Pertanyaannya sederhana, jawabannya ada pilihan ganda, cuman 3 aja ABC lah. Biar nggak terlalu pusing ya, seterusnya Budoyo. Buat yang udah lihat statusnya Perempat RRI di WhatsApp, silakan di komentar aja, langsung di komen. Kalau yang nggak lihat di WA, dengarkan baik-baik, yang dengerin lewat radio. Pertanyaannya adalah, manakah penulisan gabungan kata yang tepat sesuai kaidah EYD? Manakah penulisan gabungan kata yang tepat sesuai kaidah EYD? Tak ulangi lagi. Manakah penulisan gabungan kata yang tepat sesuai kaidah EYD? Ejaan yang disempurnakan. Pilihannya ada A, B, C. Yang A, kerjasama disambung. B, orang tua dipisah, orang spasi tua. Atau yang C, terima kasih disambung. Pilih yang mana, seterusnya Budoyo? Yang A, kerjasama tulisannya disambung. Atau yang B, orang tua dipisah, orang spasi tua. Atau yang C, terima kasih tulisannya disambung. Manakah penulisan gabungan kata yang tepat sesuai kaidah EYD? Silakan kalau misalnya udah tahu langsung WA aja di 0895 0144 1066. Yang mau telepon di 0274 55 2219. Sugeng isuk matuk getuk.
1: Sugeng isuk matuk getuk.
0: Gimana laporannya Pak Wali?
1: Alhamdulillah gon kuwes di aspal.
0: Wah, di aspal sampai ngarep omah?
1: Belum neng yo yang sing utama dulu.
0: Oh.
1: Iya di Soro, nyiwi dia di Soro.
0: Oke, siap.
1: Neng aspal mulus kok jalan wates.
0: Wah, mulus kaya pipine sapa?
1: Kaya pipine.
0: Sehat ki.
1: Alhamdulillah bisa pit-pitan iki, Mas.
0: Wah, tenan po.
1: Loh,
0: udah bisa pit-pitan beneran?
1: Loh, roda tiga.
0: Oh, alah.
1: Kena go... Apa kaya?
0: Obah.
1: Kena go ngereteng, kena tinggu.
0: Oh, sip.
1: Atret barang.
0: Oh, ngerti aku nek kui kendaraan nih.
1: Ayo. Bisa menitit.
0: Gih, monggo, jawabannya apa ki?
1: Sing B, wah, orang tua.
0: B?
1: B.
0: Oh, kok ngomong D malah nih?
1: Oh,
0: oh, B, siap.
1: Kaya ampun, rumetik kok.
0: Lah, ampun nesu-nesu toh. Gih, siap kula catat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ngisuk mari getuk.
1: Ngisuk.
0: Mbak ampun nesu-nesu toh.
1: Gaduh.
0: Ampun nesu-nesu toh.
1: Ngisuk.
0: Aja nesu-nesu.
1: Gaduh.
0: Senengane iki kok liyo emosi lho wis jian. Iki lagi mulai hari wis diawali dengan emosi lho wis.
1: Ora ana wong emosi.
0: Hah?
1: Ora emosi.
0: Tapi
1: ora emosi.
0: Ora emosi tapi
1: ora.
0: Aduh. Sehat jenengan nggih sehat to, Pak Tony Poster?
1: Alhamdulillah. Pak Min ayo tak disi kowe.
0: Alah senengane ngono kuwi lho.
1: Nek Pak Yanto mbuh iki manusane.
0: Wis rasa dipikir to, wis kuwi men wae.
1: Wis dipikir ana bola ora dipikir.
0: Aja wis to, meng bola dupak iku. Monggo, Mbah.
1: Aku tak sing D C wae.
0: C. Terima kasih ngono ki ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, siap.
1: Salam sehat. Bersama Perempat
0: Merdeka. Matur nuwun. Lanjut lagi. Halo, sugeng isuk matur getuk.
2: Halo, sugeng isuk matur
0: getuk. Lah, ini dia. Dari perbukitan Menoreh turun. Masuk.
2: Turun ke
0: Merah Jambu. Gimana kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Nggih.
2: Dan keluarga juga selalu.
0: Inje doa. Ini habis sakit apa gimana kok suaranya lemes ini?
2: Enggak.
0: Oh, tak mikir habis sakit. Kesel kenapa?
2: Tadi sudah jalan-jalan sampai lebih dari 2 kilo. Jalan kaki.
0: Itu golek memolo nek kuwi jenenge.
2: Yo enggak wong panjang tiap hari lebar dukuan terus.
0: Oh gitu.
2: Sampai itu loh Masjid Agung itu.
0: Oh gitu, pantesan.
2: Semoga.

0: Rap nomor loro.
1: B. Nomor 2 B.
0: Orang tua.
1: Oke, siap
0: pulut. Itu pabrik lho.
1: Aduh, wis. Ciloko iki.
0: Iya,
1: matur nuwun. Pak Rimbang, sugeng isuk maru getuk. Halo. Halo. Walah sepiye to ya diolah halo malah. Halo, sugeng isuk maru getuk. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Enggak, Bu, meng arep aduh-aduh aja gitu lho.
2: Suaranya masih sakit kayaknya.
1: Ini kok lemes banget, ngapa toh, Bu?
2: Lah, mau bonceng bano yo.
1: Oh. Iya, nih saya habis penyembuhan, Bu.
2: Oh ya, syukurlah aku anggere minum anget terus kan yo. Jangan minum es dulu. Halo?

0: Halo, Wilujeng Inje, Madogado.
1: Inje, siapa ini?
0: Menpai.
1: Walah, ini kok dari tadi teleponnya bermasalah apa gimana ya ini?
0: Ngapunten ngajeng ini kibau hilang sepanten nih.
1: Lah iya, makanya saya juga bingung kok nggak ada suaranya kepiye nih. Ngapunten, ge?
0: Ini mboten menopo-menopo.
1: Kayaknya alatnya ini lagi ada trouble sitik gitu ya.
0: Nge, Pak Sakirman yang ngenteni suara kulo ya.
1: Sehat Pak Dikemin?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Keluarga aja sehat dong.
1: Doanya Pak Dikemin.
0: Lo nuntuti Mbak Noyo. Ini ya kaling-kalingan truk tadi ini ya keti buatan kita.
1: Oh gitu.
0: Jadi kalau menggok teng punti gading sari.
1: Waduh. Gih.
0: Kulo ajeng pengjujuran kulo kembaran kulo.
1: Siap, monggo.
0: Boleh jawab amawon bener luput ya rane hadiah niku.
1: Oke, siap. Sami-sami Pak Dikemin. Halo, sing ngisuk mana getuk.
2: Sugeng esuk madok gadok mah yo dan bagus.
1: Inje mami sampun sehat.
2: Nggih, pengasune berkat doa semua saja.
1: Inje.
2: Salam kasih sayang dulu buat semua
1: sasang. Monga. Aduh teles mi. Ini di rumah mami. Ini mami di rumah.
2: Di rumah.
1: Oh iya, pokok ya, sehat-sehat terus mi.
2: Kabar sehat selalu.
1: Iya, nggih.
2: Lancir.
1: Jawabannya apa mami?
2: Jawabannya saya
1: sing
2: B aja.
1: Sing B. Matur nuwun mami. Waduh kasihan, masih lemes ya. Ngapunten guys, suter sambut ini kayaknya alatnya lagi agak error ini ya. Halo sugeng esuk matuk getuk.
3: Sugeng enjang matuk gaduk Mas Hirdan Talasoro.
1: Yes, sugeng enjang akhirnya ora nesu meneh karo tukang sayur.
3: Matur nuwun caket lepet enjangnya.
1: Aduh, ditinggal lunga iki lho wis janjan. Jane ono masalah apa to, Bu?
3: Ya.
1: Jane ono masalah apa to kok ditinggal lunga iki lho wis jian.
3: Ora ono masalah apa-apa
1: kok. Kok ora iso mlebu njuk nesu iki lho wis jian.
3: Ya yo piye to ya rasane iki nek arep ketemu karo anak lanang ya ora iso ya
1: piye to ya. Iya sesuk ketemu dino liyane. Ayo
3: nek ngene iki yo. Ye pete derek jawab
1: Siap kula catet.
3: Mboten nderek parikan nggih Mas Hildan.
1: Inggih mboten napa-napa.
3: Dadi anu nyekar bapak wonten mriki.
1: Oh nggih, nggih ngatos-atos Ibu.
3: Nggih.
1: Matur nuwun.
3: Matur nuwun wekdalipun.
1: Inggih, sami-sami matur sembah nuwun. Halo sugeng esuk maru getuk.
4: Enjang sugeng matuk-matuk.
1: Lah, ini pon sehat dereng niki.
4: Ya alhamdulillah.
1: Jenengan kalau mboten saged mlebet nesu mboten, Mbah?
4: Aku udah tangguh nesu, tangguh santai wak.
1: Ah, saya tenang.
4: Tenang
1: lah nesu mesti. Aku
4: cuma nambah lebih buter kayaknya.
1: Yuk ditinggal ganti radio liane.
4: Tinggal di Jakarta itu jadi.
1: Oh gitu toh?
4: Aku tiga, aku juga ngurang oleh berita apa-apa.
1: Oh gitu, sip pokoknya. Mau gak Mbak Man, jawabannya apa?
4: Ding B, Mbak.
1: D gak ada, D.
4: B.
1: Oh B, siap, kulo catet B.
4: Orang masalah bener luputnya, yang penting masuk.
1: Nggih, siap. Matur nuwun, sugeng isuk manuk getuk.
5: Masih mlebet.
1: Waduh, sinten nggih?
5: Senarin Mursari.
1: Lah, kok seneng banget ini dengerin matuk gatuk ngapa toh Pak?
5: Nggih, mergi nggih. Ibu, aku pengen panggil kalian suatu dengan panggil ikan pun Mas Dirjan.
1: Oh. Oke.
5: Lagi berdaya dengan amawon.
1: Angge Pak Nardi. Siap. Matur nuwun kula catet Pak Nardi. Sugeng esuk maru getuk.
6: Getuk.
1: Waduh. Wis Pak Ketua masuk. Ketua apa ya iki ya?
6: Ketua RT.
1: Gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah. Mending sehat kafe ya.
1: Kemarin ikut acara itu enggak yang montor-montor custom itu lho?
6: Enggak, anak minggu ki aku nang Tegal arisan.
1: Terah. Waduh, arisan terus ki lho wis jian.
6: Wis saya rada saya.
1: Oh, saya badannya?
6: Saya to waduh.
1: Dipakai buat ayo, main aja pasti.
6: Ayo iki ora sak iki wis kemarin sing.
1: Oh, gitu. Nggih.
6: Nggih, sing susuku sehat iki ya kala mau nggih.
1: Udah berangkat sekolah ya?
6: sudah jam 6 pas itu berangkat.
1: Ya. Oh, nggih, siap.
6: Ya, yang penting tadi salam kon Mas Jordan yo.
1: Oke, salam kembali.
6: Ya, Mas.
1: Nggih.
6: Aku sing B wae. Salah wis biasa, sing penting lek guyon aku.
1: Oke.
6: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ngisuk mari getuk.
7: Halo.
1: Siapa ya?
7: Halo, wah wis arep tak tinggal.
1: Wo, kenapa toh?
7: Urung-urung. Iya, 30 menit wayang tol yo tak tinggal gaspol.
1: Wo, arep kemana? Nah,
7: langsung jawab wae yang
1: mah,
7: ya.
1: Mah.
7: Iya, semangat pasti
1: itu untuk. Nggih, matur nuwun, selaka susu soalnya. Halo, sugeng ngisuk mari getuk.
8: Sugeng.
1: Wah, mangga budi biyo.
8: Mesake adikku kuwi mau nang endi kuwi mau kok jeblas.
1: Enggak tahu ini alatnya error, saya juga enggak paham.
8: Sakae ano diboikot karo penyiar.
1: Yo, terus ngono kuwi lho senengane gawe isu iki lho wis jian.
8: Ora fitnah lho iki, kenyataan.
1: Iki ora fitnah, Vietnam. Fitness.
8: Tak jawab bae.
1: Nggih. Yang mana?
8: Yang B.
1: Oke, siap tak catur.
8: Aku mengko ide narap jatah ya.
1: Hah? Mau kemana?
8: Pijet.
1: Oh iya, gak apa-apa.
8: Ya kesel. Anu, ngorak-arik jatah ya.
1: Hmm.
8: Mari kesel ya.
1: Siap.
8: Ya, nah aku randere.
1: Mbak tanah apa-apa, Bu?
8: Pakil kanto-kanto kabe. Ini,
1: sami-sami budi bio. Oke. Suka ngesel marah getuk.
9: Bukan esok,
1: matuk
9: kado. Kawannya tambah ilmunya, tambah ilmunya. Josti senyarnya.
1: Kau pakai Josti sih.
9: Mau okay. Jawab ya, kemarin maaf ya. Saya itu kemarin kan mengkualifikasi jawaban saya itu 4 walaupun 14 ditambah.
1: Iya
9: gitu, jadi jangan salah paham ya.
1: Oke, siap. Ini kok gasik banget ya.
9: Ya, ini mau jawab. Jawabannya yang jelas adalah karena terdiri dua kata dasar yang berdiri sendiri. Pak dosen yang baik hati.
1: Siap, matur nuwun Pak dosen. Dadah, Mas Aldi rambut abang. Sugeng esok mana getuk?
10: Sugeng esok.
1: Ora yo.
10: Ya betul Mbak Suyat mau.
1: Bukan Mbak Suyat, Budi Bio.
10: Iya.
1: Ya sih, ki pokoknya penyiaran gembat-gembatan wae iki.
10: Ayo, nggak apa-apa. Apa kok ngerti-ngerti kok diputus sih, diputus ke pabrik ya.
1: Nggak dengar suaranya jenengan saya itu.
10: Oh, padahal aku wis banter lho, ngopo kok menang wae.
1: Nggih, monggo dilanjut Bu. Nggih,
10: dilanjut aku jawab B saja.
1: Oke, siap.
10: Alfa, beta, beta.
1: Oke, siap. Matur nuwun Ibu pejabat.
10: Matur nuwun sudah ditompo.
1: Injih, sami-sami.
10: Pagi.
1: Sugeng esuk matur getuk.
7: Sugeng esuk matur gaduh.
1: Waduh. Bakul klambi.
7: Bakul klambi ya bakul apa-apa.
1: Klambi murah, klambi murah.
7: Murah dibanding-banding harganya.
1: Sing dibanding apa nih iki?
7: Hargane.
1: Oh, hargane. Sehat, Bu?
7: Alhamdulillah. Iki ana becak rano kusire jenenge apa?
1: Hah? Ana becak rano kusire jenenge apa? Enggak ngerti.
7: Rodo telu.
1: Iya, enggak tahu apa.
7: Montore Pak Kumbokarno.
1: Oh, alah. Lucu ya, Nek. Tit.
7: Aku tahu numpake penak ya.
1: Lah iya. Mangga, Bu. Ning
7: nek nggo munggah patok ora kuat.
1: Wah, malah mundur.
7: Wis, kok gak kesuwen. Kok gak mundur.
1: Ya.
7: Anu sing beda we.
1: Apa tuh?
7: Sing A.
1: Oke, siap.
7: Kuwi kancaku Bu Eni ya mirengke Bu Naomi yo kuwingi
1: tidak
7: mirengke Pak Budi Rahono. Halo Pak Budi, ayo masuk. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk maru getuk.
11: Sugeng injang matuk gaduk Mas Yudan Taraksono.
1: Inje, Bopo Semar, pripun pawartos Bopo?
11: Alhamdulillah sehat sak keluarga, Mas Yudan ugi sehat sak keluarga.
1: Inje, Bopo Sri Kemenut.
11: Warga
1: Sri Kemenut
11: penggemar perumahan kita Bapak Ibu Sariwon pinaringan ugi sehat walafiat.
1: Amin.
11: Ini Mas, kapan lah neng Kemenut yo?
1: Kenapa mau?
11: Lah neng Kemenut iki kapan iki?
1: Oh ya mau iki sing maju mundur ya mau.
11: Dijadwal iki ya.
1: Pengen sih kayak gitu mau.
11: Eh?
1: Pengennya gitu.
11: Iya iya iya betul iki. Jok ngabari.
1: Nggih, siap. Monggo Romo.
11: Pak Mas Giman, guys.
1: Nggih. Jawabannya apa, Mo?
11: Simawon.
1: Sing C.
11: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami, matur nuwun. Sugeng isuk mar getuk.
12: Yang mantuk-mantuk.
1: Nggih. Nggih, monggo Pak Sumar.
12: Iso mlebu, seneng.
1: Nek gak iso mlebu, budre.
12: Ora ngerti.
1: Nek gak iso masuk piye, Pak?
12: Ora ngerti lho. Gonduk ta yo.
1: Gonduk. Wah, kok masak sampai segitunya?
12: Putri sampun
1: mlebet. Nggih, ibu sampun.
12: Nggih.
1: Monggo.
12: Oh, sehat Mas Jedan keluarga nggih.
1: Doanya Pak sehat. Jenengan nggih sehat apa?
12: Sehat.
1: Saking
12: Jawa.
1: Nggih.
12: Waton iki.
1: Oke, siap.
12: Matur nuwun Mas Jedan.
1: Sami-sami matur nuwun.
12: Banget.
1: Nggih, Pak Sumardiono. Sugeng isuk mare getuk.
13: Sugeng isuk mare getuk, tok.
1: Siapa ini?
13: Ini Pak Mugiono Mas Jodan.
1: Oh, Pak Mugi. Dalamnya pun di Pak.
13: Dalamnya di Sewon Bantul.
1: Sewon Bantul ya?
13: Ya.
1: Bantul apa Mbantul?
13: Bantul.
1: Oh, pakai M ya, Mbantul ya?
13: Ya.
1: Oh, monggo Pak Mugi.
13: Oh, Pak Yato Tanji Abang belut kali Mas Jodan.
1: Hah? Pripun?
13: Mas Yato Tanji Abang tak gote karo Mas Jodan.
1: Oh gitu. Wis, jangan disebut-sebut nanti masuk orangnya. Mangga Pak Mugi, jawabannya mana?
13: Jawaban kulo yang prima won.
1: Oke, siap kulo catet.
13: Matur.
1: Sami-sami. Sugeng esuk mar getuk.
14: Sugeng esuk mar getuk.
1: Wah, udah lama enggak masuk, sekali masuk njok ngegas iki lho wis jan.
14: Ya marake ngono kuwi ya.
1: Kenapa Mbah kok udah lama enggak masuk?
14: Kadang-kadang ya pengen WA aja.
1: Alah, yang bener.
14: Iya, pengen voice note aja.
1: Oh gitu. Yang penting ya, sehat ya, Mbah.
14: Pengen telepon gitulah.
1: Oh gitu.
14: Untuk menggayengkan ini loh. Kata Mas Gilang kan gayeng-gayeng.
1: Menggayeng. Menggayengkan. Monggo Mbak Mus.
14: Orang spasi tua. Iya.
1: Oke, siap.
14: Matur nuwun.
1: Sami-sami Mbah Mus. Sugeng esuk madu gedhuk. Halo.
15: Halo.
1: Sugeng esuk madu gedhuk wae manggung iki. Halo, Morama.
15: Oh, Morama. Gak tahu.
1: Morama Saritaman.
15: Konangan
1: yuk muda. Sehat yuk.
15: Sehat.
1: Alhamdulillah.
15: Jalan-jalan tengah nade ya.
1: Monggo yuk.
15: Jawab ya Kak B.
1: Oke, siap.
15: Salam jaga keluarga ya, Mas.
1: Siap, kulo catet.
15: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat-sehat juga untuk keluarga ya, yuk. Sugeng isuk mar getuk. Aduh, wis to. Dirasani mlebu tenanan ngene iki.
14: Ya wis ngado nambahi masalah kok.
1: Menyelesaikan masalah dengan masalah baru.
14: Ayo penggantian nih.
1: Ora beda yo.
14: Lah apa?
1: Nek kono kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nek jenengan menyelesaikan masalah dengan masalah baru.
14: Ayo kowe dino ngirimi masalah
1: wae. Walah yo wong urip ki kebak masalah kok yo.
14: Masalah seingi rong ramus gawe meneh.
1: Lah ya pokoknya tak tunggu 17.
14: Seingi rong ramus iki mawe seneng meneh.
1: Nah ya pokoknya 17. 17 pindo.
14: Iya.
1: Gimana Pak? Sehat ora iki?
14: Wah, ya rada watuk sithik ora apa-apa, Mas.
1: Oh, bisa sakit toh? Bisa sakit toh ternyata?
14: Ya tetep komanan. Sisane yo legi dadi tinggal sithik iki.
1: Oh alah alah mesake yo.
14: Tapi yo ora apa-apa lah yo. Begini nek wong ge wong keluarga ya nggih sak sithik dikena ra yo kudu kena kabeh Mas.
1: Lah yo padha.
14: Ayo.
1: Oh ya wis ra apa-apa Pak, tak dongake enggadangan nek ora sehat-sehat tak gawa ngalor.
14: Ora usah tanyang dhewe.
1: Mandiri. Wis gedhe kok ya mangkat dhewe no.
14: Arep sampiri boloku kae mau Mbah Toni booster karo ngampiri ngalor le muni.
1: Periksa bareng.
14: Habis tak le muni.
1: Waduh, koyo basi yo. Eh, jawabane apa iki?
14: Jawabane aku tak awae, Mas.
1: Ya, wis.
14: Bener ora apa wae sing penting iso mlebu ngono
1: wae. Oke, wis enggadangan ya.
14: Apa taruh kakangku kaya mau yang penting lebu.
1: Ya, wes.
14: Ya, oke, okay, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Sugeng enjang, Pak Yanto. Oke, okay, kita jeda dulu, Sutra Sambutan. Nanti saya kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Madogado.

0: Indonesia beberapa kali terjadi bencana. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, pohon tumbang, dan lainnya. Bagaimana mengatasinya? Tentu, butuh kerjasama dari berbagai pihak. Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua elemen masyarakat. Kesadaran dan peran aktif ini dimulai dari lingkungan sekitar dengan membentuk kampung tangga bencana. Beberapa kelurahan dilakukan pelatihan, mulai dari pembentukan dapur umum, penanganan di lokasi pengungsian, trauma healing untuk psikis korban, dan teknik evakuasi. Tiga prioritas kampung tangga bencana. Kampung berada di bantaran sungai, kampung berpotensi bencana dengan akses jalan yang sulit, dan kampung wisata. Kampung tangga bencana diperlukan agar warga sigap dan berkurangnya korban saat bencana terjadi.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawi.
2: Matur nuwun sutresno budaya, masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini, dan kita update dulu informasi terbaru dari kebencanaan ya sutresno budaya. Ini saya lagi gak capek-capeknya, gak lelah-lelahnya untuk saya ingatkan kepada sutresno budaya dimanapun berada. Lagi musim kemarau, kering, jangan suka buang sampah dibakar sembarangan ya. Udah buangnya sembarangan, dibakarnya juga gak ditungguin, ataupun ya wes pokoknya dibakar gitu aja. Jangan ya seterusnya begitu. Karena sekali lagi ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kulon Progo mencatat ada 75 kejadian kebakaran lahan selama musim kemarau tahun ini. Luar biasa, 75 ini seterusnya begitu ya. Dan 16 kejadian sepanjang bulan ini. Memang sih kondisi lahan kering ini dan cuaca panas menjadi resiko peningkat kebakaran tersebut, terutama di kawasan perbukitan menoreh. Tapi ini gak menutup kemungkinan di tempat yang lain juga, karena di kota Jogja juga ada 77 kejadian kebakaran sampai September 2026. Dengan Kemantaran Umbul Harjo ini menjadi wilayah terbanyak kasus kebakarannya. Oleh karena itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja, Bapak Tauhid, ini menyebut banyaknya yang terjadi kalau di kota Jogja gara-gara korsleting listrik nih seterusnya begitu ya, sebagai penyebab dominan kebakaran. Makanya damkar saat ini juga sudah diakomodasi dengan 8 armada pemadam, walaupun usianya bisa dikatakan sudah tidak muda lagi, sudah 7 tahun armada itu usianya. Namun, masyarakat juga tidak lelah dihimbau supaya jangan membakar sampah sembarangan. Hindari membuang puntung rokok sembarangan dan memastikan instalasi listrik dalam kondisi yang aman juga. Jadi jangan sekali lagi ya seterusnya budaya buang sampah terus dibakar dengan sembarangan, dan membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan instalasi listrik dalam kondisi yang aman. Di musim sekarang ini kebakaran sangat mudah sekali terjadi nih seterusnya budaya. Selamatkan diri kita dan juga orang lain dimulai dari perilaku kita sendiri, oke? Saya cek dulu untuk jawaban yang sudah dikirimkan lewat WA, manakah yang benar penulisan gabungan kata sesuai kaidah EYD, ejaan yang disempurnakan. Yang A, kerjasama digabung. Yang B, orang tua dipisah, tulisannya orang dan tua. Atau yang C, terima kasih digabung. Yuk kita cek dulu. Ada siapa ini? Mbah Wakiran jawabannya A, Mbah Suro jawabannya C, Mbah Giman jawabannya C, Mas Pri di Pelayan jawabannya A, B, C sudah tepat katanya. Oke, Pak Untung jawabannya B, Ibu Yuliana Widiyati jawabannya ABC tepat semua katanya. Pak Barno ditempel jawabannya B. Pak Agus Prastowo jawabannya B. Bu Susmi jawabannya B. Pak Gading jawabannya B. Bu Widyaningsih jawabannya B. Mas Teo juga B. Pak Trimuyadi jawabannya B. Mas Guru Kadipiro jawabannya B saja ya. Ada Pak Samta Gunung Kidul jawabannya B. Bu Siti Bangunthapan B. Bu Yayu tadi sudah. Mas Arif jawabannya B. Mbak Cindy B. Pak Slamet C. Bu Sarmiatun B, Mbak Anggun B katanya. Oke, Pak Enggar jawabannya B. Ada Mbak Jio jawabannya C. Pak Cayadi jawabannya C. Mbak Wiono jawabannya orang tua yang B. Mbak Lan Tampak Bantul jawabannya B. Bu Dewi Budia jawabannya A. Oke, ada Pak Indra Sutapa jawabannya apa ini? Orang tua. Mas Adi di Gamelan jawabannya B. Mas Winih jawabannya A. Lanjut lagi Pak Budi Santoso, jawabannya B. Ada Bu Agimo, jawabannya nomor kalih yang B. Romo Projonolo Husodo, jawabannya B. Ibu Partina di Bantul, jawabannya B. Ada Pak Suhardono Raharjo, jawabannya C. Pak Sudarmono, jawabannya B. Umi Narti di Luar Magelang, jawabannya B. Kita cek dulu voice note yang sudah dikirimkan instruktur sambutnya. Ada Pak Ferry di Gunung Kidul.
3: Tak jawab kerja sama wae.
2: Oke, Kang Min.
4: Sugeng isok waduk katuk, sugeng injang mas jodan talak soro. Kulo kang jeng jodan kulon teriwitati. Saat tani pun jawab mas, kulo pada cerita segede. Wingi siang dan sengonsok lagi malah kayang anaknya pertemuan mandemen perempat. Wonten Pak DP menjajaran, wonten Pak Slamet butuh lor RT 3, RT sekawan, dan Pak Wakiman Kersan. Ini kan samir mireng ke perempat mas. Jawaban kula ingkang kata terima kasih. Matur suwun, salam budaya.
2: Lestari budayaku. Ada Mas Kelawarijo.
5: Wagi Mas Jordan. Inji. Salam sehat. Niki jawabane tak semile sing awai kerjasama atau gotong royong. Nek luput yo melu les wae nang ndi Mas Jordan buka les. Iso ngarep soale bener terus iki. Matur nuwun, salam sehat.
2: Sami-sami. Nini tengok jawabannya B, Pak Tupar.
6: Sugeng njing matuk ketuk, sugeng njing Mas Jordan talak lirih. Aku mumet Mas, tak jawab awe Mas. Malah nganu ya, mah bingung ya aku Mas. Sing penting absen hadir ngono wae Mas. Matur nuwun.
2: Sami-sami, Mbah Glendi.
7: Sugeng njing Mas Jordan. Kalau jalan jamas. Tapi akan jawab. Engkang amawon matur nuwun.
2: Sami-sami.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pak Kasiono.
8: Matuk gatuk sugeng enjing Mas Jordan. Pak Kasiono mulawen badhe ngaturaken jawaban kula. Jawaban kula menika ikeng C, terima kasih.
2: Sami-sami.
8: Mas Jordan sugeng enjing berkah dalem.
2: Berkah dalem iki. Pak Supoyo.
9: Sugeng esuk matuk gatuk, sugeng esuk Mas Jordan. Salam budaya, salam sejahtera, salam damai, salam kagem panjenengan lan bangsa mangke kesarasan lan rejeki. Jawaban kula menika ingkang B mawon
2: lepan
9: ngapunten Mas, menawi leres kula matur nuwun. Wuyu ora tuku, kepo ora tombok, tetep semangat lan tetep gues nggih Mas.
2: Nggih.
9: Mak jajan kudu mbayar dhewe-dhewe.
2: Sami-sami, Pusalama jawabannya A, Bumugi jawabannya B. Mbah Kung Nyutran jawabannya orang tua Mas B. Pak R Sigit jawabannya B. Mbak Wati jawabannya C. Ada Bu Mami Seon jawabannya B. Oke, kita buka telepon dulu lagi ya seterusnya butuhnya monggo. 0274552219 sugeng iso matuk gatuk. Halo.
10: Halo, sugeng iso matuk gatuk.
2: Alah alah alah.
10: Selarak lungo.
2: Arep nang ngendi to?
10: Seksi pertama ra diangkat tangkat. Ih, alah.
2: Lu kok sing di seneni njok aku iki lho wis
10: ji. Ya diblokir dhisik iki buka oh.
2: Ngopo to Budhe, ono masalah apa to Budhe?
10: Masalahnya karo sampean tuh
2: jengkel kok. Lho kok aku njokan iki lho.
10: Ora petol tak geblok yo.
2: Gimana nenek Sisi sehat?
10: Nenek sihir.
2: Ngomong dhewe lho ora apa-apa nek ngomong dhewe. Nenek sihir sehat ya.
10: Sehat, pokoke josis.
2: Ah, Semar Mesem jangan lupa.
10: Ora, tapi pakai Itri kok.
2: Jarang goyang.
10: Jarang goyang Kitra Kitri.
2: Aduh, mesti belum mandi nek ini.
10: Nggih, kula jawabane B.
2: Oke.
10: Sampun ngaten mawon.
2: Dadah. Sugeng esuk mare getuk.
11: Sugeng esuk. Itu
2: yo ngalah Gusti. Ini mau WA atau mau telepon?
11: Telepon. Mau ngomong ya susu aku.
2: Gimana kabarnya Pak Amin?
11: Alhamdulillah sehat ya, Mas.
2: Udah sehat ya?
11: Sudah sehat.
2: Alhamdulillah. Nggih, monggo jawabannya apa, Pak?
11: Jawabannya B.
2: Yang B?
11: Bimawan.
2: Oke, siap, baik. Sami-sami, Pak Amin. Sugeng isuk madu getuk. Alah.
12: Kenapa ya, Mas?
2: Kenapa toh Mbak Titut wis pindah urung iki?
12: Belum, ngenteni kontrakan.
2: Walah, wis pirang sasi.
12: Ono sing mbok ngontrak.
2: Wis pirang sasi lho.
12: Udah jadi, cuman kan maneh mantale ngontrak yo tekan November.
2: Iya ora no, ora apa-apa wis lah. Kok dia maneman iki kepiye to?
12: Minden.
2: Oh, eman-eman. Beto nek kuwi. Sehat, Mbak?
12: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Nggih, alhamdulillah. Monggo jawabannya apa?
12: Sebentar lagi pokoknya nunggu.
2: Apa tuh?
12: Lah ya nunggu iki nunggu sampai semuanya udah oke gitu.
2: Oke. Jawabannya apa?
12: Ya, Mas.
2: Apa? Oke, siap. Baik, tak catet. Matur nuwun, Mbak Titut. Sugeng isuk madeg getuk.
13: Alhamdulillah.
2: Jarene arep makan.
13: Arep matare kok ngenteni anu kok. Tapi ora gelo nek nang lebu e. Sing kira ping 100 punjul kuwi.
2: Ping 100? Iki ki nelpon apa neror iki? Hah, nelpon apa neror nganti ping 100 lewenyet ki.
13: Langsung mawon dadi
2: kancane. Ya. Nggih,
13: niku wis. Jawaban saya enggak berubah yang di WA itu.
2: Apa itu?
13: Yang B yang terpisah.
2: Oke, siap. Matur nuwun. Nggih, Pak Tarno. Sugeng iso mana gedhok.
14: Besok mau dilihat Pak Yanto mau.
2: Wah, wah. Anak tawon. Arane napa le? Anak
14: ilang blender.
2: Oh gitu. Sehat le?
14: Dene rong sehat ilate.
2: Oh ilate dereng sehat.
14: Sayang.
2: Nggih mboten napa-napa.
14: Nggih.
2: C. Oke siap le. Nggih. Matur nuwun lek gono. Sugeng isuk matur gethuk.
15: Sugeng isuk Mas Truk.
2: Nggih.
15: Iki mboten Mbah Mus.
2: Monggo Mbah Mus Mujiono.
15: Mbah Mus bae aku.
2: Napa niki Mbah Mus Mulyadi wae ya?
15: Adine.
2: Oh, adine. Sehat, Pak?
15: Sehat kabeh, Mas Jordan.
2: Nun.
15: Pripun? Sehat njenengan.
2: Nggih, baru penyembuhan ini, Pak. Kemarin demam soalnya.
15: Nggih, kula ya rada batuk.
2: Inje.
15: Salam dari KB Mas Jordan.
2: Siap kula catet Pak Muji.
15: Mujiono.
2: Inji, maturan Pak Mus Mujiono. Nggih, lanjut lagi sugeng esuk maru getuk.
16: Sugeng enjing maru getuk Mas Jordan.
2: Anak tawon arane
16: Cecak.
2: Anak cecak arane
16: tawon.
2: Aduh, lama enggak masuk kemana toh ini anak cecak.
16: Kangu ini iki, Mas.
2: Hah?
16: Kangu ini boten mlebet.
2: Lho kenapa?
16: Radae memeng.
2: Walah alah.
16: Nggih. Kita mangke kedangan kula tanjawab ingkang sih.
2: Oke siap, baik.
16: Matur nuwun.
2: Sami-sami. Matur nuwun. Sugeng esuk matur gethuk.
17: Esuk matur.
2: Weh. Gimana kabarnya Mimi lan Mintuno?
17: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat. Mo kok nguing-nguing niki mo?
17: Aku kecerahan.
2: Kecerahan ya. Coba telepon di TK itu lho, Mo.
17: Piye?
2: Teleponannya di TK itu lho, tengah ajeng niki to lho.
17: Oh iya.
2: Aduh. Monggo Mo, jawabannya mana?
17: B, guys.
2: Yakin?
17: Yakin.
2: Oke, siap. Kulo catet. Sehat-sehat ya, Mo?
17: Alhamdulillah sehat.
2: Oke, dadah. Halo, belum. Silakan, masih kita buka teleponnya seterusnya butuh. Kalau nggak ada, langsung tak geser ke WA ya. Gimana? Teleponnya cukup aja kalau gitu ya. Ini WA-nya makin banyak soalnya takut nggak kebaca dan nggak keputer ini. Kita cek lagi WA-nya ada siapakah ini nggak ada namanya. Kita cek dulu voice note-nya ya.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
18: Ibu Mujiarto, pelayan Mas.
2: Oh, Bu Mujiarto, nggih.
18: Sugeng esok matuk gatuk sugeng esok Mas Jordan, muga-muga sehat selalu nggih Mas.
2: Amin.
18: Kulon jawab engkang B.
2: Oke.
18: Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Bu Pipit.
19: Sugeng esok matuk gedung.
2: Nggih.
19: Gara-gara Mas Jordan manu apa iki radio ku dadi rusak iki. Lah aku mau atus radionya tak kayak dapur terus aku rampung atus arep dandan radionya tak otong-otong tak kayak kamar lah tak deleke ning nggon apa iku meja malah tak cas tak tancep iki malah ke sampluk cukup pedih ayo wis mati aku nganggo RRI digital jawabanku sing biwe Mas.
2: Siap.
19: Wah, aku susah iki nek di radio iki.
2: Oke,
19: matur nuwun Mas Jordan, dadah.
2: Dadah. Iki apa-apa sing rusak penyiare sing disalahke yo enggak ora gawe apa-apa lho padahal penyiare iki. Ada siapa lagi nih? Ada Pak Frans Ponosari jawabannya yang B Mas. Bu Naomi Sugeng Injang Mas Matuk Gatuk derek idem katanya. Bu Sri di Piungan jawabannya orang tua. Pak Sunaryono Muntilan jawabannya yang B. Pak Untung Raharjo jawabannya yang C. Ini Pak Untung Sami Galuh, sama-sama namanya Pak Untung ya. A, ada Puningsih Wonosari jawabannya C. Mbak Mulyono Gotirto jawabannya C. Pak Bardan Imogiri jawabannya orang tua. Uti Dia Demangan jawabannya yang B. Ada siapa lagi nih? Mas Suyanto di Pundong, kita dengerin.
20: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
20: Sugeng esuk matuk gathuk Kang Jordian.
2: Wah,
20: Jordian. Suwira tau krungu suarane dolan wae. Anu Kang meh jawab Kang.
2: Monggo.
20: Jawabane awae ya Kang gitu. Pokoke sing penting iki salam Bagas Waras jare Mas Sugiman gitu. Salam Bagas Waras lan nek aku salam Bagio Mulyo.
2: Nah.
20: Kanggo kabeh wae.
2: Siap.
20: Gitu. Salam go keluarga yo Mas Jordan.
2: Siap gitu. Sama-sama Mas Suyanto, matur nuwun.
20: Pokoke sehat selalu. Oke, rezeki nih.
2: Amin.
20: Gitu, semangat terus Kang.
2: Matur nuwun. Ada Mbak Farani jawabannya B, Putri Sirup Jamu jawabannya B, Mbah Mudi jawabannya yang B, Mbak Vina Ayu jawabannya B. Ada Mbak Ani di Gampingan jawabannya B, Bu Asil Mbak Sunyi C. Ada Pak Mulyanto jawabannya C, Bu Sri Sugiarti jawabannya B, Yang Kong Kamsi jawabannya B. Bu Muriati Piungan jawabannya B, Pak Tulano Wiroprejen jawabannya yang B juga. Oke, sudah semua tak bacain dan voice-nya sudah diputarkan ya seterusnya Bu. Kalau gitu langsung aja tak kasih tahu jawaban yang benar apa. Jawaban yang benar adalah selamat yang menjawab B, orang tua itu yang benar. Kenapa kok bisa orang tua yang benar seterusnya Bu Toyo? Penjelasannya gini, ya sesuai aturan ejaan bahasa Indonesia atau EYD, gabungan kata yang tidak memiliki imbuhan depan dan belakang sekaligus itu harus ditulis terpisah atau di spasi. Kenapa yang orang tua benar? Karena sudah ditulis terpisah sesuai aturan bakunya tadi gitu. Kenapa kerjasama itu salah? Penulisannya yang benar harusnya dipisah kalau kerjasama. Baru boleh digabung jika mendapat imbuhannya lengkap. Contohnya misalnya gini, bekerjasama ada imbuhan be. Nah, bekerjasama itu baru digabung. Tapi kalau nggak ada imbuhan, ya maka tulisannya harusnya dipisah. Orang tua kan nggak ada imbuhannya, jadi harusnya dipisah. Benar, sudah. Kalau kerjasama, itu harusnya juga dipisah, karena nggak ada imbuhannya. Kalau bekerja sama, baru dipisah. Bekerja sama, spasinya sama gitu ya. Terima kasih juga salah, karena nggak ada imbuhannya. Penulisan yang benar adalah dipisah. Terima kasih, karena terdiri dari dua kata yang terpisah. Terima dan kasih. Gitu, seterusnya Butoyo. Selamat yang menjawab B, itu yang benar ya. Jangan sampai kegocek lagi seterusnya Butoyo. Sederhana ya, tapi bisa nambah pengetahuan. Dan semoga bisa terhibur juga di pagi hari ini di Matuk Gatuk Perempat RRI Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Kalau gitu saya Jiran Talak Seru pamit. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya seterusnya Butoyo. Ini untuk hiburan saja, gak usah dimasukin dalam hati ya. Selesai di sini ya udah selesai lah sampai jam 7, gak usah dibawa kemana-mana lagi ya. Saya Jalan Telak Seru pamit, sampai ketemu lagi. Dadah.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Kabupaten Sleman tengah menyiapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Riparkap untuk menjadi acuan pengembangan pariwisata selama 20 tahun ke depan. Kepala Dinas Pariwisata Sleman Edi Winario mengatakan, penyusunan Riparkap saat ini masih dalam tahap sinkronisasi setelah pembahasan bersama Pansus DPRD Sleman selesai. Dokumen tersebut masih menunggu arahan Bupati Sleman sebelum kembali disinkronisasikan bersama dengan DPRD dan difasilitasi pemerintah daerah DIY. Riparkap nantinya dapat disesuaikan secara berkala, termasuk melalui revisi setiap 5 tahun. Beralih ke informasi lainnya, DPRD Kulon Progo mendorong perluasan jaringan sistem penyediaan air minum atau SPAM di kawasan perbukitan Menoreh. Langkah ini dinilai penting karena masih ada keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih, terutama pada saat musim kemarau. Dinas PUPKP Kulon Progo tahun ini telah menyelesaikan pembangunan SPAM di 6 kelurahan dengan total 570 sambungan rumah. 6 lokasi tersebut berada di Jatimulyo, Ngargosari, Pendowo Rejo, Sidoharjo, Kalirejo, dan Purwosari. Pembangunan SPAM diharapkan terus dilanjutkan hingga seluruh masyarakat di kawasan Menoreh mendapatkan akses air bersih. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.